0: Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
0: Sementara itu, dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
2: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
0: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan dan antara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
4: Kami dalam keputusan, antara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita KSSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses yang berjadi seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dari tanda kayak makan ke ini dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Danantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Danantara masuk dalam KSSK. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Danantara.
6: Nanti ini KKSK ini kita juga untuk melibatkan Danantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala kontrak monetar aja, jadi lebih ke role ekosistemnya. Jadi harapannya adalah KKSK plus Danantara.
5: Sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Huter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Nah, karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai off-taker. Ya, off-taker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua. Kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan Presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaksa penuntut umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blue Ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suwanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
12: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hong Kong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
13: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
14: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
15: Laporan khusus.
16: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah
17: pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi Desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi Desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
16: Sebatas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga peletakan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
17: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
18: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDNP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDNP. Dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KDNP-KDNP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
17: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, Koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, Koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
19: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah. Ya, kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa
8: membeli dengan 6,5 kerjasama dengan Bulog. Ya. Jadi dua itu tentu yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasinya sudah bagus,

0: serta Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Murah Putih pada akhir Agustus mendatang.
2: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
3: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
4: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata, tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
5: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial Bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Ia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau himbara sebagai penyalur, sementara koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema. Skema pertama adalah bank himbara akan membuka agen di koperasi desa Kelurahan Merah Putih sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur

Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tempat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobi Mpa Alayum Gamreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan yang diayunkan, kemudian ditunjukkan bagian telapak atau punggungnya. Nah, yang akan keluar sebagai pemenang adalah pemain yang menunjukkan sisi tangan yang berbeda dari pemain yang lainnya. Hampir di setiap permainan tradisional seperti petak umpet, lompat kodok, galasin, hingga bentengan pasti diawali dengan nyanyian Hompimpa dulu. Tahu nggak? Ternyata Hompimpa Alayum Gamreng ini bukan cuma kalimat asal-asalan loh. Berasal dari bahasa Sanskerta, kalimat ini mengandung arti dari Tuhan kembali ke Tuhan, mari kita bermain. Wah, makna yang cukup dalam ya. Nyanyian Hompimpa ini sangat populer pada tahun 90-an hingga awal zaman milenium. Sekarang udah mulai tergerus oleh perkembangan zaman nih. Wah, yuk nyanyi Hompimpa lagi.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Pendengar program 1 di kesempatan kali ini untuk edisi Rabu 29 Juli 2026, tema yang kita bahas dalam Jogja Menyapa di kesempatan kali ini. Sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa di jam 8 hingga pukul 9 pagi ini berkaitan dengan UMKM berdaya, ekonomi warga sejahtera. Berbincang terkait dengan usaha mikro, kecil, dan menengah ini memang menjadi ujung tombak perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta, 4 kabupaten dan 1 kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kenapa demikian? Kita melihat ketika kondisi pandemi COVID di 2020 sampai dengan sekitar tahun 2022 ini hanya UMKM saja yang kemudian juga bisa tetap mempertahankan perekonomian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara sektor-sektor yang lain ini sempat kolaps begitu ya, karena memang kondisi pandemi COVID. Nah, seperti apa kemudian juga perhatian pemerintah terkait dengan UMKM ini supaya tetap berdaya dan tentunya di satu sisi perekonomian juga lebih sejahtera, karena kita melihat dengan menjamurnya UMKM yang kemudian juga mendukung ekonomi kreatif, karena anak-anak muda sekarang ini dari masing-masing perguruan tinggi ataupun juga basic keilmuan ini sudah ada istilah sarjana plus begitu ya. Jadi teman-teman mahasiswa ini selain kemudian juga menuntut ilmu di perguruan tinggi, tapi di satu sisi plusnya ini kemudian juga ada entrepreneurship atau jiwa wira usaha. Seperti apa yang kemudian juga menjadi titik berat dari UMKM ini untuk kemudian terus bertumbuh ke depannya? Nanti kita akan bahas pendengar dalam dialog Jogja Menyapa bersama dengan para narasumber kami yang nanti akan terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Keberpihakan dari pemerintah untuk kemudian juga mengembangkan UMKM di satu sisi ini supaya naik kelas begitu ya, dan tentunya juga terkadang ketika dalam pertumbuhannya UMKM ini mengalami kesulitan dari sisi permodalan. Apa yang kemudian juga perlu dilakukan untuk meningkatkan omset penjualan, ini penting begitu. Dan tentunya nanti kita akan bahas dalam dialog Jogja Menyapa. Sebelumnya dalam opini publik kali ini, Anda juga bisa bergabung melalui telepon 580333. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan melalui 0811 2711 911.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu Tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah Etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, ngeliat kan?
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan tentunya nanti di jam 8.30 pukul 9 pagi kita akan membahas Dialog Jogja Menyapa UMKM Berdaya Ekonomi Warga Sejahtera. Bersama dengan para narasumber kami, Ibu Hartini SEMAP, Kepala Bidang Perindustrian sekaligus juga PLT Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul. Bersama dengan Bapak Agus Susanto SEMBA, beliau ini adalah Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan OKK DPD HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga bersama dengan Bapak Dr. Ardito Binadi SEMSI, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Kita ingin tahu perspektif terkait dengan pengembangan UMKM dari sisi pemasaran, kemudian juga platform digital yang saat ini bisa dimanfaatkan oleh UMKM atau oleh UKM ini untuk kemudian juga mengembangkan omset penjualannya. Seperti apa yang kemudian juga menjadi konsentrasi, perhatian juga untuk kemudian juga pengembangan UMKM, karena tidak hanya bagaimana meningkatkan omset penjualan, tapi pemasaran yang juga lebih masif ini menjadi tujuan utama dari peningkatan penyebaran UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentunya Anda nanti bisa bergabung pendengar melalui live chat di kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Silakan nanti Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Dan juga bergabung melalui telepon di 580333. WhatsApp juga bisa Anda kirimkan di 0811 2711 911.

0: Enggak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kaya barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hah? Di Papua ada hiu yang bisa jalan? Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Iya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Opini Publik, dan tentunya nanti di jam 8 hingga pukul 9 pagi kita juga akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa dengan satu tema UMKM berdaya, ekonomi warga sejahtera. Nanti pendengar bisa bergabung melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silahkan pendengar bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Kita akan membahasnya pendengar bersama dengan Ibu Hartini SEMAP, Kepala Bidang Perindustrian, dan sekaligus juga beliau ini PLT Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul, bersama dengan Bapak Agus Susanto SEMBA, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan OKK DPD HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, bersama dengan Dr. Ardito Binadi SEMSI, beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Satu informasi dihadirkan rekan Dian Parwanto berkaitan dengan kirab budaya memperingati Hari UMKM Nasional, sebelum nanti kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Kita simak informasinya bersama dengan rekan Dian Parwanto berikut ini.
1: Dengan rendah hati dan penuh kegembiraan menggelar kirab dan pasar syukur Nyawiji Projo.
2: Berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan ragam dan keunikan produk usaha mikro kecil UKM. Salah satunya melalui kirab syukur Nyawiji Projo yang diikuti sejumlah UKM di DIY. Kirab yang dimulai dari Teras Malioboro 2 Ketandan menuju Taman Budaya Yogyakarta diikuti ratusan orang dengan menampilkan produk unggulan dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional. Salah satu produk UKM yang dipamerkan dalam kirab ini seperti wayang Uncycle dari Bank Sampah Patiwan, Gedong Kiwo. Ketua Bank Sampah Esi mengatakan, wayang yang dihasilkan dari bank sampah ini merupakan produk olahan dari botol plastik air kemasan. Esi mengakui, dari botol kemasan bekas yang tidak bernilai, diolah menghasilkan produk dengan nilai jual antara 75 hingga 200 ribu rupiah. Menariknya pemasarannya pun tidak hanya di Yogyakarta, tetapi menembus pasar global.
3: Ini garut kocok dan ini kami membuatnya dari botol air mineral. Botol air mineral kita buat menjadi wayang.
4: Satu wayang itu berapa botol?
3: Ini untuk botol yang ukuran 1,5 liter, kalau untuk ukuran segini itu 2 botol.
4: Berapa lama itu kerjanya?
3: Tidak sampai 1 hari. Kami kan juga ikut UMKM, ya. Kita memang ikut membantu teman-teman yang UMKM yang belum bisa punya usaha, yuk kita bareng-bareng. Toh, kalau yang tidak tanpa modal pun seperti kami dari bank sampah yang ibaratnya dikatakan tanpa modal, ya, ternyata bisa loh. Bahkan di kami itu kami punya misi-misi from trash to cash, from hero to hero. Dari from trash to cash itu artinya kan dari sampah menjadi yang bernilai.
2: Panitia Kirab Romo Kusumo menyampaikan, kirab rasa syukur ini diharapkan menjadi semangat bersama, saling hantar beni dalam memajukan UKM sebagai pondasi utama masyarakat dan menjadi kekuatan penting antara ekonomi dengan budaya yang saling beriringan dengan mengedepankan adat dan keluhuran budaya bangsa yang bermartabat dan berkeadilan.
5: Ke depan kami berharap bahwa ini menjadi program tahunan. Dan ini akan diakomodasi semoga oleh pihak pemerintah, karena inilah kesempatan kita membuat kolaborasi antara wisata, budaya maupun Departemen Koperasi dan UMKM.
2: Kirab syukur Nyawiji Projo menampilkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan tangan, hasil agrotani, ternak, unggas dan ikan, kuliner olahan pangan, desa kampung wisata, serta pertunjukan seni budaya tradisi di mana juga digelar bazar di Taman Budaya Yogyakarta.

0: Terima kasih pendengar bersama kami dalam Jogja Menyapa, dan saatnya kita akan berbincang-bincang dalam dialog Jogja Menyapa UMKM Berdaya Ekonomi Warga Sejahtera. Dan tentunya nanti Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di dialog Jogja Menyapa di pagi hari ini bersama dengan para narasumber kami. Anda bisa bergabung melalui telepon 580333, WhatsApp bisa Anda kirimkan di 0811-2711-911, dan tentunya juga melalui kanal YouTube kami RRI Jogja Official. Silahkan Anda bisa kirimkan live chat, like and subscribe RRI Jogja Official. Sesapa terlebih dahulu narasumber-narasumber kami yang sudah terhubung secara virtual melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Yang pertama ada Ibu Hartini SEMAP. Beliau ini Kepala Bidang Perindustrian sekaligus juga PLT Kepala Bidang UKM Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul. Bu Hartini, selamat pagi, kabar baik?
1: Ya, selamat pagi Mbak Prisma, selamat pagi semuanya.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat Ibu.
1: Alhamdulillah, sehat Mbak Prima.
0: Terima kasih ini Ibu di sela-sela aktivitas ini masih menyediakan waktu menyapa pendengar program 1 ini Ibu di RRI Yogyakarta. Terima kasih Bu Hartini.
1: Sama-sama Mbak Prima.
0: Baik, dan bersama dengan Bu Hartini ini juga sudah ada Bapak Agus Susanto SEMBA. Beliau ini Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan OKK DPD HIPI, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Pak Agus, assalamualaikum, kabar baik Pak Agus?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Mbak Prima.
0: Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih ini Pak Agus juga menyediakan waktu di kesempatan pagi hari ini. Selain Bu Hartini dan juga Pak Agus, kita juga sudah terhubung bersama dengan Bapak Dr. Ardito Binadi SEMSI. Beliau ini adalah dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Pak Ardito, assalamualaikum. Gimana kabar hari ini Pak Ardito?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah, Mbak Prima, selamat pagi juga buat ini dan Pak Agus, dan tentunya mendengar semuanya.
0: Terima kasih, Pak Ardito juga bisa menyapa pendengar program 1, lama ini Pak, kita tidak berbincang-bincang ini dalam perbincangan di Dialog Jogja ya Pak ya. Terima kasih Pak Ardito. Dan pendengar nanti bisa bergabung melalui telepon, WhatsApp dan juga kanal YouTube kami, RRI Jogja Official. Anda bisa nyimak perbincangan kami melalui live chat, dan tentunya juga Anda bisa like and subscribe RRI Jogja Official. Baik, saya ke Pak Agus terlebih dahulu ini, sebelum saya ke Pak Bu Hartini dan juga Pak Ardito. Pak Agus, kalau kita berbincang terkait dengan usaha mikro kecil dan menengah ini UKM, kita ingin tahu ini anggota dari HIPI Daerah Istimewa Yogyakarta ini berkaitan dengan UKM seperti apa, kemudian juga pendampingan dari dinas-dinas terkait yang dirasakan juga oleh teman-teman UKM ini untuk kemudian meningkatkan kompetensi dari teman-teman UKM ini untuk kemudian juga mengembangkan usahanya. Seperti apa ini Pak, perhatian juga di masing-masing wilayah ini dari dinas koperasi dan UKM di masing-masing wilayah. Seperti apa ini Pak Agus? Sebelum saya ke Bu Hartini dan juga Pak Ardito. Monggo Pak Agus.
2: Ya, terima kasih. Di kesempatan pagi hari ini sebenarnya kalau kita bicara UMKM sangat luas. Karena UMKM sendiri di anggota itu heterogen, Pak. Dari ada yang kuliner, kemudian ada dari fashion, ada macam-macam lah. Termasuk dari sektor industri. Bahkan ada yang sudah sampai ekspor dan sebagainya. Tetapi pada dasarnya kita tema pada pagi hari ini adalah UMKM Berdaya Ekonomi Warga Sejahtera. Pada intinya bahwa anggota HIPI ini ya alhamdulillah masih eksis, terutama dari teman-teman yang biasa di lapangan. Tapi ada juga yang dalam tanda petik terseok-seok, itu ada. Tetapi juga ada yang dia melakukan kerjasama dengan beberapa hotel di wilayah di daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga bersinergi dengan dinas-dinas terkait, dengan provinsi, dengan kabupaten kota. Kemudian di UMKM di Sleman terutama itu adalah mereka selalu mengadakan pameran, dan yang paling aktif memang di Sleman. Kalau di kota Jogja itu juga dikondisikan hubungan dengan OPD dan sebagainya berjalan lancar juga. Memang ini terus terang dari kesepindah ke UKM Gunung Kidul, kita mencari di Gunung Kidul itu sulit anggota HIPI. Kita sudah ngajak 3 orang. Nah, ini PR untuk berarti ini mungkin bisa nanti bersinergi, Bu. Kita bisa sowan ke silaturahmi. Saya kira sementara itu dulu, Mbak. Jadi aman-aman saja sementara. Terima kasih.
0: Baik, siap. Nah, ini yang kemudian juga menjadi apa ya istilahnya Pak, membuka silaturahmi begitu ya Pak ya, ketika kemudian juga teman-teman HIPI ini juga berupaya untuk juga menggandeng teman-teman di Kabupaten Gunung Kidul ini. Baik, Bu Hartini, kita juga ingin tahu ini berkaitan dengan program-program yang kemudian juga diluncurkan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul untuk juga mewadahi teman-teman UKM di Kabupaten Gunung Kidul, karena kita lihat ini luar biasa Bu, perkembangan di Kabupaten Gunung Kidul, khususnya juga UMKM yang kemudian juga bergerak di pariwisata begitu. Jadi ada kuliner, kemudian transportasi begitu ya. Ini kan luar biasa Bu, yang kemudian juga dikembangkan di Kabupaten Gunung Kidul. Serupa apa ini Bu, program-program atau strategi untuk kemudian juga mengembangkan UKM di Kabupaten Gunung Kidul? Silakan Bu Hartini.
1: Baik, terima kasih Mbak Prima. Terkait dengan upaya-upaya Dinas Perindustrian Kabupaten Gunung Kidul dalam menghadapi UMKM untuk mengembangkan produk-produk unggulannya. Jadi yang sudah dilakukan Dinas itu antara lain adalah dengan melakukan fasilitasi legalitas usaha bagi pelaku-pelaku usaha di Gunung Kidul, baik itu NIB, PIRT, Halal, TKDN, dan merek. Ini salah satu upaya dalam rangka untuk meningkatkan kepercayaan kepada pihak lain manakala akan melakukan transaksi atau kerjasama. Selanjutnya, dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan diversifikasi produk, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan, baik itu pelatihan makanan olahan, pelatihan kerajinan, baik itu bambu, kayu, ada batik, ekoprint, dan lain-lain. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas SDM, kami juga melakukan pelatihan-pelatihan. Ada beberapa pelatihan yang kita laksanakan, yaitu pelatihan, diantaranya pelatihan kewirausahaan, ada pelatihan manajemen keuangannya, ada pelatihan terkait dengan pemasaran produknya, terus ada pelatihan untuk pengemasan produknya, seperti itu. Selanjutnya, kami juga untuk memperluas jangkauan pasar, kita juga menjalin kemitraan, mengikuti pameran-pameran, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun DIY. Selanjutnya kita juga memfasilitasi para pelaku-pelaku usaha itu agar bisa berperan dalam pengadaan barang jasa pemerintah, serta kita juga ada pelatihan digital marketing untuk meningkatkan pemasaran produknya. Selain itu juga kami juga ada pendampingan terkait dengan permodalan. Ini kami juga ada program KURDA. Untuk tahun ini kita kerjasama dengan Bank Daerah Gunung Kidul.
0: Baik, Bu Hartini, kalau melihat ini Bu, prospek di Kabupaten Gunung Kidul ini berkaitan dengan pengembangan UKM-nya ini, apa yang kemudian juga perlu didorong begitu Bu? Artinya ketika kemudian teman-teman UKM ini di satu sisi tadi juga sudah ada bantuan permodalan, menggandeng begitu ya Bu ya, sektor perbankan. Kemudian kalau berkaitan dengan platform digital ini Bu, pemasaran melalui platform digital, apakah teman-teman UKM di Kabupaten Gunung Kidul ini juga sudah lebih familiar Bu? Seperti apa ini Bu Hartini?
1: Ya, jadi untuk memberikan bekal kepada pelaku-pelaku UMKM di Gunung Kidul, jadi kita ada kegiatan juga terkait dengan pelatihan digital marketing. Jadi untuk tahun 2026 ini kita melaksanakan sebanyak 8 pelatihan digital marketing, dan kita menggandeng dengan akademisi, dengan praktisi juga yang membidangi digital marketing. Selanjutnya kami sampaikan juga bahwa setiap pelatihan itu, setiap kali pelatihan itu sebanyak 30 orang. Jadi kalau 8 kali pelatihan berarti sekitar 240 UMKM yang kita latih untuk pelatihan digital marketingnya. Itu adalah salah satu upaya untuk meningkatkan, mendorong pelaku-pelaku usaha di Gunung Kidul agar bisa mengikuti perkembangan zaman, untuk menambah luas jaringan pemasarannya, dan juga untuk meningkatkan pengetahuan dan mengikuti perkembangan zaman terkait dengan teknologi informasi, seperti itu.
0: Baik, jadi ada pengembangan digital marketing begitu ya Bu ya, yang kemudian juga menggandeng teman-teman UKM ini sendiri. Baik, Bu Hartini ini tadi juga dinotis begitu ya oleh Pak Agus begitu, kedepannya ini juga akan kerjasama begitu, paguyuban-paguyuban UKM, salah satunya juga HIPI begitu. Seperti apa ini Bu Hartini?
1: Tadi Pak Agus menyinggung ya terkait dengan pelaku-pelaku usaha untuk itu tuh memang sudah untuk diajak berkembang gitu ya Pak, intinya Pak Agus ya. Jadi memang kalau untuk Gunung Kidul itu kalau disamakan dengan Bantul, disamakan dengan Sleman, kita jauh sekali ya Pak. Jadi memang memang di Gunung Kidul itu diperlukan, dibutuhkan orang yang bisa ibaratnya yang bisa apa ya, mensupport atau mendukung yang harapannya itu nanti bisa bisa mandirilah gitu loh. Jadi memang kalau dikatakan seperti itu, ya Gunung Kidul itu memang ketinggalan dengan daripada yang lain. Kita tidak bisa mengingkari guys untuk dibandingkan dengan Sleman, dengan Bantul, karena mungkin itu juga salah satu apa kebiasaan atau apa untuk diajak berkembang itu pemahamannya gimana ya, berbeda kan seperti itu. Kalau mungkin kalau di Sleman itu dari pemahaman dari masing-masing pelaku saya itu kan sudah aku ingin maju, tapi kalau ada kebiasaan yang seperti ini aja sudah bisa jalan kan seperti itu. Jadi itu hanya harus ada support, harus ada orang, harus ada pelaku usaha yang benar-benar ingin mandiri dan ingin maju secara serius gitu. Jadi memang tekadnya diperlukan, tekad yang sangat tinggi untuk bisa apa ya, bisa maju seperti itu. Gunung Kidul sendiri memang diakui untuk itu jarang sekali, atau mungkin seperti yang disampaikan Pak Agus, memang kita belum bisa seperti yang Sleman sama Bantul Pak, seperti itu. Memang kami akui seperti itu.
0: Tapi kedepannya ini akan menginisiasi begitu ya Bu ya, untuk kerjasama kita, kedepannya ya.
1: Tapi kita memang berusaha untuk bagaimana caranya untuk memunculkan Gunung Kidul itu bisa seperti kabupaten-kabupaten yang lainnya. Kita bisa menampilkan bahwa di Gunung Kidul itu juga ada UMKM yang bisa kita unggulkan seperti itu.
0: Baik, ini yang kemudian juga menjadi perhatian begitu, supaya kedepannya ini paguyuban-paguyuban ini juga bisa saling bersinergi begitu ya Bu Hartini ya, untuk pengembangan UMKM. Baik, Bu Hartini, saya beralih ke Pak Ardito ini. Pak Ardito, kita melihat ini perkembangan yang juga dilakukan begitu UMKM khususnya juga di Kabupaten Gunung Kidul untuk semakin meningkatkan diri untuk naik kelas begitu. Nah, beberapa catatan ini Pak Ardito untuk UMKM-UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kemudian juga perlu berbenah diri. Dari sisi apa ini Pak yang perlu juga sangat diperhatikan supaya kedepannya ini produk-produk UMKM ini juga tidak kalah bersaing begitu Pak dengan produk-produk lainnya. Seperti apa ini Pak Ardito? Monggo Pak.
3: Ya, terima kasih Mbak Prima. Jadi yang perlu juga kita pahami dan kita ketahui adalah bahwa ada variabilitas UMKM yang cukup besar di Jogja ini ya, di DIY ini. Dari usaha mikro sampai usaha menengah ini variabilitas cukup tinggi, demikian juga pengelolaannya. Nah, ada yang kemudian yang saya gambarkan bukan hanya mikro tapi super mikro gitu ya. Sampai dengan yang menengah itu, baik dari sisi SDM, dari sisi penguasaan teknologi, dari sisi penguasaan pasar, memang sangat berbeda-beda. Nah, tantangan sekarang adalah bagi UMKM itu yang pertama adalah di zaman teknologi digital, teknologi informasi ini tentunya penguasaan terhadap penggunaan teknologi informasi dan digital untuk meningkatkan kapasitas usaha dan akses pasar ini menjadi sangat penting. Yeah. Nah, beberapa UMKM yang berkembang adalah saat ini adalah UMKM-UMKM yang dia mampu mengadopsi teknologi digital ini di dalam produksi, kemudian pemasaran, sehingga mereka bisa menjadi memiliki akses pasar yang

0: virtual. Jadi ada transaksi ya, tetapi ketika belum menjadi kontraktual yang sifatnya berkelanjutan jangka panjang. Nah, ini yang perlu kita dorong terus. Maka tadi saya sepakat dengan Mbak Prima, ada kata kunci di situ, yaitu peningkatan kelas. Jadi bantuan-bantuan yang diberikan, jadi orientasi kita dari bantuan menjadi bagaimana meningkatkan supaya UMKM itu naik kelas. Untuk naik kelas itu berarti kan perlu peningkatan kapasitas, baik kapasitas sumber daya dari UMKM itu maupun juga kapasitas untuk bisa meningkatkan akses pasarnya. Nah, tentunya perlu pendampingan bagi UMKM-UMKM kita yang memiliki resources yang terbatas, ya SDM-nya misalnya untuk mengadopsi pengetahuan teknologi masih kesulitan. Kemudian yang kedua adalah kolaborasi, Mbak Prima. Mau tidak mau sekarang ada era kolaborasi, karena bayar itu kan akan meminta supply yang cukup besar, ya, minta produk yang cukup banyak jumlahnya. Nah, yang tidak mungkin dipenuhi hanya satu UMKM. Nah, maka perlu ada kolaborasi. Nah, maka aspek kelembagaan UMKM ini yang menjadi perlu jadi menjadi tantangan kita ke depan juga. Kalau masing-masing itu tanpa ada kelembagaan yang kuat UMKM kita ini, maka UMKM melalui ya asosiasinya Pak, asosiasi UMKM ataupun kelembagaan UMKM yang berkolaborasi, nah insya Allah UMKM kita akan bisa naik kelas.
1: Baik, kolaborasi kemudian tadi dari aspek kelembagaan ini kemudian juga menjadi titik berat begitu Pak ya, untuk kemudian juga bisa melakukan pengembangan UMKM ini tadi. Baik, nah Pak Ardito, kalau tadi disampaikan juga dari sisi kolaborasi ini yang kemudian menjadi salah satu apa ya Pak ya, sebenarnya bukan permasalahan tapi tantangan begitu, ketika kemudian juga teman-teman UMKM ini sedang bertumbuh tapi kemudian di satu sisi ini ada kolaborasi untuk kemudian juga bisa mengangkat supaya UMKM ini lebih berkembang begitu. Nah, kan tidak mudah ini Pak ketika membangun jejaring ini. Seperti apa yang sebaiknya juga dipahami oleh UMKM ketika mereka bertumbuh tapi kemudian juga ikut membangun jejaring begitu, Pak Ardito?
0: Ya, terima kasih Mbak Prima. Sebenarnya kita punya kekuatan modal sosial yang kadang-kadang sulit untuk dikalkulasikan jadi modal ekonomi, yaitu gotong royong. Gotong royong kan modal sosial, di mana kita di dalam kehidupan sosial mudah sekali kita bisa bekerja bakti membersihkan lingkungan, seperti saat ini kan menjelang 17 Agustus ya, dan aku kan banyak sekali di masyarakat berbagai macam kegiatan gotong royong berkolaborasi. Namun ketika kemudian masuk dalam ranah ekonomi, gotong royong ini kemudian menjadi agak sulit karena yang ada adalah munculnya persaingan. Yang benar kemudian ada persaingan di ekonomi itu. Padahal efisiensi dan produktivitas itu bisa dibangun juga melalui kolaborasi, bukan hanya persaingan. Nah, kalau masing-masing antar UMKM kita ini masih bersaing, maka ya untuk meningkatkan kapasitas akan menjadi sulit, efisiensi juga akan menjadi sulit, karena mereka kemudian ketika membeli input, ya, bahan baku misalnya, itu masih sendiri-sendiri, belum bersama-sama. Ketika beli bersama-sama inputnya, bahan bakunya jadi lebih murah. Demikian juga ketika menjual produknya itu juga bersama-sama, kita bisa memenuhi permintaan buyer yang biasanya cukup besar, apalagi untuk komoditas ekspor. Maka sebagai salah satu contoh, ya saya berikan contoh saja, kemudian ketika pertama kali YIA itu dipakai untuk ekspor ke luar negeri menggunakan pesawat yang cukup besar, waktu Antonov jadi heboh waktu itu ya, itu kan tidak bisa untuk mengisi kontainer logistik itu hanya dipenuhi satu UMKM, bahkan tidak cukup dipenuhi satu provinsi, satu tingkat provinsi kita ya, YIA. Maka dia mengambil juga di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk bisa sama-sama ekspor bersama gitu ya. Nah, itulah tantangan kita Mbak Prima, bagaimana modal sosial gotong royong ini bisa kemudian kita konversi menjadi modal ekonomi. Kalau itu terwujud dan itu melalui kelembagaan, memang kalau itu terwujud, ya saya optimis kita itu bisa besar kok. Berbagai contoh sudah banyak kok, contoh praktisnya ya, yang kemudian bisa berkolaborasi bentuk kelembagaan. Yang penting adalah semangat itu, semangat gotong royong di modal sosial itu dikonversi menjadi modal ekonomi. Itu yang kalau kita ingin maju bersama, kita maju bersama bukan maju sendiri gitu ya.
1: Iya. Baik. kolaborasi dan tadi ada modal sosial begitu Pak ya, untuk kemudian juga menggandeng instansi.

0: instansi-instansi terkait, bahkan tadi juga usaha-usaha terkait begitu ya, di satu paguyuban begitu. Baik, Pak Ardito, Bu Hartini, dan juga Pak Agus, ini saatnya saya buka kesempatan juga kepada pendengar untuk bisa ikut berinteraksi langsung dalam dialog Jogja Menyapa kali ini. Kita masih membahas terkait dengan UMKM berdaya, ekonomi warga meningkat ini. Dan tentunya juga Anda yang akan langsung bergabung, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Ini saya bacakan dulu para narasumber pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kami di RRI Jogja Official. Ini ada Pak Bada Tri Utomo yang ada di Godean ini. Mohon info, Bapak Ibu, benarkah akan ada regulasi baru tentang pajak untuk UMKM dengan beban lebih besar? Mohon pencerahannya agar para usahawan ini juga bisa lebih tenang dan bisa menata diri. Baik, terima kasih Pak Bada Tri Utomo yang ada di Godean ini menyampaikan apakah betul ini akan aja ada aturan begitu ya terkait dengan pajak untuk UMKM. Matur nuwun Pak Bada Tri Utomo. Kemudian saya beralih ke WhatsApp ini, Bu Hartini, Pak Ardito, dan juga Pak Agus. Ini ada Pak Tumin yang ada di Kulon Progo. Apa tolok ukur utama bahwa sebuah UMKM di DIY atau Gunung Kidul ini sudah bisa dikatakan berdaya dan berdampak langsung pada kesejahteraan warga? Matur nuwun Pak Tumin di Kulon Progo. Kemudian Pak Tugiman di Sleman ini. Bagaimana memetakan potensi dan tantangan terbesar UMKM lokal saat ini? Baik, Pak Tugiman di Sleman, nanti ditanggapi Pak Ardito dan juga Pak Agus ini. Tantangannya untuk UMKM lokal saat ini. Matur nuwun, Pak Tugiman di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo, Pak Bada Tri Utomo ini yang ada di Godean. Mohon izin, nyun sewu, ada satu lagi pendengar yang bergabung ini dari Ibu Siti. Ibu Siti yang ada di Nologaten ini, mohon tanggapannya ketika kemudian masuk menjadi anggota HIPI di masing-masing wilayah, apakah kemudian juga kami misalnya yang ada di Sleman, di wilayah Nologaten ini kemudian juga bisa bersinergi dengan teman-teman HIPI yang ada di kabupaten lainnya. Mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Siti yang ada di Nologaten, nanti akan ditanggapi oleh Pak Agus ini. Baik, saya ke Bu Hartini terlebih dahulu ini. Ibu, ini tadi dari Pak Tumin di Kulon Progo, tolok ukur sebuah UMKM di DIY atau Gunung Kidul ini bisa dikatakan berdaya begitu, dan tentunya juga bisa mendongkrak kesejahteraan warga begitu. Silakan Bu Hartini. Dan tadi juga ada aturan mengenai apakah akan ada aturan pajak baru begitu untuk UMKM. Monggo Bu Hartini.
1: Ya, terima kasih Mbak Bima atas tadi ada beberapa pertanyaan. Ya, ada Pak Tumin, ada Pak Tri Utomo, ada Pak Bagaimana dari Sleman ya. Menanggapi terkait dengan regulasi terkait dengan pajak ini, pajak bagi UMKM, jadi terkait dengan pajak ini kami belum ada informasi, karena terkait dengan pajak itu kan nanti kan yang berwenang itu kan ada di KPP Pratama, di kantor pelayanan pajak masing-masing daerah. Jadi untuk terkait dengan adanya regulasi yang baru tentang UMKM ini belum kami dapatkan informasi. Selanjutnya terkait dengan Pak Tumin, terkait dengan tolak ukur utama UMKM bisa berdaya itu yang seperti apa. Jadi kalau menurut dari kami itu bahwa UMKM yang berdaya itu adalah UMKM yang bisa bisa maju, bisa mandiri, tidak tergantung lagi pada tidak tergantung lagi pada instansi atau dari pihak lain. Jadi misalkan akan mengikuti pameran itu sudah bisa mandiri, misalkan akan mengikuti event-event atau apa itu bisa mandiri tanpa ada peran pemerintah ikut di situ. Jadi misalkan ada kegiatan pameran, dia sudah dari anggaran sewa tempat dan lain-lain itu bisa dibiayai sendiri. Menurut saya seperti itu. Terus terkait dengan jadi untuk yang berdaya itu, UMKM itu bisa benar-benar mandiri tanpa ada tanpa ada campur tangan dari pemerintah, itu menurut saya kalau berdaya itu. Terus selanjutnya untuk yang UMKM yang bisa mempunyai daya kolaboratif itu UMKM yang bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan pihak-pihak lain. Jadi UMKM itu bisa menggandeng baik itu dengan pemerintah, baik pemerintah, baik itu dengan swasta, baik dengan CSR dan lain-lain seperti itu. Mungkin Pak Agus atau yang lain bisa menambahkan, Pak.
0: Baik. Iya. Baik, begitu tadi untuk Pak Badatri Utomo yang ada di Godean, kemudian Pak Tumin di Kulon Progo ini. Wah, saya juga ingin menjembatani ini tadi, Bu Siti di Nologaten ini Pak Agus, ketika kemudian dia ada di Sleman, apakah kemudian juga bisa berkolaborasi begitu, bersinergi juga dengan teman-teman di wilayah lain begitu, anggota HIPI ini. Silakan Pak Agus.
2: Ya, terima kasih Bu Siti dan pendengar yang lain, bahwasanya HIPI itu terbuka bagi pelaku usaha. Sebenarnya HIPI ini sudah lama, sejak tahun 1976 dirintis di Jakarta. Kemudian di Jogja itu dimulai di tahun 90-an dengan berbagai ada waktu itu kepemilian dan sebagainya. Tapi sampai sekarang yang dipegang oleh ketua DPC-nya adalah Mas Arianto, pemilik owner direktur utamanya Pak Biasoka. Jadi kalau Bu Siti atau mungkin pelaku usaha yang lain akan bergabung dengan HIPI, kami persilakan. Karena apa? Yang namanya HIPI itu Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia, itu orang yang punya usaha di Indonesia, ber-KTP di Indonesia, kemudian punya usaha di Indonesia di wilayah masing-masing itu berhak menjadi HIPI. Kalau misalnya Bu Siti mau berkolaborasi, nanti bisa bahkan langsung bisa masuk ke WhatsApp grup kita masing-masing. Di Sleman itu banyak, paling banyak itu anggotanya di Sleman. Total kita di IJ itu ada sekitar hampir 900-an. Jadi kalau misalnya Bu Siti ingin bergabung di Nologaten, nanti kontak personnya bisa saya berikan ke Mbak Prima. Kemudian untuk yang lain-lain, jadi kalau misalnya kolaborasi saya menambahkan, itu kita HIPI menjalin kerjasama kolaborasi dengan OPD-OPD daerah lain. Termasuk nanti buat ini, kalau misalnya ada waktu, kita bisa sewan Bu silaturahmi. Kemudian ada program Happy to Campus, HIPI Happy to Campus, jadi kerjasama dengan beberapa kampus di apa namanya di CJ, karena kita akan menularkan virus-virus UMKM di situ. Jadi tidak hanya mengandalkan begitu lulus kerja kantoran, tapi bagaimana pelaku usaha ini bisa bergerak di mana pun. Jadi terbuka untuk siapapun. Dan saya tunggu Bu Siti, kemudian Pak Nugiman, Pak Tri, kemudian Pak Tumin bisa bergabung di HIPI. Dan kita tunggu untuk berkolaborasi lebih baik. Itu Mbak Prima.
0: Baik. Jadi membuka kesempatan seluas-luasnya begitu Pak ya, untuk kemudian juga saring bersinergi begitu, Bu Siti yang ada di Nologaten. Nah ini cukup penting ini, tadi juga disampaikan oleh Pak Tugiman di Sleman ini, memetakan potensi dan tantangan terbesar UMKM lokal saat ini. Pak Ardito, monggo, silakan Pak Ardito.
3: Potensi UMKM di Jogja ini cukup besar ya. Ya. Karena Jogja ini memiliki terkenal sebagai ciri khas daerah pariwisata. Daerah pariwisata itu bisa, karena Jogja adalah pariwisata, maka mampu merekrut ya, demand potensial cukup besar. Wisatawan datang ke Jogja itu menjadi permintaannya, salah satu demand yang cukup besar bagi UMKM yang ada di Jogja. Itu ya. Maka sektor-sektor yang berkaitan, usaha-usaha yang berkaitan dengan pariwisata, pendidikan, ya, kemudian pertanian di Jogja itu berkembang cukup pesat gitu ya, cukup pesat. Kita lihat aja UMKM yang melayani sektor pariwisata dan pendidikan itu akan cukup besar. Dan akan kemudian tumpul ketika pendidikan itu misalnya libur, kemudian pariwisata tidak datang seperti pada saat pandemi itu tampak sekali gitu ya. Nah, maka itu potensi yang cukup besar yang bisa dimanfaatkan teman-teman UMKM. Jadi kita melayani wisatawan dan melayani siswa yang ada di titiknya sudah cukup besar. Nah, tantangannya adalah sekarang bahwa sekarang semuanya era digital, serba digital. Orang kemudian ketika berbelanja dia cukup menggunakan perangkat gadgetnya, gitu ya, handphonenya atau tabletnya atau laptopnya, itu tidak bertatap langsung, secara langsung membayar sekarang juga cukup menggunakan kris, gitu ya. Nah, ini yang jadi tantangan. Jadi kita lihat bahwa UMKM yang berkembang, kemudian usahanya permintaan semakin besar, akses pasnya semakin banyak, ya ada UMKM yang bisa mengakses teknologi digital dengan baik. Hanya saja memang tantangannya kita masih banyak, cukup banyak. Tadi saya sampaikan di awal, variabilitas UMKM itu cukup besar. Masih ada banyak UMKM kita yang belum bisa mengakses teknologi digital. Nah, ini yang perlu didampingi, kemudian perlu dibantu oleh pemerintah daerah bersama para pendamping UMKM yang lain. Gitu ya. Nah, itu tantangan yang pertama. Nah, untuk adopsi digital kan tentunya adalah terkait dengan masa SDM kita ya, masa SDM kita ini. Nah, kemudian yang kedua, yang tadi sudah saya sampaikan juga, ketika kemudian sudah cocok barangnya, cocok produknya, nah kemudian kualitasnya juga sudah cocok, nah permintaan kalau kemudian kita meningkat naik kelas ya, tidak hanya melayani wisatawan dan pendidikan, yeah, kita mau naik kelas untuk kemudian mengekspor baik antar daerah maupun antar negara, itu masuk ke kapasitas produksi. Kapasitas produksinya mesti yang diminta mesti besar, ukurannya kontainer, dan itu tidak hanya bisa disuplai oleh satu UMKM. Nah, maka tahun berikutnya adalah bagaimana kita membangun kelembagaan UMKM yang ada di Jogja ini jadi lebih kuat, sehingga bisa bersama-sama, ekspor bersama, baik antar daerah maupun antar negara. Nah, sehingga UMKM kita bisa maju bersama-sama di Jogja itu. Nah, itu dua tantangan utama menurut saya yang ada di UMKM di ini.
0: Baik. Tantangan-tantangan terbesar ini tadi juga mengembangkan begitu Pak ya, supaya bisa naik kelas, dan juga yang paling penting ini ketika kemudian sebenarnya potensinya ada, tapi di satu sisi bagaimana ini kemudian bisa dibaca untuk juga ekspor ke luar negeri begitu. Begitu Pak Tugiman yang ada di Sleman, Pak Tumin di Kulon Progo, Pak Badatri Utomo, dan Bu Siti yang ada di Nologaten. Bu Hartini, Pak Agus, dan juga Pak Ardito, kita akan lanjutkan perbincangan di kesempatan kali ini, tapi kita rehat dulu sejenak, Jay. Tetap terhubung bersama kami melalui link Zoom RRI Yogyakarta. Pendengar tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa.

0: Ren, kenapa sih dari tadi kamu senyum-senyum terus? Tuh kan, gak dijawab, cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak, kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar masih bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa, dan tentunya kita masih membahas terkait dengan UMKM Berdaya Ekonomi Warga Sejahtera. Masih bersama dengan para narasumber kami pendengar, Ibu Hartini SEMAP, Kepala Bidang Perindustrian sekaligus juga PLT Kepala Bidang UKM, Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul, bersama dengan Bapak Agus Susanto SEMBA, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan, OKK DPD HIPI Gunung Kidul, maksud kami DIY, Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian bersama dengan Bapak Dr. Ardito Binadi SEMSI, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Yogyakarta. Bu Hartini, Pak Agus dan juga Pak Ardito, ini saya bacakan dulu, ada pendengar yang bergabung melalui kanal YouTube kami, ada Mas Diko Purwonalanang Nanda, Diko Purwana, ini menanyakan begini, selamat pagi, saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Gunung Kidul. Izin bertanya, apakah ada fasilitasi legalitas usaha untuk pelaku usaha secara gratis? Terima kasih untuk Mas Diko Purwana Langnanda. Terima kasih sudah bergabung melalui kanal YouTube kami. Kemudian Pak Juna yang ada di Seturan. Apakah bantuan pemerintah sebaiknya lebih banyak berupa modal, pelatihan, atau justru membantu mencarikan pasar? Banyak UMKM tutup bukan karena produknya jelek, tetapi karena sepi pembeli. Bagaimana pemerintah ini membantu membuka akses pasar bagi UMKM? Terima kasih Pak Juna di Seturan dan juga Mas Diko sudah bergabung melalui kanal YouTube kami ini. Saya ke Bu Hartini dulu, Ibu, apakah kemudian juga ada fasilitasi legalitas usaha untuk pelaku usaha ini secara gratis? Monggo Bu Hartini.
4: Ya, baik, terima kasih. Menjawab pertanyaan dari Mas Diko ya.
3: Iya.
4: Apakah ada fasilitas legalitas usaha secara gratis untuk Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kabupaten Gunung Kidul? Untuk saat ini kami ada fasilitasi KIB itu gratis, Bu. Kita ada kita juga membuka pelayanan juga terkait dengan KIB ini. Jadi di tempat kami membuka pelaku-pelaku usaha manakala ingin mencari NIB, kita juga membuka pelayanan tersebut. Terus layanan gratis yang ada di dinas kami itu ada sertifikat halal. Kebetulan kita juga ada fasilitasi sertifikasi halal reguler. Ini untuk tahun 2026 ini kita ada 50 sertifikasi halal reguler gratis. Ini ada di bidang UMKM dan ada di bidang perindustrian. Selanjutnya kita juga ada fasilitasi HKI merek. Ini kita ada fasilitasi sebanyak 10 sertifikat. Terus terkait dengan pelayanan sertifikat TKDN, ini kita juga membuka pelayanan juga itu semuanya gratis, Ibu, seperti itu. Terus terkait dengan pertanyaan dari Pak Juna, nggih.
3: Yeah.
4: Bantuan pemerintah itu apa sebaiknya, modal, pelatihan, atau membuka peluang pasar? Jadi untuk pelaku-pelaku usaha, ketiganya ini sangat diperlukan sekali. Ya, modal itu, modal juga, pelatihan juga, membuka pasar juga. Jadi UMKM sangat membutuhkan ketiga aspek tadi, di mana UMKM butuh modal, masih perlu peran pemerintah untuk ada program KUR, terus ada pelatihan-pelatihan, terus ada membuka pasar. Jadi untuk membuka pasar itu kan selain pelatihan digital marketing, ada pameran, ada pasar, terus pelatihan-pelatihan yang lain juga diperlukan bagi UMKM-UMKM, terutama untuk pelaku-pelaku usaha UMKM yang lagi berkembang, itu sangat dibutuhkan sekali. Seperti itu. Jadi untuk legalitas usaha kita ada, terus untuk bantuan-bantuan pemerintah kepada UMKM ini juga sangat diperlukan. Seperti itu.
3: Baik, Pak Junadi Seturan. Baik, saya ke Pak Ardito ini, karena kemudian juga menyoroti tadi disampaikan kekhawatiran Pak Juna begitu, banyak UMKM tutup, bukan karena produknya jelek, tapi karena memang sepi pembeli. Nah, akses pasar ini Pak, bagi UMKM ini tadi juga disampaikan oleh Bu Harti, ini menjadi hal yang paling penting. Tapi di satu sisi ini ketika kemudian juga memasarkan, ini apa yang juga sebaiknya perlu difahami oleh para pelaku UMKM ini, supaya kemudian juga bisa memperluas ini, Pak Ardito?
5: Ya, terima kasih juga Pak Juna. Jadi yang pertama kali yang perlu kita ketahui adalah bagi UMKM adalah perubahan preferensi atau perubahan selera, ya, kampanye perubahan selera dari para konsumen, masyarakat, pasar itu selalu berubah seleranya itu. Mereka lebih suka, kesukaannya terhadap suatu barang itu semakin berkembang. Nah, ini yang kalau kemudian kita tidak bisa mengikuti kecenderungan pasar, maka produk-produk kita kemudian akan jadi tidak laku lagi. Nah, oleh karena itu, UMKM kita terus mengembangkan dirinya, terus melakukan pengamatan, pencermatan, apa yang kemudian berubah itu. Yang paling mudah adalah bahwa semakin banyak generasi kita ini, struktur demografi kita ini semakin banyak generasi mudanya ini, generasi milenial, generasi Z gitu ya. Nah, mereka memiliki preferensi kesukaan terhadap suatu barang itu yang berbeda dengan generasi kami gitu ya, generasi kami itu. Perubahan selera inilah yang kemudian akan membuat perubahan produk, ya, perubahan produk akan menjadi lebih berkembang, lebih inovatif, lebih. Nah, maka diperlukan kreativitas. Oke, saya tahu bahwa pasar berubah, selera berubah, maka tahap selanjutnya adalah bagaimana kemudian kita juga mengembangkan proses inovasi atau perubahan yang terus-menerus terkait dengan produk kita ini. Apakah rasanya, apakah kemudian kemasannya, apakah kemudian bentuknya, ini kan terus berkembang dan berubah, dan semakin lama semakin cepat perubahan ini. Nah, itulah yang perlu ditangkap oleh teman-teman kita di UMKM itu. Nah, supaya bisa mengikuti perkembangan pasar, sehingga produk itu terus laku, meskipun pasar terus mengalami perubahan.
3: Perubahan selera ini yang kemudian juga perlu dibaca begitu ya Pak ya, oleh pelaku UMKM untuk kemudian juga semakin mengembangkan usahanya begitu. Baik, pengalaman ini Pak Agus, ketika kemudian juga membaca peluang pasar ini, teman-teman HIPI ini, apa yang kemudian juga menjadi strategi begitu Pak? Ketika membaca peluang pasar, mengembangkan kreativitas, seperti apa ini Pak, pelaku UMKM di HIPI DIY ini Pak Agus?
6: Kita langsung tangkap saja, Mbak. Jadi misalnya, kalau misalnya peluang itu, kita langsung tangkap, misalnya kita ajakan satu pameran, kemudian kita ajakan, diskusi kecil di antara selaku, anggota IP, kemudian kita bersinergi dengan OPD terkait. Misalnya contoh dari teman-teman kemarin, kita akan bicara tentang ekspor. Yaitu teman-teman IP yang berkepentingan ekspor berkumpul sendiri, kemudian membahas, kemudian ngajak teman-teman berbagi barang-barang apa yang akan diekspor. Terus kemudian peluang itu tetap kita tangkap, dalam arti kita sinergisan dengan masing-masing kabupaten kota. Contoh misalnya pelatihan dengan digitalisasi, kemudian dengan pelatihan pajak dan sebagainya, tetap kita sinergis. Peluang tetap kita tangkap, kemudian kita sinergis dengan anggota masing-masing di masing-masing kabupaten kota. Itu Mbak Prima.
3: Melihat peluang ini kemudian juga gercep begitu Pak ya, strateginya langsung dengan teman-teman di Satu Paguyuban ini kemudian juga menggandeng atau sinergi dengan pihak lain ini. Baik, begitu Pak Juna yang ada di Seturan, upaya-upaya untuk membuka akses pasar tadi selain kemudian juga ini menjadi hal penting, tapi seperti digarisbawahi oleh Pak Ardito tadi juga perlu ada membaca selera pasar juga ini yang kemudian juga dibutuhkan kreativitas begitu. Baik, Pak Ardito, Pak Agus dan juga Bu Hartini, tidak terasa ini 50 menit lepas dari jam 8 pagi, tapi kita ingin ada beberapa perhatian penting begitu yang perlu dititik beratkan dalam pengembangan UMKM ini untuk kemudian juga ekonomi warga kedepannya ini lebih sejahtera. Dari Pak Agus dulu, kemudian ke Pak Ardito, nanti ditutup oleh Bu Hartini. Pak Agus, pesan pentingnya ini bagi para pelaku UMKM supaya kedepannya ini omset penjualan meningkat dan yang paling penting juga tidak hanya dikenal di lingkungan secara lokal begitu, tapi juga bisa menembus pasar ekspor misalnya. Silakan Pak Agus.
6: Ya, terima kasih. Pada intinya bahwa HIPI seperti saya katakan tadi, kita terbuka untuk bisa bertemu dengan pelaku-pelaku usaha UMKM dan kita bisa membantu dengan teman-teman OPD seperti di Gunung Kidul. Terus terang kita kepengen ini, alhamdulillah bisa ketemu Bu Hartini lewat walaupun lewat Zoom, dan nanti akan kita tindak lanjuti. Insya Allah kita silaturahmi Bu untuk menjalin kolaborasi. Yeah. Kemudian yang kedua, untuk jejaring. Sebenarnya dari teman-teman HIPI, terutama di GIJ, ini Mbak Prima juga tahu, kita sering di acara ya Mbak ya. Ya jadi kita kerjasama juga. Yang itu mungkin sebulan bisa 2 kali, 3 kali pelaku-pelaku usaha. Dan ini teman-teman yang di yang di Gunung Kidul, mari kita bergabung untuk itu. Dan terima kasih Mbak Dedi. JIJ itu paling aktif Mbak untuk siaran di radio. Itu paling aktif di Indonesia dari sekitar 20 HIPI di kabupaten kota. Ya. Kemudian terutama untuk pendidikan ini Pak Ardito mungkin bisa kita berkolaborasi HIPI dengan lembaga perguruan tinggi, dengan UPN misalnya kita punya ada program HIPI Happy Inspiration yang dimana perusahaan teman-teman di HIPI ini non sewu, ada anggota HIPI itu yang pendapatan per bulannya itu tidak ecek-ecek Mbak, itu 5M. Nah ini bisa kita bersinergi kepada kampus, kemudian bisa dipanggil kemanapun, termasuk dari omset teman-teman yang di pusat oleh-oleh ya, seperti pimpinan ketua HIPI itu. Jadi kita kedepannya untuk teman-teman UMKM dan meringankan dari teman-teman di kabupaten pelaku usaha UMKM dan teman-teman di pendidikan untuk menurunkan virus, HIPI selalu siap untuk berkolaborasi, kemudian selalu siap kita kondisikan bagaimana UMKM jaya dan naik kelas. Begitu Mbak, terima kasih.
3: Terima kasih Pak Agus. Kolaborasi ini menjadi kata kunci untuk kemudian juga pengembangan UMKM ini. Pak Ardito, beberapa hal penting yang kemudian juga perlu menjadi perhatian begitu bagi para pelaku UMKM, khususnya juga dari sisi pengembangan supaya untuk naik kelas begitu Pak. Silakan ini Pak Ardito.
5: Ya, UMKM yang berdaya itu adalah UMKM yang memiliki pengetahuan, teknologi, pasar, kelembagaan, dan posisi tawar yang cukup untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, UMKM harus meningkatkan 5 hal ini, ya pengetahuannya, teknologinya, akses pasarnya, kemudian bentuk kelembagaan yang kuat, dan meningkatkan posisi tawar itu. Nah, kelima hal ini tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Kelima hal ini tentunya perlu dilakukan kolaborasi dengan pemerintah, dengan sama teman pengusaha UMKM dan perguruan tinggi. Dengan demikian UMKM kita ini akan menjadi semakin kuat dan naik kelas. Terima kasih Mbak Prima.
3: Terima kasih Pak Ardito. Pengetahuan, teknologi, akses pasar, bentuk kelembagaan, dan juga bargaining position ini tadi ya, posisi tawarnya ini juga harus betul-betul menjadi pemikiran ke depannya. Terima kasih Pak Ardito. Bu Hartini, ini ada sedikit tambahan dari Mas Diko ini, informasi terkait dengan tadi fasilitasi untuk legalitas usaha ini dari Dinas Perindustrian, Koperasi, dan UKM, apakah ada sosial media, bagaimana juga bisa mengakses informasi-informasi ini. Sekaligus juga pesan pentingnya ini untuk pelaku UMKM di Kabupaten Gunung Kidul. Monggo Bu Hartini.
4: Ya, terima kasih kepada Mas Diko lagi nggih. Ya. Ini terkait dengan sosial media yang kami miliki untuk menginformasikan terkait dengan program kegiatan yang ada di Dinas Perindustrian Koperasi UKM Gunung Kidul ini melalui IG adalah DPK UKM DK. Jadi semua informasi program kegiatan dinas itu nanti kita informasikan lewat Instagram dinas yang DPKUKM Giga tersebut. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Agus, Pak terima kasih atas silaturahminya hari ini. Jadi kedepannya kita ada kolaborasi. Terima kasih juga kepada Pak Agus yang sudah siap untuk menggandeng UMKM Gunung Kidul. Memang perlu itu PR bagi KP Pak, manakala kita harus mendorong mensupport UMKM biar bisa lebih maju lagi. Nanti harapannya nanti bisa digandeng oleh Pak Agus dan teman-temannya di HIPI seperti itu. Selanjutnya pesan kami untuk UMKM di Kabupaten Gunung Kidul, kami berharap pelaku-pelaku UMKM di Kabupaten Gunung Kidul ini bisa maju, bisa mandiri, bisa berdaya saing dan bisa berkolaborasi sehingga nanti peran aktif itu nanti yang akan dapat meningkatkan kesejahteraan para pelaku UMKM di Kabupaten Gunung Kidul. Demikian Mbak Prima.
3: Terima kasih Bu Hartini, sinergi kolaborasi juga menjadi kata kunci ini untuk kemudian juga pengembangan UMKM ke depannya ini. Matur nuwun Bu Hartini, Pak Ardito dan juga Pak Agus sudah bersedia berbagi informasi yang luar biasa di kesempatan kali ini, menjadi pesan penting untuk para pelaku UMKM supaya ke depannya ini juga bisa bersaing naik kelas begitu. Terima kasih sekali para narasumber, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Bu Hartini, Pak Ardito.
3: Terima kasih. Matur nuwun. Iya. Baik. Pendengar, demikian tadi perbincangan kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Kami Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Pendengar, seorang guru pernah bertanya kepada muridnya, "Wahai muridku, jika engkau ditakdirkan, ingin pilih menjadi apa? Mau menjadi elang yang bisa terbang kemanapun kamu suka, atau menjadi ikan yang hidup di air tenang?" Mendengar pertanyaan si guru tadi, murid pun berpikir, "Guru, kalau aku masih muda, aku pingin sekali menjadi elang. Aku akan terbang ke tempat di mana aku mau terbang. Aku akan datangi tempat di mana aku yang mau datangi tempat. Kalau perlu lautan akan aku pandangi dari atas. Gunung-gunung akan aku daki. Karena aku masih muda, guru." Dan orang muda itu, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang tua. Satu, anak muda itu punya energi besar. Dan yang kedua, anak muda itu punya keberanian. "Tapi kalau aku sudah tua, guru, aku akan lebih memilih menjadi ikan yang hidup di air tenang, menikmati masa tuaku." Karena orang tua pun, guru, punya dua kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak muda. Satu, orang tua punya wisdom, kebijaksanaan. Dan yang kedua, orang tua punya pengalaman. Di luar dugaan, si murid pun kembali bertanya kepada gurunya, "Kalau misalnya guru yang ditakdirkan, ingin jadi apa? Mau jadi elang atau mau jadi ikan?" Mendengar pertanyaan si murid, kemudian guru pun tersenyum, "Wahai muridku, jika Tuhan menakdirkanku menjadi elang, aku akan pilih menjadi elang yang baik. Tetapi jika Tuhan menakdirkanku lahir menjadi ikan, aku pun akan memilih ikan yang baik juga." "Apa maksudnya, guru?" "Murid, siapapun dirimu, orang pintar, biasa, kaya, miskin, seadanya, maka baiklah. Semakin engkau berbuat baik, maka hidupmu itu akan memiliki makna. Karena masa lalu itu adalah sejarah, masa depan itu adalah misteri yang kita tidak tahu. Tapi hari ini adalah anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri." Kung Fu Panda. Anda pernah mendengar cerita ini? Mendengar, siapapun diri kita, marilah setiap hari memberi yang terbaik dari diri kita. Saya Rika Disaputra, sukseslah.
1: Inspirasi hari ini bersama

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan untuk petani di Indonesia. Bantuan tersebut berupa bibit gratis hingga uang tunai senilai 15 juta rupiah. Faktanya pendengar, informasi tersebut adalah merupakan berita hoax atau berita bohong.
2: Pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
3: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
4: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: Halo RRI.
1: Dan inspirasi tentunya kembali lagi di Jogja, masih di pagi hari ini bersama saya Panji Wojo. Namun saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Agus Pramana tentunya di Halo RRI, tempat di mana suara Anda didengar dan diperjuangkan. Tentunya jika Anda memiliki keluhan terkait layanan pemerintah dan fasilitas umum yang kurang nyaman, silakan langsung sampaikan di sini di Halo RRI. Dan seperti janji kita ya, kita akan ramaikan ini. Yang namanya kalau ada keluhan tuh kan pastinya kalau mau didengar tuh harus rame-rame nih. Ada Agus Pramana
2: ya. Gus, baik, betul banget Panji. Karena kita akan memberikan kesempatan yang pasti kurang lebih 1 jam ke depan begitu ya. Tidak hanya hadir di hari Rabu, namun diawali dengan hari Senin, Rabu dan juga Jumat. Di kesempatan hari ini kita masih akan membuka lebar. Pastinya kita akan mewadahi apa yang menjadi aduan Anda, tidak hanya terkait dengan fasilitas publik atau juga layanan publik, namun ketika Anda mempunyai barang-barang kesayangan Anda atau barang berharga yang sampai saat ini belum bisa ditemukan karena hilang begitu ya.
1: Betul.
2: Boleh banget bisa disampaikan kepada kami.
1: Hewan ternak hilang boleh.
2: Bisa dilaporkan ke RRI.
1: Iya, siapa tahu nanti tetangganya mendengarkan begitu ya, dikembalikan.
2: Di mana Panji kalau pengen bergabung?
1: Tentunya di 580333 kami langsung membuka di line telepon, atau mungkin yang tidak siap untuk bersuara di udara langsung ke WhatsApp kami di 0811271119. Mohon silakan memberikan keluhannya dan tentunya identitas ya.
2: Ya.
1: Terus karena kalau kita pakai identitas kita akan langsung sounding gini ke pihak terkait nih.
2: Betul banget.
1: Biar lengkap gitu.
2: Langsung bisa divoalapi begitu. Baik pendengar, kita ketemu bersama bahwa daerah istimewa Yogyakarta ini kan kota pelajar, kota budaya, kota pariwisata, boleh dikatakan miniatur Indonesia.
1: Luar
2: karena
1: biasa
2: kenapa? Karena memang warga masyarakat tidak hanya dari Jogja, dari luar Yogyakarta saja ini banyak yang berduyun-duyun stay di sini.
1: Apalagi
2: tinggal sini.
1: Apalagi kalau weekend, Gus.
2: Wih, keren banget. Kerennya kenapa? Karena harus antri. Harus terpadat-padat ketika memang di jalanan begitu ya Panji ya. Dan berkaitan hal tersebut pastinya untuk meningkatkan ya ekonomi yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini, memang pemerintah juga melakoni atau juga boleh dikatakan memberdayakan yang namanya saudara-saudara kita yang bergerak di bidang UMKM.
1: Nah,
2: UMKM ini otomatis akan meningkatkan perekonomian yang ada di sekitarnya begitu. Namun demikian, pastinya UMKM ini kan juga ada yang mungkin sudah mempunyai tempat untuk produksi, tempat berjualan dan sebagainya. Namun kadang ada yang menjadi UMKM dadakan dan ini menggunakan fasilitas publik, seperti hanya trotoar dan sebagainya.
1: Boleh.
2: Sebenarnya sih ini bukan manfaat, bukan tempatnya begitu ya. Bukan pemanfaatannya, tapi karena memang ya terdesak dengan segala suatu hal, mungkin minimnya apa namanya
1: tempatnya,
2: ya modal juga
1: begitu
2: ya.
1: Gitu.
2: Otomatis dengan menggunakan fasilitas publik seperti trotoar, tapi hal ini harus dihindari karena kenapa? Karena memang mengganggu begitu.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul. Setuju sekali Gus. Apalagi kalau di trotoar nih Gus, yang namanya ada kan ubin warnanya kuning tuh.
2: Nah,
1: biasanya
2: betul.
1: Kan itu buat pengguna tunanetra gitu ya, disabilitas gitu. Tiba-tiba di depannya itu ada tukang sate kan enggak lucu ya Gus.
2: Enggak
1: ya?
2: Lucu, nanti kok tiba-tiba daripada jual sate malah mampir langsung makan dulu gitu ya, sebelum lanjutkan perjalanan. Ya,
1: seperti itulah contohnya ya. Seperti itu dengan.
2: Jadi kita harus memahami begitu ya, tapi kalau ketika Anda mengetahui hal tersebut boleh banget disampaikan kepada kami.
1: Ya,
2: ya bukan berarti kita tidak memberikan kesempatan untuk teman-teman UKM untuk melakukan apa ya pengembangan diri dalam arti untuk meningkatkan apa perekonomian di sekitar kita, tapi ya harus sesuai dengan tempatnya.
1: Kita harus tetap menghargai fasilitas umum. Kita juga harus menghargai ini hak-hak orang lain nih dalam berjalan, dalam berkendara, apalagi UMKM sekarang ini perkembangannya pesat sekali.
2: Betul.
1: Di kota Jogja sekarang, enggak cuma di kota Yogyakarta, tersebar di seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta yang dadakan segala macam yang jadi masalah ketika di pinggir jalan nih Gus.
2: Nah,
1: enggak usah jauh-jauh sih.
2: Betul banget. Banyak. Dan beberapa waktu yang lalu memang ada pendengar yang sudah menyampaikan begitu Panji terkait dengan street cafe atau coffee street begitu ya, yang dimana banyak sekali di sekitaran kota baru Yogyakarta ini yang sampai saat ini juga boleh dikatakan ketika berbicara mengenai arus lalu lintas memang di situ agak sepi di sekitar kota baru. Yeah. Tapi kan otomatis juga akan mengganggu kenyamanan yang ada di sekitar situ. Yeah. Dengan adanya kumpul-kumpul orang pastinya akan bersuara begitu ya. Nah, apalagi sampai tengah malam, sampai dini hari dan sebagainya.
1: Kita juga harus menghargai ternyata di samping kanan kiri itu juga ada rumah ibadah. Betul. Segala macam. Kita juga harus melihat nih apakah itu akan mengganggu. Memang kalau dilihat-lihat nih UMKM-nya cuma kecil kok gini-gini, tetapi kan kita nggak tahu ya, bukannya kita kenapa-napa, tapi ketika ada masyarakat mau lalu-lalang segala macam, itu bisa mengganggu. Nah ini menjadi perhatian nih buat kita.
2: Saya sempat lewat di situ, ya hampir tengah malam lah, malam udah mulai di tengah malam, kurang lebih pukul 2 dini hari. Ya. Ternyata di situ juga sudah penuh warga, dalam arti para pembeli yang boleh dikatakan duduknya seenaknya gitu ya, menggunakan bahu jalan, dan otomatis ini akan mengganggu pengguna jalan yang ada. Karena kalau berbicara mengenai kendaraan, kan ada yang menggunakan mobil, ada yang menggunakan roda dua. Kalau roda dua sih masih aman-aman saja, tapi kalau mobil otomatis sangat-sangat sempit begitu. Ini sangat membahayakan juga sih sebenarnya. Bukan berarti kita tidak membolehkan teman-teman UKM untuk berjualan, tapi boleh ya, tapi bisa dikondisikan.
1: Betul, karena memang ketika kita membuka usaha segala macam, customer itu adalah tanggung jawabnya kita.
2: Nah,
1: gitu loh. Jadi
2: setuju.
1: Itu mau itu rame atau mau itu sedikit atau mau gimana pun, itu juga jangan sampai itu mengganggu orang lain di dalam berusaha gitu.
2: Ya betul banget, karena kita tahu bahwa UMKM ini juga boleh dikatakan mempunyai peran strategis di daerah istimewa Yogyakarta khususnya begitu ya. Bisa membuka lapangan kerja, pastinya juga bisa menguatkan ekonomi lokal, dan juga pastinya menjadi jaring pengaman sosial juga. Tapi kadang ketika kita melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengembangkan sayapnya dalam produk UMKM, karena memang tempatnya tidak punya sehingga menggunakan trotoar dan lain sebagainya yang mengganggu fasilitas umum ini, ya boleh dikatakan tidak benar gitu ya, tidak dibenarkan, karena memang ini bukan tempatnya. Jadi ketika Anda melihat begitu ya, kasus yang seperti saya sampaikan dan Panji sampaikan tadi, boleh banget bisa disampaikan kepada kami, nanti pastinya akan di follow up. Kalau kita melihat UMKM ya ada di trotoar Panji, tidak hanya di sekitar Kota Baru, tapi kalau kita ke
1: banyak
2: sisi
1: sih.
2: Jalan Kaliurang kanan kiri, meskipun di sana jalannya gede gitu ya, tapi kan otomatis itu bukan pemanfaatannya begitu.
1: Ya, jadi kita untuk para pejalan kaki ini jadi terganggu. Dia tidak punya space untuk berjalan. Jadi tukeran nih yang jalan kaki malah di aspal.
2: Nah,
1: gitu.
2: Di bawah jalan ya.
1: Ya, apalagi sekarang lagi banyak sekali yang namanya event-event olahraga, lari, jogging, segala macam kayak gitu. Ketika ada, mohon maaf, ada yang berjualan di trotoar yang notabene itu fungsinya untuk pejalan kaki, digunakan untuk mungkin UMKM atau untuk tempat usaha. Jadi kita tidak bisa memanfaatkan secara maksimal, dan dilihat pun Gus, malu lah kita sama sebagai orang Jogja asli ya, ketika banyak wisatawan segala macam yang sebenarnya sebenarnya Jogja ini yang bisa diatur biar tidak macet, malah justru macet cuman gara-gara ada usaha-usaha yang mungkin kita bilang itu liar gitu.
2: Betul.
1: Karena banyak sekali kemarin temuan-temuan di sosial media atau di berita ini yang tempat-tempat usahanya itu ternyata tanpa izin gitu. Nah ini juga harus ditegakkan nih, harus dirapikan lah, karena memang keelokan lokal ini nggak dilihat dari keberagaman kuliner segala macam, tapi bagaimana kita melihatnya secara rapi gitu Gus.
2: Dan saya setuju sih ketika pemerintah kota Jogja beberapa waktu yang lalu melakukan penataan ulang terkait dengan para pedagang kaki lima yang berada di depan toko di sepanjang Malioboro. Tapi memang imbasnya sangat luar biasa begitu Panji, ketika sudah dipindah banyak warga yang pastinya melakukan transaksi jual beli di sana ini atau sebagai seorang pedagang. Konsepnya sangat-sangat menurun drastis. Karena beberapa waktu yang lalu teman-teman kita dari reporter RRI Jogja ini juga pernah mengeliput begitu ya, di teras Malioboro 2 kalau gak salah waktu itu, mohon izin kalau salah. Intinya di sana omset penjualannya itu turunnya sangat-sangat drastis. Karena banyak warga masyarakat di luar Yogyakarta ini yang belum mengetahui bahwa teras Malioboro itu adalah teman-teman UMKM begitu. Dan ini mungkin juga bisa menjadi apa ya perhatian kembali, apakah memang ada promo yang harus dilakukan dari pemerintah kota Jogja agar memang teman-teman saudara-saudara kita yang melakukan penjualan di Teras Malioboro ini akan semakin meningkat juga omsetnya.
1: Memang setuju, perubahan zaman sih gitu Gus. Masih ingat gak sih waktu zaman kecil di Malioboro di pinggir jalan trotoarnya depan tokonya itu banyak sekali yang jualan.
2: Ingat banget gitu. Dong. Kan beberapa tahun juga kan
1: dipindah. Nah, jadi kayak gitu.
2: Kayaknya sebenarnya kasnya di situ ya.
1: Lebih kita lebih mudah sebenarnya ya Gus. Kasnya tapi begitu situ. Begitu itu dibersihkan kayak beda.
2: Ini gimana sih gitu?
1: Kayak beda.
2: Iya, secara visual memang memang bersih gitu ya, tapi ketika memang kita melihat keunikannya memang sudah kayaknya enggak ada yang unik nih di Malioboro gitu kan.
1: Iya,
2: ini cuman, pandangan kita sih. Iya.
1: Tapi itu bentuk melestarikan suatu tempat wisata karena ketika itu tetap dibiarkan mungkin takutnya nanti malah jadi rusak.
2: Ya,
1: bahkan
2: betul.
1: Sekarang kalau nggak salah di Malioboro itu kita merokok saja itu tidak dibolehkan.
2: Ada tempat-tempat yang tertentu.
1: Jadi ini nih mungkin menjadi apa ya istilahnya tuh perkembangan zaman agar suatu tempat wisata letak-letaknya karena bangunannya mungkin sudah lama sekali.
2: Heritage begitu ya.
1: Harus tetap berdiri, tetap bagus gitu. Nah ini salah satunya adalah menerapkan yang namanya kita UMKM atau segala macam ini ya harus ditegakkan nih, harus sesuai aturannya.
2: Ya, tidak hanya larangan merokok saja tapi pengamen di sana juga tidak diperkenankan.
1: Otomatis tukang pijet juga.
2: Oh iya banyak ya di sana ya.
1: Padahal belum sempat ngerasain.
2: Kayak apa sih pijet di street gitu ya. Tapi ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Kita apresiasi untuk pemerintah kota Jogja karena memang tujuan utamanya adalah win-win solution begitu ya, terkait dengan apa yang namanya keindahan Malioboro yang pastinya juga akan memberikan apresiasi yang keren kepada teman-teman UMKM yang pastinya bisa mengembangkan usahanya dengan dipindah di Teras Malioboro 2 dan difasilitasi gedung oleh pemerintah kota Yogyakarta. Ini hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan pendengar, pastinya ketika Anda mempunyai permasalahan atau menyuka aduan yang sampai saat ini belum bisa Anda selesaikan, dan beberapa waktu yang lalu nih Pak Joni juga sudah menyampaikan beberapa hal begitu ya, pikiran-pikiran yang kritis yang keren banget yang disampaikan.

0: 8,7, sehingga ini hal yang sangat perlu kita berikan apresiasi. Dan Pak Joni menyoroti terkait dengan perkawinan atau pernikahan dini.
1: Yeah.
0: Jadi Ombudsman juga harus ikut serta begitu ya, mengawal begitu teman-teman yang pasti akan melakukan pernikahan dini. Tapi ini ya kembali lagi ke yes. pribadi masing-masing begitu yeah. ya Pak Cik ya.
1: Tapi ada kabar bagus nih Gus yeah. kemarin. Kita dari kemarin yang masuk ke kita nih di Halo RRI mm-hmm. kebanyakan adalah para pengguna jalan raya yeah, yang notabene dia memfoto bagaimana kondisi jalan raya di seputaran kota Yogyakarta. Salah satunya mm-hmm. di Jalan Avandi. Nah sekarang dilihat dong.
0: Oke. Okay.
1: Lihat lewat sana dong Gus.
0: Halus.
1: Sekarang dong. Waduh kayak gak tahu ini beneran dari teman-teman kita Ombudsman yang meneruskan, tapi rasanya tuh kita membawakan acara ini ada dampaknya.
0: Iya gitu. Betul, memang sudah ada follow up begitu yes. ya. Keren banget, terima kasih. Ini pastinya ini dari pendengar kami ucapkan yeah. terima kasih banyak.
1: Terima kasih.
0: Dan juga ada beberapa yang sudah dilakukan juga kemarin, sampai dapat info ada pendengar yang memang di situ jalannya rusak sudah mm-hmm. dibenahi lagi yeah. nih. Tapi untuk tempatnya nanti kami akan update lagi begitu yeah. ya, gimana letaknya atau lokasinya, karena memang kemarin beberapa waktu yang lalu sudah dilaporkan oleh pendengar dan informasi dari pendengar tersebut sudah mm-hmm. di follow up dan juga sudah di aspal ulang. Keren kan?
1: Yeah.
0: Dan kita masih menunggu terkait dengan atap atau juga apa namanya ya, kalau boleh dikatakan di halte Bus Trans Jogja mm-hmm. ini kan ada beberapa yang tidak beratap begitu ya. Jadi ini memang dilaporkan sudah di follow up juga.
1: Yeah.
0: Kita nunggu prosesnya. Hmm. Jadi memang sudah di follow up tapi memang masih dalam proses untuk pembahasan dari dinas DLAJ hmm. dan juga kolaborasi dengan Trans Jogja.
1: Iya.
0: Yeah. Semoga ada apa namanya kabar yang
1: yes,
0: juga ini.
1: Kita tunggu saja. Hmm.
0: Baik, dan pendengar dimanapun Anda berada, kita masih akan menunggu untuk Anda yang akan bergabung di 580333 atau juga di 0811-271-1911. Nah, kalau daerah istimewa Yogyakarta sendiri kan sampai saat ini masih darurat sampah nih Panji.
1: Yes.
0: Kita tahu bahwa warga masyarakat ketika darurat sampah ya kita harus pahamlah, jangan buang sampah sembarangan dan dipilah dan dipilih, jangan yeah. asal langsung buang sampah. Kasihan nih teman-teman kita yang mengurus dan mengolah yeah. sampah begitu ya.
1: Betul,
0: apalagi masih bisa diolah sendiri ya diolah dulu.
1: Boleh
0: begitu.
1: Banyak sih kayak di desa-desa atau mm-hmm. mungkin di kampung-kampung nih ada kampung yang namanya olah sampah sendiri nih Gus, jadikan yeah. pupuk segala macam atau mungkin dijadikan sebuah ada pemilihan sendiri ini antara sampah yang plastik atau sampah yang harus dihancurkan kayak mm-hmm. gitu. Nah, mungkin semua ini nih Gus
0: ya.
1: Harus dimulai dari diri kita sendiri.
0: Betul.
1: Kalau kayak gitu sih, karena mm-hmm. yang namanya contoh nih Gus yang sangat kita rasakan ya mm-hmm. selama ini. Coba sih Gus, kalau kita nih dihitung-hitung udah berapa tahun sih kita berteman dengan sampah sih Gus?
0: Lama dong.
1: Bertetangga dengan sampah sih Gus. Tapi dengan adanya Halo RRI ini mm-hmm. kita setidaknya kan yang namanya dimulai dari diri sendiri ya.
0: Betul.
1: Gus ya. Ya kan enggak, seenggaknya kita melaporkan apa sih yang kurang di sekitar kita sendiri. Nah, salah satunya sampah nih.
0: Betul.
1: Sekarang lihat deh. Waduh, udah jadi toko bunga sekarang.
0: Oh iya, sebelah kantor kita ya. Dulu memang sangat menumpuk sampahnya.
1: Apalagi kalau hujan sih.
0: Dan itu juga merupakan follow up dari pemerintah kota juga, karena memang ada pendengar yang menyampaikan juga Panji. Jadi banyak banget warga masyarakat yang sudah diapresiasi oleh pemerintah kota Jogja, dan pastinya follow up yang sungguh keren karena kita tahu bahwa itu memang sangat mengganggu begitu ya. Otomatis ini sudah dilakukan oleh Pak Hasto Wardoyo,
1: luar biasa,
0: wali kota Yogyakarta gitu ya, dipindah dan Hasto, beberapa tahun yang lalu kan juga di RRI mengatakan beliaunya bahwa tuh sampahnya RRI sudah bersih sekarang karena memang sudah dapat sorotan dari warga, informasi dari warga begitu.
1: Luar biasa sekali. Sudah enggak bisa mencium bau parfum lagi ya.
0: Maaf, justru bisa sekarang. Benar-benar parfum begitu ya. Kalau kemarin kan parfum palsu begitu Benji ya. Kita tunggu dan nampaknya kita akan buka kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung begitu ya di 580333 atau juga di 0811-271-1911. Kita ketemu bersama bahwa memang aduan Anda ini akan ditunggu, dan pastinya ketika sudah diadukan kita akan wadai dulu, kita akan sampaikan kepada pihak-pihak terkait, stakeholder yang ada, dan semoga saja nanti ketika sudah disampaikan langsung ada follow up, karena banyak banget yang sudah di follow up oleh pemerintah
1: gitu. Banyak perubahan kita nih.
0: Perubahan yang baik begitu ya. Ada yang bergabung Panji, silakan dibacakan.
1: Ada nih dari 0895 sekian sekian sekian pastinya.

0: Ya, memberikan foto ya sebagai bukti ini ya. Selamat pagi Kak, saya Davin. Ingin melaporkan bahwa terdapat jaringan kabel utilitas udara yang terlihat sangat padat dan semerawut pada satu tiang utilitas nih. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu keandalan jaringan, menyulitkan proses pemeliharaan, serta dapat meningkatkan resiko gangguan maupun potensi bahaya apabila tidak segera dilakukan penataan. Mohon agar dapat melakukan pengecekan serta penataan kembali kabel utilitas pada lokasi tersebut, termasuk identifikasi kabel yang sudah tidak digunakan apabila ada, sehingga keamanan, keandalan jaringan, dan kerapian lingkungan dapat tetap terjaga. Lokasinya di Jalan KHM Basyarudin, Watu Karung, Margo Agung, Kecamatan Sayegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kalau saya baca ini luar biasa. Ini kayaknya orang paham ini si Gus ya.
1: Iya, betul.
0: Kayaknya orang paham, tapi dilihat dari fotonya saya melihatnya secara awam ini bukan kabel listrik tapi udah kayak
1: provider ya.
0: Udah kayak apa ini kayak gini?
1: Kabel
0: udah kayak jerami sih.
1: Oh gitu ya. Oh iya, nanti bisa masuk RCU yeah. Itu ya. Nanti kita akan sampaikan ya. Kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY begitu ya, Panji ya.
0: Yes,
1: terima kasih
0: ya. Iya, terima kasih ini Mas siapa tadi sih? Mas Davin ya. Benar sekali ini Davin. Udah kayak jerami ini. Udah enggak ketolong ini Mas.
1: Okay. Itu sungguh sangat menakutkan juga bagi warga
0: begitu. Kalau ya. Ada mungkin kendaraan yang agak tinggi atau mungkin bis atau mungkin kendaraan yang tinggi gitu kayaknya kena ini sih
1: nyampluk
0: gitu ya. Jebakan.
1: Oke, okay, baik, bisa membahayakan warga masyarakat.
0: Kita tunggu lagi sih Gus yang mau hadir tentunya di 5803333 ataupun di 0811271119 monggo. Dan ada banyak sih sebenarnya WA
1: ya.
0: Yang masuk nih satu-satu aja dulu ya.
1: Satu dulu ya.
0: Oke, okay, jalanan lagi luar biasa. Halo RRI, selamat pagi. Ini saya Anissa, ingin menginformasikan terjadi kerusakan jalan yang berada di Jalan Kesejahteraan Sosial nomor 6 Sanggrahan Ngesti Harjo, Kasihan Bantul Gus.
1: Oke, nah, di Bantul ya.
0: Sehingga merusak pengguna jalan. Ya, lihat dari gambarnya terdapat pegunungan nih, bukan jalan lagi ini.
1: Dari Anissa ya.
0: Ya, nanti kita follow up ya. Kita baik. Teruskan. Tentunya ada lagi nih yang bergabung. Halo RRI, selamat pagi. Tentunya memberikan foto juga ini ya di sini. Halo RRI, selamat pagi. Saya Isyana, ingin melaporkan adanya kerusakan jalan di depan Circle K, Gatik, Condong Sari, Dabak, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan pastinya memberikan Sherlock nih di sini. Kerusakan berupa lubang pada badan jalan dengan diameter yang cukup lebar dan kedalaman yang signifikan. Lubang tersebut sering tergenang air sehingga kedalamannya sulit terlihat oleh pengguna jalan. Kondisi ini sangat berpotensi membahayakan pengendara terutama sepeda motor karena dapat menyebabkan kendaraan kehilangan keseimbangan, terperosok atau menghindar secara mendadak yang beresiko memicu kecelakaan terlebih saat malam hari maupun setelah hujan. Mohon agar kerusakan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan diperbaiki demi keselamatan serta kenyamanan seluruh pengguna jalan. Ya, dilihat dari fotonya memang sepertinya agak dalam sih ini nih, buat mancing bisa nih sih.
1: Atau renang kaki gitu ya. Oke, terima kasih atas informasi. Dan ini ada kabar baik juga Panji. Beberapa waktu yang lalu ada Pak Nugroho dari Bantul yang menyampaikan informasi bahwa terkait adanya jalan berlubang tepat di belokan Masjid Agung Bantul. Dan beberapa waktu yang lalu ternyata sudah dibenahi oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Keren kan? Jadi ini memang sangat-sangat efektif ketika Anda ingin menyampaikan fasilitas publik yang pastinya mengalami kerusakan dan sampai saat ini belum ada pembenahan dari pemerintah. Boleh banget Anda sampaikan kepada kami, dan ini follow up-nya sangat diperhatikan oleh pemerintah atau instansi terkait sehingga memang memberikan kenyamanan dan keamanan bagi kita semuanya.
0: Yes,
1: baik, di kesempatan pagi hari ini bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung dalam Halo RRI, silakan, karena kami akan hadir nantinya hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan ketika Anda masih mempunyai problematika aduan yang sampai saat ini belum terselesaikan, Moga silakan, kami akan memberikan solusinya begitu ya. Dan pastikan Anda bisa bergabung di 5803-3333 atau juga di 0811-271-1911. Sebelum kita lanjut, kita jeda dulu Panji.
0: Oke.
1: Sembari menunggu nantinya pendengar yang akan bergabung. Tetap bersama kami.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Yeah, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: pendengar, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811-2711-911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: 91,1 FM RRI Pro 1 Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi di Halo RRI, tempat di mana suara Anda didengar dan diperjuangkan. Tentu saja kita sudah membuka line telepon di 580333 dan juga di 0811271111. Gus, udah ada yang masuk lagi gak nih Gus?
1: Kayaknya ada yang bergabung lagi nih di 0811271111. Tadi Ansori sudah dibacakan belum sih?
0: Yang Ansori ya? Kayaknya belum sih.
1: Davin sudah tadi ya.
0: Davin sudah.
1: Si Anissa juga sudah. Kayaknya Isyana sudah juga.
0: Isyana
1: tadi ya.
0: Sudah.
1: Nah ini kayaknya bener nih. Bisa untuk renang nih.
0: Kan?
1: Iya, lubangnya begitu dalam. Dan ini harus segera kita follow up nanti ya. Akan kami follow up ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY. Dari Fafa, izin melaporkan bahwa terdapat jalan yang berlubang di dan permukaan jalan tidak rata di kawasan Lampu Merah Bioro, tepatnya di depan DNA Swalayan, Pangkutapan Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kesempatan pagi hari ini berdasarkan kondisi di lapangan terdapat bagian jalan yang berlubang dan tidak rata sehingga berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor. Mm-hmm. Oke, terima kasih. Namun ini kayaknya bekas tambalan.
0: Mm-hmm. Dan masih ditambal sama orang sekitar kayak ini ya. Iya,
1: dan nampaknya ini masih lumayan bagus ya.
0: Iya. Yeah.
1: Tapi enggak masalah, nanti ketika memang belum di follow up untuk Fafa bisa menyampaikan kepada dinas terkait, dinas perhubungan begitu atau PU begitu ya, karena memang ini belum begitu parah begitu. Tapi terima kasih banyak sudah menginformasikan kepada kami. Ada lagi Panji yang akan disampaikan?
0: Dari Lia nih, permisi Rere, saya Lia mau melaporkan bahwa ada lubang jalan di area bawah flyover Janti nih. Lubang yang tadinya hanya ada satu, saat ini jumlahnya makin bertambah ya. Kalau dilihat dari
1: fotonya,
0: gambarnya sih ya masih bisa dilewatin sih ya Gus ya. Cuman untuk motor saya ya yang agak jadul nih kayaknya berasa banget sih.
1: Ya udah tukeran sama motor aja ya.
0: Tambah yang lebih jadul. Tapi kan informasinya di sini adalah lubangnya pertama kali cuma satu ya. Artinya ini ada penambahan nih. Jadi kayak ini agaknya menyebar nih. Jadi takutnya nanti melebar lagi nih. Jadi boleh nanti kita follow up nih.
1: Ya Yus. Baik. Ditunggu ya, nanti kita akan follow up ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY dan di mana nantinya semoga saja lekas di follow up oleh Ombudsman dan akan ditindaklanjuti pula oleh instansi atau pihak terkait. Ngomong-ngomong masih mengenai UMKM ini Panji, ketika berbicara mengenai UMKM kan kita tidak ada habisnya, karena warga masyarakat sekitar di daerah istimewa Yogyakarta ini banyak tempat-tempat wisata yang pastinya banyak juga dikunjungi oleh para wisatawan. Di sana juga banyak teman-teman UMKM kan yang menjajakan dagangannya. Tapi kadang ketika berbicara mengenai harga nih Panji, mungkin ada pengalaman juga waktu kita berkunjung ke destinasi wisata yang banyak UMKM-nya sehingga kita bisa memilih juga tempat mana yang akan kita gunakan untuk jajan begitu.
0: Iya.
1: Tapi kadang hal ini dimanfaatkan oleh para teman-teman UMKM kayak UMKM
0: mungkin
1: nutuk rego.
0: Betul sekali, banyak sekali kejadian yang mungkin, nah biasanya sih kayak gitu tuh yang kita di tempat wisata yang tidak ada pilihan lain sih Gus. Kayak mungkin cuman ada dua kayak gitu
1: di
0: pegunungan atau mungkin di pantai banyak sekali sepertinya kayak gitu tuh ya. Kemarin di sosial media, aduh, sebenarnya sih antara percaya nggak percaya ya, tapi ada sempat viral memfotokan yang namanya notanya ini, yang namanya Gus masih hafal nggak sih kalau kelapa muda satu berapa sih Gus? Kalau menurut Agus 15.000 wajar ya.
1: Yang apa untuk
0: kelapa muda gitu?
1: Ya.
0: Kelapa muda kemarin viral nih, satu kelapa muda 50.000 nih. Wah, udah sama kayaknya di hotel segitu juga.
1: Kalau 50.000 kita dapat 4 kali ya.
0: 50.000 kayaknya dapat pohonnya juga sih.
1: Nah, ini gitu. Betul banget ya. Jadi ketika memang berbicara mengenai harga ya sewajarnya saja naik-naik boleh sih ya. Berkaitan dengan mungkin ekonomi kita yang tidak baik.
0: Mungkin
1: baik
0: itu saja. Apa ya? Momen-momen liburan ya, kayak gitu kan begitu. Momen liburan, terus pengunjungnya banyak sekali, juga stoknya juga terbatas.
1: Dan tidak ada liane gitu ya.
0: Seperti kayak gitu. Kalau menurut saya sih, ya kalau habis-habis aja. Takutnya nih, orang-orang nggak mau balik ke situ. Kan kita kayak gitu ya konsepnya.
1: Betul.
0: Ketika ya udah kita pakai harga wajar, yang penting pembeli kita
1: nyaman
0: datang lagi. Dan kita bisa yang namanya menjaga nama baik kota kita tercinta.
1: Betul banget. Setuju saya, karena memang ketika kita di tempat destinasi wisata memang berbeda ya harganya dengan harga-harga di pasaran. Mm-hmm, yeah. Cuman kan perbedaannya tidak begitu mencolok, yes, begitu ya. Betul, ketika sebenernya memang langsung naik 3 atau 4 kali lipat ya kita wow begitu kan. Ya, meskipun kita kuat bayar
2: untuk
1: begitu.
2: Untuk saya ya. Itu aduh kok ya udah.
1: Bisa wow jadi gitu.
2: Masih Padang 2 itu.
1: Dan ketika berbicara mengenai parkir nih Panji, yes, kadang juga warga masyarakat kan ingin memanfaatkan momen-momen tertentu pula, tapi ya jangan sampai merugikan pihak lain, nuduh harga parkir dan juga parkir ilegal.
2: Betul sekali. Kemarin juga sempat rame di kawasan Malioboro, parkir sampai angka ke 50 ribu. Saya mikirnya itu mungkin parkir sambil dicuciin kali ya,
1: ya. Mungkin ya, mungkin sambil dicuciin sampai
2: dipoles
1: sampai nyalon mobil kali ya.
2: 50 ribu kayak gitu. Dan saya yakin ketika yang namanya parkir-parkir liar yang menuduh kayak gitu tuh, itu perlu kesadaran kita sendiri nih. Saya yakin juga ketika dia harganya setinggi itu dan parkirnya juga tidak proper, dia juga tidak akan mau menjaga mobil kita.
1: Betul.
2: Makanya bijak-bijak kita dalam mencari parkiran juga gitu sih.
1: Apalagi yang bikin menyebalkan nih Panji, ketika kita mau parkir, kita udah parkir nih, gak ada yang ngabani, tidak ada yang masih kaba-aba begitu.
2: Tiba-tiba,
1: kan tiba-tiba kita pulang, kita mau pergi, datang tuh mana uang parkirnya. Gimana?
2: Itu menjadi pertanyaan sampai sekarang Gus, munculnya dari mana? Apakah dari dalam tanah atau turun dari langit?
1: Nah
2: gitu,
1: itu atau mungkin sudah sembunyi di dalam mobil kita gitu ya.
2: Saya kaget itu lo kok udah langsung
1: ucuk-ucuk begitu gitu ya,
2: padahal kita udah waspada loh. Aman nih,
1: aman, aman. Gak ada
2: ternyata. Saya masuk di sini juga gak ada,
1: langsung gitu. Tiba-tiba terdengar peluit kantir.
2: Dari mana? Nah itu menjadi perhatian juga nih.
1: Betul.
2: Bisa bisa apa ya, kita follow up juga ini terkait dengan parkir liar segala macam. Ini juga menjadi polemik di kota kita tercinta. Menjaga nama baik juga ini.
1: Betul banget. Dan ketika kita berbicara mengenai pengamen juga nih Panji, sebenarnya kan memang tidak boleh kita ya untuk memberikan uang kepada pengamen agar mereka tidak terbiasa jalan jalan hidup di jalanan. Jadi memang diminimalisirlah begitu ya untuk memberikan uang uang kepada pengamen. Bukan berarti kita pelit, bukan berarti kita nggak mau sedekah, tapi kan dari tempatnya masing-masing begitu.
2: Saya lebih baik membeli tisu atau koran daripada memberi pengamen sih. Kita membeli tisu atau koran dengan uang lebih, kalau nggak ada kembalian silakan ambil. Setidaknya orang itu ada usaha untuk berjualan. Setuju. Kayak gitu.
1: Itu lebih mulia ya.
2: Yes.
1: Daripada mengamen, daripada
2: saya nanti punya pengalaman nih. UMKM juga nih Gus, di sekitaran Kota Baru juga. Banyak sekali pengamen-pengamen ini yang lalu lalang begitu. Mungkin makanan saya kan, kalau kita menunggu makanan nggak langsung datang ya, itu kan dimasak segala macam dan antri nih Gus ya. Itu sampai 3-4 pengamen datang Gus. Kayak gitu. Sampai yang terakhir saya mau selesai makan, pengamen yang tadinya pertama kali muter lagi. Datang gitu ya. Dia lagi. Kayak gitu. Jadi apa ya, itu membuat kenyamanan itu terganggu.
1: Betul.
2: Pertama, dan saya kira itu menjadi tanggung jawab
1: penjualnya
2: kayak gitu. Kalau mau kayak jangan melestarikan kayak gitu.
1: Ya.
2: Karena itu juga nanti menjadi pertimbangan konsumen di dalam membeli dagangan kita kayak gitu. Kan kita terganggu ya kayak gitu. Kayak gitu sih. Kayak mungkin itu menjadi perhatian juga.
1: Kadang keganggunya itu ketika kita tidak memberikan, ada semacam ancaman.
2: Bahkan seperti itu juga, sampai seperti itu.
1: Nah, maka dari itu ketika Anda mempunyai permasalahan atau mungkin aduan kayak gitu, boleh banget loh ya. Silakan disampaikan ke sini juga. Nggak usah ragu-ragu, nggak usah malu-malu, karena memang kita akan tampung dan kita akan follow up begitu. Jadi pendengar yang mungkin sampai saat ini masih, aduh, yang bisa nggak ya sih saya ngelaporin ke situ? Boleh, silakan. Nanti Anda bisa menyampaikan kepada kami di 580-3333 atau juga di 0811-271-1911. Panji, di daerah istimewa Yogyakarta sendiri kan sampai saat ini boleh dikatakan cuacanya sangat ekstrim ya. Panasnya ngentang-ngentang kalau boleh dikatakan dalam bahasa Jawa.
2: Begitu
1: panas
2: dingin
1: banget.
2: Waduh, rasanya pengen selimutan.
1: Pengen tidur selimutan, nggak bangun gitu. Ya, kita harus jaga kesehatan. Nah, ketika Anda memang mempunyai permasalahan terkait dengan penggunaan BPJS juga nih, terkait dengan kesehatan, dan sampai saat ini BPJS Anda tidak bisa digunakan, Anda juga bingung mau melapor kemana, boleh ya disampaikan kepada kami, kami juga nanti akan follow up. Karena memang ketika memang berbicara mengenai kesehatan ya harus digunakan waktu itu, gitu ya. Ini akan masuk ke RCO, reaksi cepat ombudsman, begitu. Jadi nanti akan teman-teman akan segera mungkin untuk memfollow up-nya karena terkait dengan kesehatan. Gitu.
2: Jadi tenang saja yang ingin melapor ke Halo RRI ini ya, kalau misalnya via telepon nih Gus, biasanya dia akan melapor seperti ini, mungkin dia akan ragu memberikan identitasnya, nanti bisa di follow up ke WhatsApp kita nih. Betul. Di 0811 271 1911. Jadi cuma kita yang tahu, pastinya kerahasiaan kita jaga, dan nanti akan kita follow up ke ombudsman sebagai data nih, karena memang syaratnya seperti itu dari ombudsman. Gitu.
1: Jadi memang nanti ketika memang dimintai keterangan diri dalam arti KTP dan sebagainya, nggak masalah, tapi nanti akan disembunyikan identitas Anda, dirahasiakan, begitu,
2: dijaga kerahasiaannya.
1: Betul. Dan ini yang sudah saya sampaikan tadi, Panji, di kesempatan pagi hari ini ada warga masyarakat atau pendengar yang sudah melaporkan, begitu ya, bahwa memang ada yang sudah di follow up begitu di kesempatan hari ini. Akan saya bacakan informasinya terkait dengan laporan dari warga masyarakat atau juga pendengar di Panci. Untuk Anda yang pastinya masih ragu untuk melaporkan ke lembaga kami, nggak usah ragu begitu ya, karena memang di kesempatan kali ini kami masih akan membuka lebar untuk Anda untuk bisa menyampaikan aduan Anda baik melalui telepon, line WA, boleh banget di 580333 atau juga di 0811 271 1911. Satu minggu full ya kita ya, dalam arti 3 kali ini, hal yang sangat luar biasa, karena memang kami peduli banget terkait dengan fasilitas publik yang sampai saat ini mungkin belum ada pembenahan, atau juga apa namanya, layanan publik yang sampai saat ini mungkin masih kurang baik dan belum memuaskan. Boleh banget disampaikan kepada kami di line telepon atau juga line WA. Baik, ini ada yang bergabung, yang sudah bergabung, yang pastinya sudah menyampaikan pada 8 Juli 2020, saya Ahmad Ansori melintasi jalan flyover Dr. Sutomo, tepatnya di depan Gang Semar, Yogyakarta. Sementara saya menemukan adanya kerusakan jalan berlubang yang cukup besar di jalan tersebut. Dan akhirnya ini sudah mengetahui bahwa pada 15 Juli 2020 ternyata sudah dibenahi, begitu ya, sudah dibenahi oleh DPUPKP. Sorry, pada Rabu 22 Juli ini ya, sudah dibenahi oleh DPUPKP Kota Yogyakarta. Wah, ini kan follow up yang keren banget, Pak Ji.
2: Terima kasih nih. Waduh, ternyata kita menjadi pahlawan tanpa tanda jasa.
1: Membantu warga masyarakat begitu ya. Jasanya adalah doa begitu ya.
2: Amin. Ini yang dari Pak Gofar udah dibaca belum nih, Gus?
1: Belum
2: ya, ini ya yang pastinya memberikan foto nih ya. Halo RRI, selamat pagi, saya Gofar. Saya ingin menyampaikan laporan terkait kondisi bahu jalan yang mengalami kerusakan di Jalan Rono Dikdayan nomor 50 Bahu Sasran, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta. Berdasarkan kondisi di lapangan, bahu jalan tampak mengalami kerusakan berupa paving yang lepas, permukaan beton yang retak, serta bagian jalan yang tidak rata. Kondisi tersebut cukup membahayakan pengguna jalan, terutama pengendara sepeda motor, karena dapat mengganggu keseimbangan kendaraan saat melintas. Mengingat ruas jalan ini sering dilalui masyarakat setiap hari, saya berharap instansi yang berwenang dapat segera melakukan penanganan agar kerusakan tidak semakin parah dan keselamatan pengguna jalan tetap terjamin. Demikian laporan saya. Terima kasih.
1: Baik. Oke deh. Matur sembah nuwun sangat. Ini nanti Pak Gofar juga akan kami follow up ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan DIY, begitu ya. Terkait dengan teman-teman atau pendengar yang mengalami apa namanya ya, atau mengetahui informasi kerusakan fasilitas publik atau juga layanan publik, ini hal yang sangat luar biasa kalau panjenengan menyampaikan kepada kami, dan ini demi kenyamanan, begitu ya, dan
2: kita
1: demi
2: juga yang
1: perbaikan, betul gitu. Banget. Ketika Anda yang melapor, pastinya akan menikmati Anda dan juga warga masyarakat di sekitar situ. Itu akan menjuangkan amal bagi panjenengan, begitu. Panji dan juga pendengar, kita ketahui bersama bahwa memang di daerah istimewa Yogyakarta ini, seperti yang sudah kita sampaikan di awal, bahwa banyak tempat-tempat destinasi wisata yang menjadi pilihan. ini adalah untuk meningkatkan PAD juga ya, pendapatan asli daerah yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya di kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta sendiri sampai saat ini masih menjadi primadona bagi para wisatawan begitu ya. Tolonglah ketika pariwisatawan menuju ke sini, semuanya saja, tidak hanya wisatawan, semua warga masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta kita jaga dari kebersihannya dan lain sebagainya. Jadi ketika Anda mengetahui ada orang yang mungkin nyolong-nyolong, nyuri-nyuri buang sampah dari mobil, Anji pernah melakukan gak itu?
2: Aduh
1: gak pernah ya?
2: Iya,
1: harus, jangan, gak
2: jangan.
1: Jangan sampai, karena itu akan mencoreng citra kota Jogja juga dan mengotori, sehingga warga masyarakat yang datang ke Jogja, aduh, Jogja kok jorok banget sih gitu.
2: Nah,
1: maka dari itu ketika memang Anda cinta dengan indahnya kota Jogja, meskipun Anda bukan warga Yogyakarta, ya kita harus turut serta untuk mematuhi aturan yang ada begitu.
2: Setuju.
1: Dan Kleringan ini kayaknya sudah mulai proses pembangunan ya Panji, akan ditutup sampai saat ini ya. Jembatan Kleringan ya, kita berharap bahwa memang dengan adanya jembatan yang baru ini akan memberikan kenyamanan dan keamanan juga bagi warga masyarakat yang melintas di situ, karena memang sudah ratusan tahun belum pernah direnovasi. Sehingga ini merupakan momen yang spesial, momen yang tepat begitu ya, untuk memperbaiki dan merenovasi bangunan jembatan yang ada di Kleringan. Panji, tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan.
2: Kok cepet banget,
1: cepet banget ya. Sebenarnya pengen 2 jam lagi.
2: Tapi gimana, kita mau diambil alih sama sebentar lagi Pro 3 nih ya.
1: Iya, betul banget. Pro 3 jam 11 gitu ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, pastinya terima kasih yang sudah bergabung. Ini nanti kami akan memfollow up begitu.
2: Yes.
1: Dan ditunggu nanti untuk Anda yang akan bergabung kembali di hari Jumat.
2: Jumat ya. Oke, baik.
1: Jumat saya sama Agatha Irna kalau
2: enggak salah. Wah, luar biasa. Emang Agus nih kena ganti
1: pasangan.
2: Iya.
1: Tapi pasangan siaran gitu ya.
2: Takut saya. Takut.
1: Baik. Oke deh.
2: Mungkin harus kita akhiri dulu nih Gus ya, karena sudah siap di belakang kita nih, di tribun sebelah timur nih, sudah siap ada Agatha Irna ya, yang siap menemani ruang dengar kita hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Artinya saya Panji Wojo dan
1: saya Gus Pramana harus pamit undur. Selamat melanjutkan berbagai aktivitas, salam sehat dan
2: sampai jumpa.

0: Christine, kok celengannya dipecah? Kalau ingin sesuatu, bilang bunda, akan bunda belikan.
1: Maafkan Christine, bunda. Aku ingin beliin tas temanku, Aisyah. Tasnya sudah jelek banget, kasihan deh. Boleh kan?
0: Anakku.
2: Baik pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, marilah kita sejenak bangkitkan rasa nasionalisme kita dan bangkit berdiri untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
6: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan

karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu, sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

Pendengar selamat siang, ketemu lagi kita di hari Rabu siang. Saya tidak tahu kenapa, sepertinya cepat sekali berlalu waktu ya. Kemarin masih hari Senin, ya sekarang sudah hari Rabu. Ada mungkin yang mengatakan, waktu itu berlalu dengan cepat karena kesibukan kita di hari-hari kita. Dari pagi, siang, sore, atau mungkin malam hari. Jadi selamat menikmati kesibukan di hari Rabu kali ini. Saya Agatha Erna menyapa kembali dalam Jogja siang ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap,

kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pomei bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.

Ya, pendengar sudah berasa naik pesawat kali ya. Pesawatku terbang ke bulan di siang hari ini menembus awan-awan. Terutama di siang hari ini sepertinya karena memang kita masih ada di musim kemarau. Tentu cuaca panas ya. Pas sekali 29 Juli ini kita pun juga memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan ini untuk mengenang peristiwa heroik 29 Juli 1947 ketika pesawat angkatan udara ditembak jatuh oleh Belanda, tepatnya di Ngoto, Yogyakarta, ketika menjalankan misi kemanusiaan membawa bantuan obat-obatan. Baik, siang hari ini tentu saya masih bersama Anda dalam Jogja siang ini, mendengar kita rangkai kebersamaan dengan lagu, dengan informasi.

0: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
1: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
2: Aku cinta buatan Indonesia.
1: Berkedip, hal yang sangat normal dan pasti dialami oleh semua manusia. Apakah Anda selama ini menyadari bahwa mata kita berkedip tiap 5 detik sekali? Otot yang bekerja paling cepat di tubuh kita adalah otot yang berada tepat di kelopak mata. Karenanya, kita bisa berkedip 5 detik sekali. Menurut Christopher Fried, dosen neuropsikologi dari University College London, saat mata berkedip, aktivitas pada area otak yang mengatur kepekaan penglihatan diredam sesaat. Dari meredamnya aktivitas otak tersebut, membuat saraf mencegah otak untuk menyadari bahwa kelopak mata telah menutup pupil. Itulah yang menyebabkan kita tidak menyadari saat mata berkedip.

Pendengar, saat musim kemarau seperti ini, cuaca panas, banyak yang mengatakan, wah ini karena pengaruh El Nino begitu ya. Kalau bicara mengenai El Nino, kadang yang ada di benak kita itu adalah El Nino itu badai. Padahal menurut analis iklim Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Daerah Istimewa Yogyakarta, Aristia Arditama, El Nino itu bukan badai. Fenomena ini terjadi karena menghangatnya suhu muka laut Samudra Pasifik bagian tengah, kemudian juga bagian timur. Nah, akibatnya terjadi penarikan massa udara, awan hujan, dari wilayah Indonesia menuju ke Samudra Pasifik. Sehingga memang pembentukan awan hujan di Indonesia menjadi berkurang. Fenomena El Nino menjadikan langit cenderung tanpa awan. Nah, mendengar, untuk saat ini El Nino memang terpantau masuk dalam kategori kuat. Informasi ini saya kutip dari rri.co.id.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini.
2: Ih.
1: Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, gak panas gak kehujanan.
2: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Mendengar kesadaran akan datangnya bencana yang dapat datang sewaktu-waktu, akhirnya memang menumbuhkan sikap kesiapsiagaan bencana. Bukan hanya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta saja, tapi juga di Indonesia maupun di belahan negara manapun. Itulah kenapa sampai tanggal 31 Juli 2026 berlangsung ASEAN Prime Cross Learning Exchange 3, ya, dan daerah istimewa Yogyakarta ini menjadi tuan rumah pelaksanaannya. Forum ini merupakan pertukaran pengetahuan mengenai pengelolaan risiko bencana yang inklusif, khususnya di kawasan Asia Tenggara. Kegiatan yang berlangsung hingga 31 Juli 2026 ini merupakan bagian dari kerjasama regional yang didukung oleh pemerintah Kanada. Nah, mendengar dari rri.co.id, saya kutip Director of Operation AHA Center, Dr. Situ Paitin, mengatakan kalau rangkaian kegiatan ini berlangsung di beberapa negara ASEAN. Pada penyelenggaraan pertama di Vietnam, peserta mempelajari integrasi antara aspek perlindungan, kemudian kesejahteraan gender, inklusi, adaptasi perubahan iklim, serta keberlanjutan lingkungan dalam sistem manajemen bencana. Menurutnya, penyelenggaraan di Indonesia sendiri arahnya untuk melihat bagaimana kebijakan dan kerangka kerja ini diterapkan, tentunya diterapkan secara nyata di tingkat komunitas. Ia pun menilai masyarakat selalu menjadi garda terdepan ketika bencana terjadi. Ini jauh sebelum bantuan dari luar akan

sekarang memang lagi zamannya ya, musik itu rilis ulang. Lagu yang dulu dibawakan sama musisi lain, penyanyi lain. Seperti Rika Madi tadi membawakan lagu yang pernah dibawakan oleh penyanyi Krisya. Seperti juga yang berikut ini, satu lagu yang pernah dibawakan oleh ini ya, Begitulah Cinta Itu, Harvey Maleholo dan Sheila Majid. Kali ini dibawakan Ahmad Dhani dan Raisa. Tentu nanti akan mengantar kita untuk mendengarkan Warta Berita Dinamika Olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. Situn sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kachavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat 4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami dua kali dan mencetak dua gol. Kami melakukan dua pelanggaran dan langsung mendapatkan dua kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak dua gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Valinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama, menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol, kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia, karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janice Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC, Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina, Sui Sang, Janice tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janice Chen, Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janice Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singoedan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, dois passes do Careca, dois gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
6: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
5: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindra Jasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
0: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
2: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
0: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi Timnas Futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak, dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah, tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomleni, Partin Fauzi Purwolaksono, dan IKD Dwi Purwana, serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NBC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Badek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia

adik Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Mbak, emang minum apa aja, Mbak? Oh, ini bisa. Ini tape, ini sosisari.
4: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, seniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.

Mendengar, karena semangat itu memang hanya tidak di pagi hari saja, tapi juga di siang hari, bahkan sepanjang hari. Maka kita sudah nikmati satu koleksi lagu pop rock ya di siang hari ini. Harapannya bisa membangun semangat kita untuk menikmati siang hari. Baik, mendengar, bisa juga kami informasikan nanti azan duhur akan berkumandang pukul 11 lebih 49 menit waktu Indonesia Barat.

0: Muhasabah Cinta Pendengar segera akan membawa kita untuk mendengar kumandang azan duhur di siang hari ini, Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro1 dimanapun kalian berada, yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hal yang paling melelahkan di zaman sekarang adalah membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Melihat teman sudah sukses, merasa tertinggal. Melihat orang lain menikah, merasa terlambat. Melihat pencapaian orang lain di media sosial, lalu diam-diam bertanya, kenapa hidupku belum sejauh itu? Padahal, setiap orang berjalan di jalannya masing-masing. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-An'am ayat 132 yang artinya, dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Artinya, Allah sudah menyiapkan jalan, waktu, dan ujian yang berbeda untuk setiap manusia. Tidak semua orang harus di titik yang sama di waktu yang sama. Bunga tidak mekar serempak. Ada yang mekar pagi, ada yang sore. Tapi semuanya tetap indah pada waktunya. Begitu juga hidup. Tidak perlu iri kepada perjalanan orang lain, karena mungkin kamu sedang tumbuh dengan cara yang berbeda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk melihat ke bawah dalam urusan dunia, agar kita lebih bersyukur, karena saat terlalu sering melihat ke atas, hati mudah merasa kurang. Jadi, kalau hari ini kamu merasa tertinggal, ingatlah, hidup bukan perlombaan siapa yang paling cepat. Yang penting bukan siapa duluan sampai, tapi apakah kita berjalan di jalan yang benar. Semoga Allah senantiasa menuntun kita kepada jalan-jalan yang benar. Amin, amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang menghitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini menghitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar, sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja, bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil, bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Sejenak pendengar, kita jalan-jalan menuju ke Pasar Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Menjumpai salah satu pedagangnya yang selalu setia bersama dengan kita. Tak lain, tak bukan, Bu Sudaria. Halo, selamat siang Bu Sudaria.
1: Halo, selamat siang. Selamat siang Mbak Emma. Pamit.
0: Wah, ya. ini lagi apa Bu? Lagi oncek-oncek Brambang?
1: Ya, baru oncek, baru payon bawang.
0: Oh, benar kan? Ternyata, tapi sama-sama bawangnya, tapi yang ini bawang putih ya?
1: Bukan ya, bawang merah. Bawang putih.
0: Iya, baik Bu Sudaria, sedikit mengganggu mungkin aktivitas di siang hari ini, tapi kita butuh tahu informasi harga komoditas hari ini di Pasar Imogiri. Selengkapnya langsung bisa disampaikan, monggo Bu.
1: Iya, siap. Mbak Erna, harga beras. Beras agak, ini persediaannya agak berkurang. Agak terlambat pengiriman. Tapi yang 14.000 masih tetap 14.000, enggak naik. Yang lebih bagus lagi yang beras per kilo 16.000. Ada beras ketan yang sudah stabil 24.000 per kilo, agak hitam. Yang lebih bagus lagi yang 26.000 per kilo ketan luar. Ada beras ketan hitam masih 25.000, beras merah 17.000, kacang hijau 26.000, kacang prol yang naik. Kalau yang untuk benih masih 47.000. Yang untuk konsumsi yang lokal agak putih 42.000 per kilo untuk konsumsi. Ada kacang yang dari luar warnanya merah, tapi cukup mahal juga. Enggak ada saingannya dari lokal, jadi naik terus.

38.000 per kilo yang kecil, 37 per kilo itu juga dari luar. Dan minyak, yang minyak curah naik. Minyak curah naik per liter 18.000. Tapi yang dari pabrik masih tetap. Per liter yang botol refill ada yang 21.000, ada yang 20.000, ada yang paling mahal 24.000 per liter. Kalau yang kurang 1 liter rata-rata 18.000, baik botol maupun refill. Telur masih murah per kilo 23.500. Daging ayam boiler yang naik, sudah naik banyak sekali di luar pasar itu, sudah mencantumkan harga, ada yang 33.000, ada yang 35.000, dan di dalam pasar udah 37.000 per kilo, agak tinggi, memang tinggi kalau harga segitu, dan enggak ada yang ewo, enggak ada yang apa ya, musim itu untuk makan-makan enggak ada, tapi mahal ya. Terus ayam kampung masih 75.000 per kilo, daging sapi yang nomor satu masih 145.000 per kilo, daging sapi yang nomor dua 140.000 per kilo. Ada gula pasir per kilo 17.000 masih tetap. Gula jawa yang agak naik, paling murah 20.000 per kilo, ada yang 29.000 per kilo, ada paling mahal 31.000 per kilo gula jawa. Dan yang gula batu masih tetap, paling murah 21.000. Yang herbal ada yang 23.000, lain merek 24.000, bermacam-macam. Lantas harga bawang. Bawang yang bawang cinco, bulat-bulat, itu per kilo masih 33.000, murah. Dan yang kating 38.000, ada yang bawang merah itu berambang, masih stabil 40.000, dah yang gede-gede kering, blowing, dan yang 35.000 yang cukupan, yang kecil-kecil juga berambang lokal itu 23.000. Itu bermacam-macam bawang merah, bawang putih. Lantas kita lanjut terigu. Kalau yang naik cuma yang terigu curah 9.000 per kilo. Ada yang kemasan masih tetap, ada yang 10.000, 11.000, dan 13.000 berbagai merek juga. Kalau tepung pati kanji kita jual meskipun dari pabrik per kuintal turun 10.000, tapi kita masih jual per kilo 14.000, stabil 14.000 per kilo. Yang kemasan ada yang 16.500, ada yang 16.000, dan tepung udah teri 56.000 per kilo, yang kecil, yang gede 53.000, ada ikan asin kecil 25.000, ikan asin yang gede-gede hitam ada yang murah 30.000, yang mahal 46.000. lele juga masih 30.000 per kilo, kutuk 75.000 agak turun, grameh 50.000, nila 38.000, gembung 50.000 per kilo, tuna 45.000, patin 30.000, cakalan 28.000, ada udang jumbo 110, udang gede 95.000 per kilo, dan udang yang kecil 85.000 per kilo. Cabai, berbagai cabai ada yang naik.

0: Misalnya cabai rawit kecil merah yang pedas sekali. Naik 5.000 per kilo, sekarang per kilo 45.000. Sedangkan yang cabai gede keriting merah masih tetap 30.000. Cabai yang untuk lalap malah agak turun 35.000. Cabai rawit putih 30.000. Cabai gede hijau yang untuk yang gede-gede teropong 18.000, yang kecil-kecil tampar 23.000. Kalau kubis juga masih 9.000, yang mahal wortel per kilo 17.000. Apalagi timun naik banyak sekali. Per kilo 19.000. Kalau tomat murah cuma naik 1.000, sekarang 10.000 yang gede-gede, kalau yang kecil-kecil 7.000 tetap. Dan kentang 18.000, brokoli agak naik, per kilo 22.000, kalau bangkul masih tetap 12.000 per kilo. Beberapa garam, ada garam krokos yang genep 1 kilo, masih 5.000, garam boto yang gede 14.000, gak berbatang, garam boto yang kecil 7.000 per batang. Wedang uwoh 1 pak isi 10 masih 16.000, dan jahe 28.000 yang gede, yang kecil 23.000, kencur 35.000, kelapa juga masih murah, gede-gede, besar-besar. Per butir cuma Rp8.000, dan yang 8.000 betul, dan yang agak kecil 6.000, yang agak kecil lagi 4.000. Begitu Mbak Irna, halo.
1: Matur nuwun Bu Sudaria. Wah, ini bisa menjadi catatan ancang-ancang ya. Mungkin kalau yang mau belanja atau sekedar kulaan juga ya Bu ya. Harus sedia ya,
0: bisa
1: berapa
0: untuk
1: banyak
0: membandingkan
1: biaya
0: dengan yang lain.
1: Nah, benar Bu Sudaria. Baik, Bu Sudaria, selamat siang. Jumpa kembali tentu di lain kesempatan. Terima kasih informasinya. Selamat kembali beraktivitas.
0: Ya, siap. Amin. Semoga kita sehat selalu, Mbak Erna. Bisa
1: amin.
0: Bersemangat ya.
1: Amin. Selamat siang, Ibu.
0: Selamat siang, Mbak Erna.
1: Nah, pendengar, Bu Sudaria, salah satu pedagang di Pasar Imogiri Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sudah kita dengarkan bagaimana harga beberapa komoditas hari ini.

0: Pendengar, yang namanya menjaga daya tahan tubuh ini memang menjadi salah satu cara kita untuk mempertahankan kesehatan kita, terutama saat cuaca ekstrim, kemudian panas seperti ini. Tapi kadang-kadang rasanya suasananya sejuk dingin banget. Nah, siang hari ini kita akan mengobrolkannya, berbincang santai begitu ya, sedikit bersama dengan Humas Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, Mbak Marjiani. Sudah ada di ujung telepon sana. Selamat siang, Mbak Yani.
1: Mbak Erna, selamat siang. Semangat pagi, Mbak Erna.
0: Akhirnya. Nih, Mbak Yani, kalau kita mengatakan semangat pagi, itu biasanya kan kondisi badan kita baik-baik saja, sehat-sehat saja. Nah, sekarang saat cuaca seperti ini, panasnya luar biasa, tapi kadang-kadang kok hawanya dingin gitu ya. Kan ekstrim. Nah, bingung juga untuk mempertahankan daya tahan tubuh nih, Mbak. Nah, apa yang harus dilakukan?
1: Sebenarnya kalau kita bicara tentang cuaca akhir-akhir ini yang benar-benar ekstrim gitu ya Mbak Erna ya, mau kalau malam selimutan, kalau siang harus pakai pakaian yang cerah gitu ya, tipis gitu ya. Nah ini yang penting, yang penting itu yang pertama adalah apa ya Mbak Erna ya, selalu kita ingatkan pada diri kita dan juga pendengar nih. Menjaga agar tubuh kita tetap terhidrasi itu loh Mbak Erna.
0: Oh.
1: Nah ini yang penting banget gitu ya.
0: Iya. Jadi mengelola sendiri ya.
1: Iya benar, mengelola. Karena yang bisa mengelola kan diri kita. Kapan kebutuhan itu tubuh kita membutuhkan gitu ya. Sebenarnya kan tubuh kita itu kan cerdas ya Mbak Erna ya. Jadi kalau misalnya kita sudah haus, itu sebenarnya kita sudah dehidrasi sebenarnya ya. Jadi jangan menunggu sampai kita tuh haus gitu ya, tapi tetap minum air putih ya, sesuai dengan kondisi tubuh kita. Kalau di aturan itu kan bisa sampai 2 sampai 3 liter, tetapi ya lihat kondisi tubuh kita saja gitu. Kalau memang benar-benar panas, olahraga dan sebagainya, itu kan akan membutuhkan lebih air putih yang lebih gitu ya Mbak Erna ya. Jadi kalau iya, termasuk kalau misalnya kayak haus dan sebagainya, bisa jadi ditambah dengan buah-buahan misalnya gitu ya, kayak air gitu ya, yang buah-buahan kaya akan air gitu ya. Nah ini kayak apa ya Mbak Erna, kaya
0: jadi
1: akan air itu
0: jeruk ya.
1: Oh
0: jeruk
1: iya,
0: kan banyak airnya ya.
1: Favorit saya. Favorit, terlalu makan jeruk itu kalau saya itu ya. Bisa jadi juga kayak ini ya, Mbak Erna, yang seger-seger kalau siang-siang gini panas-panas tuh membayangkan semangka kayak enak banget.
0: Merona ya.
1: Merona gitu kan.
0: Iya, baik. Nah, selain mengelola diri sendiri akan kebutuhan apa cairan ya, yang bisa menghidrasi tubuh, apalagi Mbak yang dapat dilakukan?
1: Termasuk tadi tuh Mbak Erna sempat di-spill tuh tadi pakaian ya. Jadi bagaimana kita berstrategi berpakaian dan juga perlindungan kita. Kalau kemudian siang hari tuh kan Mbak Erna ya, kalau siang hari itu, ini gaya fashion itu pun juga ditentukan pada saat musim kemarau atau musim hujan gitu ya. Menentukan gaya fashionnya. Nah ini juga penting karena sebenarnya pada waktu musim kemarau seperti ini, kalau misalnya malam gitu ya Mbak Erna, tentu saja kan pasti ya, kalau malam itu kan pasti akan menggunakan selimut dan sebagainya gitu, jangan lupa. Tetapi kalau siang hari, nah ini nih, mesti menghindari pakaian ketat. Jadi ya, kalau pakaian ketat itu kan mengurangi sirkulasi udara dan tubuh itu menjadi cepat berkeringat, makanya pakainya yang longgar gitu kan ya Mbak Erna. Katun biar bisa nyerap keringat, kemudian warnanya yang cerah. Nah kalau warna cerah ini kan bisa memantulkan cahaya matahari gitu kan ya Mbak Erna ya. Terus kalau kita jangan lupa, kalau kita pasti ingat ya, kalau perempuan itu pasti ya, kalau ibu-ibu itu, kalau kita wanita, kaum wanita ini pasti pakai tabir surya gitu ya, sunscreen gitu. Nah itu tambah perlu juga aksesoris yang lainnya, aksesoris pelindung kayak topi, kemudian payung itu tidak mesti pada saat musim hujan ya, tetapi juga pada saat kemarau juga kita pakai gitu kan. Kalau orang-orang di sawah, kalau saya ke sawah beberapa waktu ini juga, karena saya juga ke sawah gitu ya, ini pakai caping itu juga termasuk karena lebar ya.
0: Iya. Nah ini Mbak Yani, kadang ada di antara kita tuh menghindari supaya wajah nggak gosong, pakai masker wajah. Ini boleh nggak toh ya? Ketika
1: berada kalau masker,
0: masker penutup mulut ya, maksudnya penutup mulut hidung.
1: Oh iya. Kalau mau penutup, kalau masker itu kan ini ya Mbak Ena, karena kalau siang hari itu kan benar-benar ada banyak debu, ada banyak partikel-partikel. Nah ini mah penting untuk menyaring debu. Tidak hanya pada saat dulu COVID kita diwajibkan untuk pakai masker ya. Sekarang aja kalau misalnya keluar udah debu dan sebagainya, ini untuk dampak-dampak perubahan polusi udara itu bisa jadi meningkat selama masa El Nino gitu ya. Nah, ini penting juga gitu Mbak Erna.
0: Iya. Wah, terima kasih loh ya Mbak Yan, ya sudah mengingatkan kita di siang hari ini. Karena daya tahan tubuh itu penting untuk mempertahankan kesehatan kita.
1: Betul.
0: Kalau bicara mengenai yang sehat-sehat saja, ketemu sama Mbak Yani di siang ini, pendengar jadi pengen tahu berkaitan dengan donor darah, Mbak. Agenda ya, seperti apa
1: kalau
0: Mbak ini?
1: Darah ya. Nah itu tuh Mbak. Nah kalau hari ini tuh kan tadi ada 3 kegiatan dan masih ada 1 kegiatan bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, ada di Hotel Jambu Luwo. Ini dimulai pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Jadi masih akan berlangsung gitu ya Mbak Erna ya, di seputaran Pakualaman ya kalau ini ya, pukul 13 waktu Indonesia Bagian Barat. Kemudian besok di hari Kamis Mbak Erna, ada 3 juga catatan kita bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Tempatnya ada di Kapanewon Rongkop, ini di Semugih Rongkop Gunung Kidul. Dimulai pagi hari pukul 7.30 waktu Indonesia Bagian Barat. Sementara bersama Uni Donor Darah PMI Kota Yogyakarta, ada di STTI Yogyakarta, ini di Jalan Ukrim Cupuwatu ini Purwamartani pukul 10. Kemudian juga bersama Uni Donor Darah PMI Kabupaten Sleman, tempatnya ada di SMA Negeri 1 Gamping di Banyuraden Gamping Sleman. Dimulai pukul 8 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja pendengar juga bisa langsung ya Mbak Erna ya ke Uni Donor Darah PMI yang biasa dikunjungi. Meski mayoritas sudah mencukupi, namun ada beberapa golongan darah ini kayaknya masih bertahan, ini beberapa komponen darah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua nih Mbak Erna.
0: Nah, kalau begitu kita pun juga butuh tahu Mbak Yani, komponen darah apa saja toh yang tersedia di Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya hari ini selengkapnya Mbak Yani.
1: Ya, Mbak Ena dan juga pendengar, untuk informasi stok darah di siang hari ini, ada BP, PRC, dan juga TC. BP whole blood berisi seluruh komponen darah, PRC, packed red cell berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A-nya BP 3, PRC 97, TC 10. Sementara untuk golongan B, BP 3, PRC 38, TC 10. Golongan O-nya BP 3, PRC 67, TC-nya ada 10. Golongan AB, WB2, PRC-nya ada 27. Nah, Anda yang berada di seputaran Sleman membutuhkan pelayanan darah atau mendonor darah, boleh banget gitu ya. Terutama Anda bergolongan darah B nih, di hari ini masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah. Alamatnya ada di Jalan Rajimin Sucantri Harjo Sleman, lain telepon 869909. Kemudian untuk kelompok rogo di siang hari ini, golongan A PRC 20, TC 5, golongan B-nya BB2, PRC 36, TC 4. Golongan O di Kulon Progo, WB tercatat hanya ada 2, sementara untuk TC-nya ada 10. Golongan AB, WB2, PRC 1, TC-nya 4. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo ya, pendengar, di siang hari ini, golongan O dan juga AB nih yang masih perlu mendapatkan perhatian dari kita semua. Jadi Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di siang hari ini, khususnya bagi Anda yang bergolongan darah O dan juga AB. Alamatnya ada di Jalan Bayangkara, Sorot Pangasih, Kulon Progo. Line teleponnya 773244. Selanjutnya kita bergeser ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Gunung Kidul. Golongan A WB 10, PRC 19, golongan B-nya WB 46, PRC 18. Golongan O WB 19, PRC 46, golongan AB di Gunung Kidul WB 12, PRC 18. Kalau untuk Gunung Kidul di siang hari ini sih pendengar, tentu saja masih mencukupi gitu ya. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja di Jalan Usaina nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Line telepon 3964500. Kemudian kita ke Uni Donor Darah PMI Kabupaten Bantul nih pendengar. Golongan A WB 10, PRC 64, TC 1, golongan B WB 10, PRC 134, golongan O WB 10, PRC 94, TC 1. Golongan AB di Bantul WB 3, PRC-nya ada 15. Untuk Bantul C juga siang hari ini mencukupi. Anda membutuhkan pelayanan darah di seputaran Bantul, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul. Layar teleponnya 281-0022. Selanjutnya kita ke informasi stok darah unit donor darah PMI Kota Yogyakarta. Pendengar, untuk golongan A-nya tercatat hanya ada TC28. Sementara untuk golongan B PRC165, TC19. Golongan O juga di siang hari ini tercatat hanya ada TC12. Golongan AB PRC26, TC-nya ada 9 kantong. Tentu saja pendengar, Anda yang berada di seputaran Kota Yogyakarta lagi dengerin 91.1 FM gitu ya. Dan Anda bergolongan darah A dan juga golongan O, pas banget, langsung saja. Karena di siang hari ini, Anda masih ditunggu untuk bisa menambah stok darah di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Lain telepon 372-176, Mbak Erna.
0: Baik, Mbak Yani. Tadi Mbak Yani mengatakan dicatat ya, sudah dicatat ya pendengar ya.
1: Harus dicatat ini di Kota Yogyakarta ini di siang hari ini gitu ya.
0: Iya.
1: Masih ditunggu loh ya.
0: Iya. Baik, terima kasih informasinya. Sampai ketemu lagi Mbak Yani.
1: Matur nuwun, selamat siang, semangat pagi.
0: Nah, pendengar, sudah kita dengarkan bagaimana persediaan darah, kemudian juga agenda kegiatan donor darah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta bersama Mbak Warjiani atau Mbak Yani, Humas PMI DIY.

Iya, dua air supply di siang hari ini pendengar. Mungkin saya akan memberikan tanda juga ya. Saya masih menunggu loh gitu ya. Sampai sekarang, ada yang punya janji di siang hari ini? Mungkin bertemu dengan relasi atau akan menikmati santap siang bersama.

0: Beralih ke informasi yang lain pendengar, kali ini seputar kesiapsiagaan bencana.
1: Selamat siang para pendengar dimanapun Anda berada. Kami informasikan pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026, bahwa secara umum hasil pantauan situasi dan kondisi dari 4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Selasa 28 Juli 2026, yang pertama kejadian kebakaran bangunan Villa Merapi Indah, Kaliurang Barat, pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat yang diakibatkan karena korsleting listrik. Kejadian kedua yaitu kebakaran di hutan Blondo, Palian, Gunung Kidul pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat. Pemadaman berhasil dilakukan oleh unit Damkar Mat Kabupaten Gunung Kidul. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi pada periode pengamatan hari Selasa, secara visual teramati satu kali awan panas guguran ke arah Kaliboyong dengan jarak luncur 2.000 meter. Teramati guguran lava sebanyak 7 kali ke arah Kali Sata atau Putih, Kali Bubeng, Kali Kerasa, dan Kali Boyong dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pada periode pengamatan hari ini hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah Bradaya yaitu Kali Sata atau Putih dan Kali Kerasa dengan jarak luncur maksimum 1.900 meter. Tingkat aktivitas Gunung Merapi level 3 atau siaga. Kemudian tips kali ini, kembali kami ingatkan agar tidak terjadi kebakaran lahan dan hutan, hindari penggunaan api di area hutan dan lahan kering, awasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan percikan api. Jika terjadi bencana atau kejadian bisa menghubungi, hal yang berkaitan dengan darurat medis di call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan di call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana di call center 02745 4x85, di WA 02745 4x84, pantau Twitter kami di @bbbddiy, Facebook @bbbddiy, Instagram @bbbd_diy, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex main 5 MHz. Demikian, saya Sita dari Media Center BBBD-DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.
0: Baik Mbak Sita, tentu matur nuwun sudah mengingatkan kita pentingnya untuk menjaga sikap kesiapsiagaan bencana. Karena sudah menyampaikan bukan hanya informasi penting ya, kejadian di daerah istimewa Yogyakarta, namun juga beberapa tips sudah disampaikan di siang hari ini.

Iya, tentu tidak ya. Tidak akan membiarkan larut dalam sepi. Karena kita masih bersama di siang hari ini, pendengar. Dan sesudah satu koleksi lagu pop Indonesia, kita akan jelang Warta Siang.

0: dan juga himbauan kepada para calon berkampanye yang santun, yang bijak, tidak saling menjatuhkan.
1: Selamat siang pendengar. DPRD Bantul mengintensifkan pengawasan di setiap kelurahan untuk memastikan kesiapan pemilih lurah serentak tahun ini. Pengadilan Negeri Sleman menyatakan penetapan status tersangka Raudi Akmal dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata kabupaten pada tahun 2020 tidak sah. Saya Agatha Erna, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: DPRD Bantul mengintensifkan pengawasan di setiap kelurahan untuk memastikan kesiapan pemilihan lurah serentak tahun ini. Aji Permono melaporkan berikut ini.
1: Kemarin kita laksanakan kemarin di Pantalan. Kalau Pantalan itu kemarin jagonya lebih dari 5. Kalau
2: enggak salah. DPRD Kabupaten Bantul terus memperkuat pengawasan terkait persiapan pemilihan lurah atau pilur serentak yang akan digelar pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Ketua Komisi A DPRD Bantul Jumakir menyatakan, salah satu fokus utama dalam pengawasan, yakni kelurahan dengan jumlah bakal calon melebihi 5 orang. Sebab, panitia wajib melakukan seleksi tambahan, sehingga batas calon yang berhak wajib maju ke tahap selanjutnya hanya 5 orang saja. Untuk itu, Jumakir mengingatkan seluruh panitia agar mengedepankan profesionalisme dan transparansi dalam proses penjaringan. Dengan demikian, hasil seleksi tersebut tidak akan memunculkan masalah di kemudian hari. Selain itu, DPRD juga mengingatkan para bakal calon lurah agar mengedepankan etika politik selama masa kampanye. Persaingan antar kandidat diharapkan tetap berlangsung sehat dengan menawarkan gagasan dan program kerja masing-masing.
1: Kita berharap pada panitia bisa menjadi kepanitiaan pilurnya dengan baik dan juga himbauan kepada para calon berkampanye yang santun, yang bijak, tidak saling menjatuhkan dalam pilur ini yang pengen tanpa money politik kan itu. Biar nanti ke depan itu bisa memilih calon-calon yang terbaik dengan visi-misi yang mereka sampaikan.
2: Jumakir menambahkan, pengawasan akan dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah yang menggelar pilur. Salah satu yang menjadi perhatian adalah Kelurahan Patalan di Kapanewon Jetis. Pasalnya, di lokasi ini jumlah bakal calon lurah melebihi 5 orang.
1: Jagonya lebih dari 5. Kalau tidak salah ada sekitar 7-8. Makanya kita minta pendampingan kepada teman-teman pemerintah daerah dari Kapanewon ataupun PMKL yang membawai terkait dengan proses seleksinya biar sama-sama nanti bisa transparan semuanya, tidak menimbulkan permasalahan.
2: Sebagai informasi, pilur serentak akan dilaksanakan pada 4 Oktober 2026. Agenda akbar ini akan digelar di 15 Kapanewon dan diikuti oleh 30 kelurahan.
0: Para pedagang Pasar Prawiro Taman Yogyakarta mendapatkan pemeriksaan kesehatan gratis dari Puskesmas Mergangsan. Selengkapnya kita dengarkan bersama Yulia Winarto.
3: Puskesmas Mergangsan menggelar kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis yang diperuntukkan bagi para pedagang di Pasar Prawiro Taman Yogyakarta Rabu 29 Juli 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya deteksi dini serta pencegahan penyakit tidak menular PTM dan kanker pada masyarakat khususnya kalangan pedagang pasar. Penanggung jawab program PTM Puskesmas Mergangsan, Dr. Wahyu Budi Handayani, Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari program pemeriksaan rutin tahunan yang ditujukan kepada kelompok masyarakat produktif, termasuk para pedagang pasar.
4: Yang diharapkan dari pemeriksaan kesehatan hari ini, kita banyak menjaring untuk screening terutama penyakit-penyakit yang tidak menular, seperti diabetes, kemudian hipertensi, dan kebetulan kan untuk kali ini kita ada untuk screening payudara dan kanker leher rahim juga.
3: Sebelum menyasar Pasar Prawiro Taman, Puskesmas Mergangsan juga telah melakukan rangkaian pemeriksaan kesehatan serupa di berbagai sekolah dan instansi di wilayah kerja mereka. Sementara itu, Ketua UKK Pasar Prawiro Taman, Sri Suyanti, mengungkapkan kegiatan layanan gratis ini merupakan agenda rutin yang selalu dinantikan oleh para pedagang pasar.
5: Banyak yang
3: Selain diikuti oleh pedagang, layanan kesehatan ini juga menjangkau komunitas pasar lainnya seperti buruh gendong, tukang beca, hingga petugas kebersihan dan juru parkir. Dalam kegiatan screening kali ini, layanan pemeriksaan difokuskan pada penyakit tidak menular yang umum ditemui seperti hipertensi dan diabetes melitus. Selain itu, petugas juga memberikan layanan screening khusus bagi kaum wanita meliputi pemeriksaan kanker payudara dan kanker leher rahim. Untuk mengoptimalkan pemeriksaan kanker leher rahim, Puskesmas Mergangsan menggandeng pihak ketiga. Salah satu syarat administrasi bagi peserta yang ingin mengikuti screening adalah memiliki kepesertaan BPJS kesehatan yang aktif. Meskipun pemeriksaan kanker leher rahim dan payudara acap kali dihindari oleh sebagian wanita karena rasa takut atau malu, namun antusiasme pedagang di Pasar Prawiro Taman justru sangat tinggi. Sejak pagi, tampak antrian warga dan pedagang yang ingin memeriksakan kondisi kesehatan mereka. Dalam pemeriksaan kesehatan kali ini, peserta dibatasi 100 peserta.
0: Kali ini dari seputar Sleman, pendengar. Dua keluarga dari Sleman bersiap memulai kehidupan baru di Poso, Sulawesi Tengah melalui program transmigrasi pemerintah. Selengkapnya akan disampaikan Karin Anissa.
5: Banyak sekali contoh sukses, ada yang di Sulawesi, itu ada yang petani jeruk, saya ekspor durian terakhir di Parigi.
6: Pada tahun ini, sebanyak dua keluarga asal Sleman akan menjalani transmigrasi di Desa Torire, Poso, Sulawesi Tengah. Meski animo terbilang tinggi, Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi atau BBPPMT Yogyakarta, Tunggak Santosa menyebut pihaknya dibatasi oleh kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Tunggak menyebut para transmigran nantinya akan diberikan fasilitas lengkap di daerah transmigrasi, mulai dari tempat tinggal hingga lahan pekarangan untuk diolah.
5: Jadi ketersiapan dari Pemda penerima, lahan juga ada yang ngasih 1 hektar untuk lahan usaha, 500 meter untuk lahan pekarangan dan rumah, ada juga yang ngasih 2 hektar. Selama 1 tahun diberikan data hidup untuk kebutuhan makan, sembako selama 1 tahun. Untuk lahan kering, untuk lahan yang gambut itu 1,5 tahun. Kalau Poso konturnya dataran tinggi, bukit-bukit, jadi lebih ke kopi dan coklat sana.
6: Sebelum berangkat ke Poso, calon transmigran akan menjalani pelatihan di BBPPMT Yogyakarta. Terdapat lahan praktek yang bisa dimanfaatkan untuk berlatih mengolah lahan transmigrasi. Selain ke Poso, Tunggak menuturkan ada sejumlah wilayah favorit yang banyak diminati sebagai tujuan transmigrasi. Di antaranya adalah Kabupaten Sidenreng Rapang, Sulawesi Selatan, Mamuju, hingga wilayah Halmahera. Tunggak menambahkan banyak warga Sleman yang akhirnya sukses usai menjalani program transmigrasi.
5: Sangat banyak kalau kita berikan contoh. Kebetulan ada anak transmigran itu yang menjadi pengusaha sukses untuk sewa kapal dan juga untuk tambang dan lain-lain. Ada banyak sekali contoh sukses, ada yang di Sulawesi, itu ada yang petani jeruk, saya ekspor durian terakhir di Parigi Motong, yang bisa ekspor juga, itu juga transmigran-transmigran yang sangat luar biasa.
6: Diharapkan program transmigrasi tidak hanya membuka peluang ekonomi bagi para transmigran, tetapi juga mampu menciptakan kawasan permukiman baru yang produktif, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga transmigran di daerah tujuan.

0: Pendengar, Pengadilan Negeri Sleman menyatakan penetapan status tersangka Raudi Akmal dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata kabupaten tahun 2020 tidak sah. Pernyataan ini dikeluarkan dalam sidang putusan pra-peradilan yang digelar Selasa kemarin. Hakim pun mengatakan putra mantan Bupati Sleman Sri Purnomo itu bebas dari tahanan. Hakim Tunggal Ari Prabowo dalam amar putusannya mengabulkan sebagian gugatan pra-peradilan yang diajukan Raudi Akmal.
1: Mengabulkan permohonan pra-peradilan untuk sebagian. Dua, menyatakan penetapan tersangka pada di tanggal 2 Juni 2026 tidak sah secara hukum. Membebaskan tersangka atau memohon pra-peradilan dari tahanan. Memerintahkan kepada semua pra-peradilan untuk membebaskan tersangka atau memohon pra-peradilan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan. Membantah kepada permohonan pra-peradilan untuk membayar biaya perkara sebesar biaya. Menolak permohonan permohonan pra-peradilan selain dan maksudnya.
0: Hakim menyebut penetapan tersangka tidak sah secara hukum. Namun penahanan yang telah dijalani tersangka tetap sah. Kuasa hukum Raudi Akmal pun mengaku bersyukur atas putusan ini karena sejak awal ia meyakini ada cacat prosedur dalam penanganan kasus tersebut. Kita beralih ke informasi yang lain, pendengar. Di tengah hiruk pikuk Pasar Ngasem, seorang tunanetra bernama Gilang menjadi potret bagaimana keterbatasannya tidak memadamkan semangat dalam berjuang untuk bertahan hidup. Selengkapnya kita dengarkan bersama Dian Parwanto.
2: Pokoknya di dunia itu salik kalau menolong itu juga pernah terpuruk. Jadi merasakan apa yang dirasakan.
3: Aku enggak enak.
2: Enggak. Enggak berpikir seperti itu.

0: Ramainya pasar tradisional tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga menjadi pergolakan batiniah manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan interaksi maupun sekadar bertahan hidup dari kerasnya kehidupan. Di balik keramaiannya pasar ngasem, terselip kisah perjuangan yang menyentuh relung hati manusia. Ialah Gilang Rizky, sosok yang sempat viral di media sosial dalam mencari penghidupan. Pagi buta itu, pasar ngasem dipadati warga maupun wisatawan dari berbagai daerah untuk merasakan aneka kuliner yang dijajakan, termasuk hangatnya suasana dari bagian Kraton Yogyakarta ini. Bagi Gilang, ruang kecil di pasar ini menjadi tempat baginya menggantungkan harapan besar untuk menapaki kehidupan. Seorang difabel tunanetra yang berkeliling menjajakan kerupuk rambak sempat viral karena menjual barang dagangan di tempat yang tidak diperbolehkan berjualan.
1: Ya, kebetulan ada yang jualan jenang ini, ibunya ini yang ada space tempat dikit gitu, disuruh tempatin.
2: Sebelum di sini di mana biasanya?
1: Itu depan gerbang itu.
2: Oh, di depan gerbang. Tapi kalau di depan gerbang biasanya boleh apa enggak sih,
1: Mas? Sebenarnya enggak boleh, Mas.
2: Oh, sebenarnya enggak boleh.
1: Secara aturan enggak boleh.
2: Oh, gitu.
1: Secara aturan enggak boleh. Terus alhamdulillahnya ada bapak ini kan yang ibunya itu jual jenang, terus bapaknya itu jualan pintu, alhamdulillahnya kebolehin.
2: Oh, jadi dapat space di sini gitu.
0: Lulusan sarjana ilmu pendidikan bimbingan konseling salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta sejak tahun 2024 harus menelan pil pahit karena tidak juga mendapatkan pekerjaan layak. Ini pun mengajarkan tentang arti sebuah semangat.
2: Mas, selama jualan di luar itu sering nggak ditertibkan atau di apa, Mas, gitu, Mas?
1: Sebenarnya enggak sih.
2: Enggak ya, cuma kemarin sempat ya, apa?
1: Kemarin sempat. Karena kan yo gimana pun kalau toh apa ya? Ben enggak bikin apa nek secara nek jawane itu enggak bikin meri asalan lainnya.

0: Semangat dari Gilang Rizki ini mendorong Fajar Suryati, pedagang jenang di Pasar Ngasem, untuk menghadirkan sisi kemanusiaan yang saling tolong-menolong. Dengan membagi ruang yang ada di lapaknya, kini Gilang bisa berjualan dengan tenang tanpa ada kekhawatiran untuk ditertibkan.
1: Waktu itu kan Ibu diliatin anak saya TikTok, Bu, ini masnya yang jualan di rambak di situ, kasihan Bu, itu kasihan kenapa? Ibu kan nggak pernah lihat TikTok, nggak tahu TikTok Ibu tuh. Oh, kan wajar dikasih tempat di depan aja, nggak apa-apa. Gitu lah, nah, Ibu itu kan udah merasa susahnya orang cari nafkah itu gimana. Ibu itu cuma satu, pokoknya mempermudah urusan orang. Insya Allah urusan Ibu juga dipermudah, dan mungkin nggak Ibu yang dipermudah, tapi anak-anak Ibu yang dipermudah urusannya nanti. Gitu aja. Biar semua berkah masnya yang jualan di sini, semoga laris ya mas ya. Iya, pokoknya lillahi ta'ala, Ibu ikhlas banget. Pokoknya pedemannya mempermudah urusan orang, insya Allah Ibu juga dipermudah segala urusan Ibu.
0: Sisi kehidupan manusia mengajarkan kita semua dengan cara sederhana bahwa ada ruang bagi kerasnya kehidupan yang memerlukan hadirnya orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak hanya hidup untuk dirinya, tetapi ada lingkungan dan kehidupan lainnya yang harus dijaga untuk keberlangsungan hidup dan keberkahan di dunia. Dari Yogyakarta, Dian Parwanto melaporkan.
2: Mendengar informasi bersama Dian Parwanto tadi merupakan informasi terakhir kita dalam Warta Siang kali ini. Sebelumnya, kembali akan saya sampaikan pokok-pokok berita. DPRD Bantul mengintensifkan pengawasan di setiap kelurahan untuk memastikan kesiapan pemilihan lurah serentak pada tahun ini. Pengadilan Negeri Sleman menyatakan penetapan status tersangka Raudi Akmal dalam kasus korupsi dana hibah pariwisata kabupaten tahun 2020 tidak sah. Dengan demikian, saya Agatha Erna mengakhiri Warta Siang kali ini. Terima kasih, selamat siang.

grup musik Krakatau yang saat itu beranggotakan Dwiki Darmawan, Indra Lesmana, Prabe Dharma, Doni Suhendra, dan Tri Utami menyanyikan lagu berjudul Gemilang di album bertajuk Krakatau di tahun 1987. Lagu ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira Lesmana ini diprediksi oleh pengamat musik saat itu akan susah diterima pasar di tahun 80-an. Namun album pertama grup Krakatau ini sukses besar di pasaran. Single Gemilang begitu disuka pecinta musik Indonesia.

Di tahun 2018, grup RUN yang beranggotakan Rayi, Asta, dan Nino mendaur ulang lagu Gemilang dalam album kompilasi produksi Miles dan Trinity Optima yang menjadi soundtrack dalam film anak-anak Kulari ke Pantai. Album ini berisi 6 lagu, termasuk lagu Gemilang yang merupakan ciptaan Dwiki Darmawan dan Mira.

0: RR, kita masih di program Halo RRI. Dan saat ini kita sudah tersambung bersama penelpon Pak Eko di Sleman. Halo Pak Eko, selamat pagi.
1: Halo RRI, ini kok PDAM sudah 2 hari mati ya? Di area Sleman ini, saya kan jadi gak bisa mandi.
2: Halo RRI, sebuah program yang menerima informasi dari masyarakat tentang kondisi infrastruktur, pelayanan publik, dan sebagainya. Kami akan teruskan ke pihak terkait untuk mencari jalan keluar. Hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Silakan bergabung melalui telepon di 580333, WhatsApp di 0811 2711 911, dan kirim DM di akun Instagram kami @rripro1jogja. Dengarkan melalui 91,1 FM atau di aplikasi RRI Digital.

0: kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Rp1.000.000 buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
2: Langsung kita gas!
1: Anjir, goblok banget.
3: Lihat nih, bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
4: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
5: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Tuban.
1: Panggung Sandiwara, salah satu lagu legendaris Indonesia, diciptakan Ian Antono dan lirik ditulis penyair kondang Taufik Ismail. Di era 70-an, lagu Panggung Sandiwara dinyanyikan duo Kribo yang beranggotakan Ahmad Albar dan Ucok Harhab dalam albumnya yang rilis tahun 1978. Cantik Grace Simon melantunkan lagu Panggung Sandiwara dalam album bertajuk Grace Simon 79.
2: Setiap kita dapat satu peranan yang harum.
1: Di tahun 1988, Ahmad Albar lewat single solonya mendaur ulang lagu Panggung Sandiwara yang aransemen musiknya digarap Ed Syahrani.
3: Kenapa kita
1: Lady Rocker Indonesia Nicky Astria merilis lagu Panggung Sandiwara menjadi single andalan dalam album Best of the Best-nya yang berisi 20 lagu di tahun 1989. Ardila juga ikut menyanyikan lagu Panggung Sandiwara. Awalnya hanya untuk koleksi pribadi karena Nike suka dengan lagu itu. Namun, pasca Nike Ardila meninggal dunia, justru sang produser merilis Panggung Sandiwara secara komersial di album kompilasi Nike Ardila Best Love Volume 2 di tahun 1997. Duta bersama grupnya Sheila on 7 merecycle lagu Panggung Sandiwara dalam album kompilasi berjudul Tribute to Ian Antono di tahun 2004. Di tahun 2005, penyanyi Tere melalui album ketiganya bertajuk Begitu Berharga memasukkan lagu Panggung Sandiwara sebagai single hitsnya.
4: Mengapa
1: dalam album ketiga grup band Kotak tahun 2010 berjudul Energy, sang vokalis Tantri menyanyikan lagu Panggung Sandiwara didedikasikan kepada ayahanda karena begitu gigih melatih vokal Tantri dengan lagu Panggung Sandiwara.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiyah dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon telegram. Sambil bekerja, mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiyah dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil. Cukuplah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku. AB5151L. Sisil. Lucu ya? Sekarang, yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku. Nah, kalau ini kamar aku.
2: Hati-hati mengunggah hal-hal pribadi di media sosial.

0: Kehadiran Benz Victoria Python di Indonesia sempat dianggap aneh sebab alat transportasi umum yang digunakan saat itu adalah kereta kuda. Kendaraan ini bisa berjalan tanpa ditarik kuda, dan Benz Victoria Python disebut sebagai kereta setan. Mobil produk Jerman tersebut masuk di Indonesia tahun 1894, merupakan mobil pertama di Indonesia. Benz Victoria Python memiliki 4 roda karet yang sangat keras, mampu mengangkut 8 penumpang. Bodi mobil ini uniknya terbuat dari kayu, desainnya pun mirip kereta kencana. Mesin Victoria Python berada di belakang dan berkapasitas 2000 cc, satu silinder yang menghasilkan 5 horsepower. Pemilik mobil itu adalah Raja Solo, Sunan Pakubuwono X.
1: Menemani suasana dan aktivitas Anda di siang hari, tersaji lagu-lagu Indonesia di era 90-an hingga 2010 di acara Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Don't

hadir setiap hari kecuali hari Selasa pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di telepon 02745803333 dan WhatsApp di 08112711911. Anda juga bisa pilih lagu, kirim salam, menyampaikan informasi, maupun berpendapat tentang tema ringan yang kami tawarkan setiap harinya. Indonesia banget, bangga musik Indonesia.

0: Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Lagu-lagu pop Indonesia tersaji kembali di siang hari ini pendengar. Pilihan dari pendengar ya. Karena lagu-lagu ini memang sering sekali kita dengarkan, kadang-kadang di jam-jam biasanya. Tapi kalau di Indonesia banget, bangga musik Indonesia, yang mau menunjukkan kecintaan, kebanggaan dengan lagu, dengan musik Indonesia, pop ya, tahun 90-an hingga 2010, terbuka kesempatan di line telepon kita 0274580333. Sedangkan pesan singkat pada WA kita ke 0811-2711-911. Yuk, ada siapa ya di ujung telepon sana? Selamat siang, Indonesia banget.
1: Selamat siang, bangga musik Indonesia.
0: Wow, bangga. Pak Puji Grahita, penelpon pertama. Selalu, untuk selamanya, lagu.
1: Halo? Penelpon nomor
0: satu. Kenapa?
1: Penelpon nomor satu dong
0: ini. Oh, tak buka baruan ya, Pak.
1: Ya,
0: oh lah, saya tuh bingung toh. Ini loh.
1: Sangka sudah mau tutupan.
0: Waduh, lapaknya baru tak buka. Oh. Tak gelar. Iya, Pak, saya tuh bingung loh ya. Dapat jambu biji. Kok jambu biji, jambu apa itu? Jambu air. Jambu air kan yang apa tuh? Yang agak lonjong-lonjong merah-merah banyak itu toh. Hmm. Banyak. Nah, terus bingung mau tak bikin apa ya? Nah, mana-mana ya, selalu cuma tak gaduhin aja. Pengen sesuatu yang berbeda dengan olahan jambu air itu.
1: Nggak tahu, pokoknya ya. Cuma kalau anu ya kursuma persatuan tempat saya itu malam.
0: Oh, saking banyaknya ya. Oh, sekarang lagi musim ya, Pak ya?
1: Ya, musim. Sekarang musim. Kan kemarau kan jambu air itu sama keluar sama jambu banju, jambu monyet juga.
0: Mm-mm. Apa tuh jambu monyet itu, jambu bel itu, bukan ya?
1: Bukan.
0: Jambu, oh, bukan, beda?
1: Jambu mete itu. Yang
0: oh, jambu mete.
1: Kan kalau metenya kan yang mahal itu, jambunya tidak ada harganya.
0: Mm-mm. Jadi jambunya biarkan, monggo silakan dikasih, tapi metenya buat kita itu toh?
1: Gitu, tapi daerah sekitar tempat saya sekarang sudah jarang sekali toh dulu. Dulu seperti daerah Uman, Pertamina, Purwomagani itu produksi jambu mete. Sekarang
0: banyak ya.
1: Satu pun tidak ada.
0: Oh, jadi tersisalah jambu air.
1: Seperti dulu daerah Pemani.
0: Sampai Pak Buci bilang kemlekeren ya. Oh iya. Iya, baiklah. Kalau gitu Pak Puji biasanya dimakan gitu aja ya. Enggak diolah gitu, jadi apalah.
1: Diolah apa belum pernah kalau jambu air
0: itu. Oh, jambu air. Oh iya, baiklah Pak Puji. Tak pikir ada ini nih kreasi tersendiri dari seorang Pak Puji. Enggak toh.
1: Yang lain kalau jambu monyet, jambunya itu bisa dibikin abon malah. Air belum pernah. Lama belum pernah.
0: Eman-eman nih Pak, soalnya nanti lama-lama bosok. Iya. Baik, Pak Puji, ini lagu ya, tak bacakan ya dalam daftar lagu kita siang ini. Ada miliknya Cowboy, katakanlah. Lalu ada miliknya
1: Katakanlah
0: mau. Wah, ini dulu finalis Cowboy ya, Pak ya. Ya, baik Pak Puji, mau menyapa siapa sih yang hari ini?
1: Pak Yuliata.
0: Pak Yuliata. Iya. Iyo.
1: Pak itu juga Pak Rindang.
0: Iya, wah, suaranya kecil ya Pak Puji ya. Iya. Semua ya. Halo Pak Puji. Iya, dari kecil banget akhirnya hilang ya suara ya Pak Puji ya. Tapi sudah kita tangkap ya. Siang hari ini pengen mendengarkan lagu miliknya Cowboy, katakanlah. Ditunggu ya Pak ya, nanti tak putarkan. Matur nuwun.

yang ada di belakang Pak Puji 0274580333. Sugeng siang, selamat siang Indonesia banget. Oh, keburu putus ya.

0: Monggo dicoba kembali 0274580333. Halo, selamat siang, Indonesia banget.
1: Bangga musik Indonesia siang, Mbak Agatha Erna Pratiwi cantik.
0: Halo, Ibu Yati Ali Pranoto, Ayu. Iya, akhirnya kesambung ya Bu ya. Tadi itu ada yang lari ya.
1: Oh gitu.
0: Sudah tersambung lagi.
1: Saya serempet aja.
0: Oh gitu. Diambil alih ya.
1: Oke.
0: Bu Ali. Kalau punya jambu air banyak banget, tinimbang apa? Busuk ya, tinimbang keburu terlalu matang. Diolah jadi apa ya, Bu ya?
1: Jambu air itu.
0: Jambu air kan yang banyak airnya ya, yang luarnya merah itu.
1: Ada yang hijau, ada yang ini merah ya.
0: Ini kebetulan saya dapat yang merah itu, merah pink. Okay.
1: Saya rujak Mbak Erna.
0: Mau. Segar sekali.
1: Saya rujak.
0: Oh iya.
1: Tapi anu apa ditambah lain, dicariin tambahannya gitu.
0: Oh, buah yang lain.
1: Buah. Apa lagi ya? Ya gitulah, enggak bisa nyebut satu persatu.
0: Soalnya lagi musim tuh, tadi Pak Puji ya bilang jambu
1: lagi
0: air.
1: Musim, kan?
0: Selain jambu monyet ya. Loh kok gemujeng loh, tertawa loh Bu Ali ini.
1: Gitu loh.
0: Kenapa?
1: Saya ketawa sampai monyetnya.
0: Iya. Jadi tidak ada jeda ya Bu ya. Enggak ada jeda apa menyebutnya jambu monyet itu, bukan jambu monyet. Jambu titik. Iya ya, saya juga dari dulu nyari loh monyetnya itu di mana gitu ya.
1: Iya. Apa yang karena ada anu lekukan itu loh, ada yang apa?
0: Mana? Oh dari jambunya itu, bentuk jambunya.
1: Iya, terus ada apa? Kacang yang bisa yang gurih.
0: Mete ya.
1: Mahal mentenya itu kali ya.
0: Jadi ini ya. Baik, ya. Bu Ali, kapan-kapan kita ini ya, angkat ya temanya ya, jambu monyet. Di manakah monyetnya?
1: Temanya di mana monyetnya?
0: Di mana? Ya, baik. Lagunya ada Cowboy Katakanlah, lalu ada Dewa 19 Restu Bumi, Harvey Malehelu Terima Kasih Cinta.
1: Mbak Erna.
0: Apa?
1: Sebenarnya pengen dari ini Mika Tambayong itu sama Rizky Febian, Berpisah Itu Mudah.
0: Waduh, tapi itu anu ya, Bu.
1: Tahun berapa ya?
0: Mika Tambayong ya. Ada, memang ada sih.
1: Enggak, kalau ada yang tahunnya ini dong yang bisa masuk gitu.
0: Oh ya, coba ya, Pak carikan ya, Bu ya. Soalnya nanti kalau enggak saya dijewer ya, Bu.
1: Kalau enggak ada enggak apa-apa, saya enggak nangis kok.
0: Karena sebenarnya kalau Rizky sama Mika yang Berpisah Itu Mudah tuh
1: agak baru ya.
0: 2018 ya, berarti.
1: Oh iya.
0: Terlalu jauh ya dari 2010. Oh ngaten. Oh ya, boleh. Boleh nanti tak carikan ya, Bu ya.
1: Yang lain tapi enggak digandeng gitu, khusus saya sendiri. Iya, bukan egois lo ya. Memang ya maunya itu.
0: Oh iya.
1: Maunya sendiri.
0: Baik. Boleh. Menyapa siapa sih yang ini, Bu Ali?
1: Barusan ada Pak
0: Puji.
1: Pak Puji ya. Berarti lagi enggak puyeng.
0: Iya, lagi sehat itu kok. Sambil apa? Ngopeni jambu-jambu yang katanya tadi jatuh ya, sampai jatuh loh.
1: Jatuh, tapi ada yang enggak ngerti loh Pak Puyeng itu siapa gitu loh Mbak Erna.
0: Iya, saya bilang kembarannya gitu.
1: Kalau Mbak Erna sepertinya sudah hafal. Pak Budi satunya ya, Pak Budi. Pak Hadi. Terus Pak Hasan. Pak Saiful. Pak Saiful loh. Terus Bu Mawar Kuning, Bu Satila, Bu Lilis,
0: iya.
1: Bu Yayu, semuanya Mbak Erna cantik. Selamat bertugas, sehat dan bahagia selalu pastinya.
0: Amin, terima kasih. Selamat siang Bu Ali.

Oh ya, pendengar, selain di line telepon, lewat sambungan telepon 02745803333, bisa juga bergabung mengirimkan pesan singkat ya, lewat WA kita ke 0811-2711-911. Kembali ke lagu, Indonesia banget, bangga musik Indonesia, pilihan Pak Puji yang ada di Kalasan. Monggo Pak, kita nikmati bersama, miliknya Cowboy.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya, siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
2: Halo juga, apa yang bisa aku bantu sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf, aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
3: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
4: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Tadi lagu yang barusan saja kita nikmati bersama pendengar dari miliknya Mika Tambayong ya. Tak pilihkan yang ini ya, Bu Ali Pranoto yang ada di Pamekasan. Karena lagu ini rilis tahun 2010 ya, dalam album Bekas Pacar judulnya. Baik, di 0274580333 yang hari ini temanya adalah aneka olahan jambu air ya. Gak tahu kenapa ini nih lagi musim, lantas juga lagi mendapatkan panenan dari tetangga. Jadi bingung mau mengolah apa ya pendengar ya. Yang mungkin punya tips, mungkin punya saran diolah jadi apa. Jambu air pas banget pas cuaca panas, pas musim kemarau. Matur nuwun yang sudah bergabung juga lewat WA kita ke 0811 2711 911. Apa dengar setia, tak lain tak bukan Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Salamnya, waduh, banyak banget ini ya. Ini sudah bukan pesan singkat lagi, pesan panjang. Iya, pesan bersambung ya, buat semuanya saja gitu ya Mbak Christine ya. Soalnya banyak sekali, terutama yang mendengarkan Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Kalau bisa Nicky Astria, Cinta di Kota Tua. Lantas yang satunya Mas Rianto di Jalan Wates Gayam, Kalau Bisa Mimpi dari Anggun C. Sasmi. Ini beberapa hari yang lalu juga sudah kita nikmati ya. Adakah alternatif lagu lainnya, lagu pop Indonesia yang lain? Tentu di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Mbak Kakung Utitri, Mbak Christina, Mbak Ernest. Lantas juga Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Bu Maria Sukesi, Pak Sukandri, Pak Keli, Pak Bambang, Pak Beni, Mas Ardi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marto, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan semuanya saja. Mbak Erna selamat bertugas, sehat dan sukses, amin. Yuk kita sama-sama sukses ya pendengar ya. Apalagi di Senin siang kali ini, menikmati hari Senin. Kita cinta, kita bangga, kita suka dengan hari Senin siang ini. Baik, kita kembali ke lagu karena kita ada di Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia.

0: Seismograf pertama, alat pendeteksi gempa bumi ditemukan oleh ilmuwan Cina Zhan Heng untuk pertama kalinya pada 132 Masehi. Alat ini berbentuk guci besar dengan bagian luarnya terdapat kepala naga yang menghadap ke 8 arah utama kompas. Dulunya alat ini lebih dikenal dengan seismometer atau seismoskop. Seismometer digunakan untuk mengukur gerakan tanah akibat gelombang seismik yang memancar dari gempa bumi, letusan gunung berapi atau ledakan dahsyat. Melansir JMA Science, alat temuan Zhan Heng tersebut dikatakan sangat akurat dan dapat mendeteksi gempa bumi dari jauh, serta tidak bergantung pada guncangan atau pergerakan di lokasi penempatan alat.
1: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas?
2: Ya, Kak.
1: Mau komplain nih, di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat, kalau nggak percaya.
2: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
1: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
2: Siap, Kak. Makasih.
3: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial.

Iya, mendengar selamat menikmati Rabu siang kali ini. Saking menggebunya semangat, kadang-kadang semangat itu meskipun harinya hari Rabu, tapi semangatnya semangat Senin ya. Iya, kita masih ada di Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia siang hari ini. Selain di line telepon 0274580333, terima kasih juga yang bergabung lewat WA kita ya, ke 0811271111. Tapi mohon maaf yang melalui WhatsApp, melalui WA, ini hanya bisa melalui pesan singkat saja ya di siang hari ini. Jadi tidak lewat telepon WA, jadi hanya melalui pesan singkat. Baik, matur nuwun kembali Bu Lilis di Kumendaman. Selamat siang Mbak Erna, Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Mbak-mbak, salamnya untuk semuanya saja. Mbak Ernanya selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Doa yang sama untuk panjenengan ya Bu Lilis ya, sehat selalu bersama dengan keluarga, bersama dengan cucu tercinta. Katanya yang sekarang sudah setahun loh Mbak. Lagi lucu-lucunya ini ya. Lucu-lucunya tapi kadang-kadang juga membuat ini yang ngomong itu benar-benar harus sabar atau mungkin juga capek badan ya. Belajar berjalan, kadang seperti itu. Atau mungkin belajar berbicara dengan lebih jelas. Ini kan memang butuh satu kesabaran tersendiri dari yang ngomong ya. Entah itu mbahnya, utinya, kakungnya, atau ibu bapaknya, atau mungkin ada saudara lain, atau khusus ada yang ngomong ya. Lagunya dari Krisdayanti, Menghitung Hari. Wah, Menghitung Hari, memang ada apa ini Bu? Kok menghitung hari ya? Mbak Christine yang ada di Sorgenen, terima kasih. Oh, katanya besok mau ganti lagu yang lain ya. Tak tunggu loh ya Mbak ya. Lantas, Bu Umi yang ada di Serandaan, matur nuwun ya Bu ya. Monggo saja bisa berkirim pesan singkat ke 0811271111. Baik, Bu Lilis, menghitung hari. Ini tadi tak cari ketemu Bu. Kita nikmati ya di siang hari ini. Krisdayanti.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, mohon maaf ya, sedikit kendala teknis, jadi tidak bisa ikut melalui telepon WA, hanya melalui pesan singkat saja ya, kalau lewat WhatsApp atau WA, kecuali langsung ke 0274-580-333. Matur nuwun, sugeng siang, Bu Umi di Serandaan. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Lagunya ngikut saja. Salamnya tak teruskan ya, Bu, untuk Bu Satila, Bu Ali, Bu Mawar Kuning, Mbak Novi, kemudian Bukus, Mbak Christine, Romo Narto Indro, Pak Budi, Mas Ardi di Klaten Timur, dan semuanya yang masih mantau. Pokoknya selamat bertugas, matur nuwun, semoga tercapai semua cita-cita dan harapan, amin. Lantas saya beralih ke seputar Wonogiri, Pak Budi Santoso juga sudah bergabung di siang hari ini. Salamnya saya teruskan untuk Bu Lilis, Bu Ama, Bu Satila, Bu Umi, Bu Ali, Bu Atun, Bu Kus, Mbak Ernest, Pak Ipul, Pak Yono, Mas Rianto, dan semuanya saja. Kalau masih ada waktu, pengen lagu Menemukanmu, Mbak Erna. Menemukanmu. Dari miliknya Seventeen ya, Pak ya. Kalau begitu langsung kita nikmati bersama ya. Setuju ya, karena kita ada di Indonesia banget. Bangga musik Indonesia.

0: Kenapa sih? Dari tadi kamu senyum-senyum terus. Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak? Kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh.
2: Bangga Produk Indonesia.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Yeah, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pendengar, betapa bahagianya ya, betapa gembiranya kita ada di Indonesia. Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Siang hari ini beragam lagu, lagu pop Indonesia, kemudian juga beragam buah-buahan. Musim di bulan Juli kali ini ada beberapa buah yang mungkin musim gitu lagi banyak. Salah satunya adalah jambu air dan jambu bol, jambu mete. Ya, wah ini matur nuwun loh ya, yang sudah menyampaikan ya paling tidak sekedar tipsnya, inspirasinya. Paling enak jambu air itu dibuat apa, ya kan? Supaya nggak bosan ketika menyantapnya. Terima kasih juga yang sudah membantu saya memilih koleksi lagu pop Indonesia di siang hari ini. Pastinya Indonesia banget, bangga musik Indonesia. Saya Agatha Erna, nanti dalam Jogja sore ini kita akan jelang bersama Rifa Hanafi. Lagu terakhir di edisi kali ini dia, Rano Karno.

0: Selamat sore pendengar Persatuan RRI Yogyakarta. Hadir beragam acara menarik di Jogja sore ini. Ada Riva Navi yang bertugas menemani kebersamaan Anda. Dan sore kali ini pendengar, kami akan awali program-program sore kali ini di Jogja sore. Akan kami hadirkan Branda Asta Cita dengan topik menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Nanti akan kami hadirkan bersama Korwil Nusantara 11. Dan sore kali ini pendengar dari Pro 1 RRI Semarang. Sesaat lagi.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian, pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu benaran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil

0: disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore untuk pendengar RRI Semarang ya. Dan kami sapa juga untuk pendengar dari RRI Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Kami hadirkan persembahan Beranda Stacita sore hari ini ya, edisi 29 Juli 2026, hari Rabu. Satu tema kami akan hadirkan mengenai menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Akan kami bincangkan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro1 Semarang. Pendengar, kami coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Sugianto, selaku praktisi karawitan dan dosen Sendra Tasik Universitas Negeri Semarang. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, Mas Gadi.
1: Baik, Pak Sugianto, kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
1: Sehat ya, sehat. Baik. Saya lupa, kalau Pak Sugianto ini sering disapa sebagai Pak Gitung ya tadi ya?
2: Ya, benar.
1: Baik, nanti sepanjang perbincangan kami sapa sebagai Pak Gitung ya?
2: Ya, silakan.
1: Baik, aja. Oke. Sekaligus juga untuk ada pendengar yang ingin bergabung juga, ingin ngobrol santai sore hari ini, kami nantikan di line telepon Pro1 Semarang ya, di 024-8316-686. Di WhatsApp juga boleh, silakan, di 081-6666-886, atau kami nantikan juga di atensinya di aplikasi RRI Digital ya, silakan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Gitung, terkait dengan menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Sekarang sudah tahun 2026 ya. Dan Pak Gitung sendiri kan sudah melihat banyak sekali perubahan, kemudian juga seni-seni yang sudah mulai berkembang begitu. Nah, ini pendapatnya seperti apa untuk di era sekarang eksistensi dari gamelan?
2: Menurut saya gamelan sampai sekarang ya masih eksis sih sebenarnya. Kalau kita mau melihat dari di daerah-daerah, sebenarnya semua gamelan yang di dalamnya adalah seni karawitan masih banyak yang eksis. Cuman menurut saya sudah agak mengalami penurunan ya. Terlihat sejak COVID itu ya. Kita tahu bahwa COVID itu memang sangat-sangat berdampak utamanya pada seni karawitan. Dimana dulu orang punya gawe mantenan dan lain-lain sebagainya, banyak yang masih memanfaatkan, menggunakan jasa karawitan itu. Tapi ketika ada COVID, banyak pembatasan-pembatasan yang tidak boleh menampilkan keramaian, adanya keramaian, orang gawe tidak boleh menanggap ini dan itu. Jadi terus hanya mungkin hanya memakai rekaman tape yang notabene di dalamnya tetap ada gamelan ya. Jadi setelah itu memang saya sendiri kalau melihat memang agak mengalami penurunan, karena ya dampak COVID itu ketika orang ada keramaian, ada punya hajat dan sebagainya, itu tidak memakai gamelan ya kayaknya sudah biasa aja begitu.
1: Dan terbiasa hingga saat ini ya?
2: Iya, agak sudah terbiasa. Makanya saya sendiri sebagai orang lapangan ya, praktisi, sedikit melihat memang ada sedikit penurunan. Meskipun akhir-akhir ini mulai 2025-2026 sudah mulai ada perkembangan lagi, pengembangan lagi tentang karawitan.
1: Baik, berarti sebenarnya bukan dari tantangan zaman atau teknologi yang semakin berkembang pesat ya, tapi justru malah habit dari masyarakat kita sejak COVID 2019 lalu ya Pak ya, 2020-2021 itu juga ternyata masih banyak yang menggunakan kaset tape mengingat tidak boleh berkerumun gitu ya.
2: Betul, iya.
1: Berarti sebenarnya keterbatasan yang dihadapi adalah panggung yang ada ya?
2: Itu bisa jadi salah satu faktor
1: ya. Oke.
2: Tetapi memang itu orang tuh sudah terbiasa dengan media-media maupun cukup dengan dari audio yang diperdengarkan. Tapi juga ada bagusnya lah, ada dampaknya itu ketika waktu COVID masih banyak pegiat-pegiat budaya, utamanya pegiat gamelan, karawitan, itu masih memanfaatkan media-media yang ada untuk mempublikasikan, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih eksis, meskipun ya banting tulang, enggak banting tulang begitu juga.
1: Iya. Gitu. Padahal seperti yang kita tahu, gamelan ini salah satu identitas dari masyarakat kita ya.
2: Iya.
1: Alat musik wong Jawa
2: kita. Bener. gamelan itu adalah alat musiknya wong Jawa. Betul sekali, Mas.
1: Oke. Tapi kira-kira seperti apa untuk di era sekarang ya, untuk bisa kembali memulihkan eksistensinya tadi? Apakah juga ada beberapa tantangan tersendiri?
2: Ada tantangan menurut saya. Memang sekarang era digital ya, semuanya itu juga merupakan sebuah tantangan bagaimana kita bisa tetap mempertahankan eksistensi gamelan, tetapi juga jangan sampai menolak perkembangan zaman juga ya, karena seni juga selalu berkembang. Jadi tetap bagaimana kita bisa berkembang, mengembangkan kesenian utamanya gamelan itu bisa menyesuaikan, mengikuti dengan zaman yang ada.
1: Begitu. Baik. Kira-kira apa yang menyebabkan ruang digital ini menjadi salah satu penghambat untuk publikasi dari gamelan ya? Padahal seperti yang kita tahu, sekarang di era media sosial semua orang bisa memberikan banyak sekali informasi, termasuk informasi seputar gamelan. Tapi ternyata di sisi lain ada sebuah hambatan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sudah ada yang bergabung di line telepon kami sore hari ini. Ya, kita coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Baik, tampaknya terputus ini, Pak Gito. Oh, iya. Kami nantikan sekali lagi untuk ada pendengar yang mau bergabung di line telepon di 024-831-668. Nah, baik, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tantangan tersendiri dari ruang digitalnya.
2: Sebenarnya bagi saya malah ruang digital itu bukan merupakan suatu apa ya, hambatan ya. Tetapi ruang digital itu sekarang sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan, utamanya gamelan, karena kita bisa mengupload karya-karya kita dengan yang notabene-nya dari berakar dari gamelan, bisa menampilkan karya-karya tradisi maestro-maestro dulu yang berakar dari karawitan itu di kanal-kanal digital seperti YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Seperti saya ya, saya juga punya YouTube karena ya memang dari dulu idealis saya, tujuan saya memang untuk

0: sedikit komentar dan apa yang Bapak katakan, kalau itu memang saya kan mengalami hal seperti itu, apalagi saya sudah sepuh ya, 83 ya. Saya menyadari Bapak, apa yang Bapak katakan tadi itu ada benarnya Bapak. Kalau zaman kecil saya kan enggak pasti, waktu saya sekolah di SR atau di SMP itu kan pasti ada namanya apa gamelan, itu pasti ada ya Pak ya. Namun kalau kita melihat seperti itu memang kita sadar karena kurangnya regenerasi, minimal minat anak minat anak muda yang rendah untuk belajar menabuh gamelan atau pengarawit, karena anak sekarang dominasi musik modern dan asing yang lebih digemari sehari-hari, sehingga di keterbatasan inilah yang minimnya fasilitas atau perangkat gamelan di era publik maupun di sekolah. Sehingga kami mengharap paling tidak ada pendidikan formal dan informal memasukkan ekstrakurikuler kerawitan di sekolah atau di sanggar seni. Saya sadar banyak sekarang banyak sanggar-sanggar itu sudah ada untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk warisan gamelan itu. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Mengapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya? Itu satu. Dan apa fungsi warisan budaya gamelan bagi masyarakat? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Ada dua pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Gitung. Kenapa gamelan ini menjadi salah satu identitas kita dan kenapa harus tetap dilestarikan? Silakan Bapak.
2: Oke, terima kasih Pak Suyarto. Pak Suyarto wah remen sangat dari apa yang disampaikan oleh Pak Suyarto, bahwa Pak Suyarto itu ternyata salah satu penikmat, pemerhati juga tentang seni. Jadi kalau saya menangkap agak ikut prihatin juga dengan perkembangan saat ini yang notabene adalah anak-anak muda, generasi muda untuk sudah kurang mau mempelajari tentang gamelan, meskipun itu banyak faktor. Benar apa yang dikatakan Pak Suyarto, memang harus banyak usaha usaha untuk kita bisa bagaimana mendekatkan gamelan karawitan kepada anak-anak muda itu, termasuk yang disampaikan oleh Pak Yarto tadi. Mohon maaf saya menjawab dari apa yang disampaikan Pak Suyarto, barangkali nanti ada kekurangannya mungkin Mas Gali bisa menambahkan atau Pak Suyarto sendiri bisa menambahkan juga apa yang menjadi saya sampaikan begitu. Kenapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya ya Mas Gali ya? Salah satu syarat warisan budaya itu memang banyak Pak Suyarto. Salah satu syarat warisan budaya itu baik dari sejarah dan lain sebagainya sampai bagaimana saat ini bisa tetap eksis dan berkembang itu. Jadi memang gamelan kenapa dijadikan jadi warisan budaya? Karena kita memang melihat sejarah panjang gamelan yang bisa berkembang dan tetap eksis sampai saat ini. Karena memang Banyak hal-hal khusus, hal-hal unik yang tersimpan dalam gamelan itu sehingga menjadi warisan budaya. Dan itu kalau kita mau mempelajari gamelan, mungkin Pak Suyarto sendiri pernah belajar gamelan, di dalamnya ada makna-makna filosofis, ada hal-hal musikal yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dalam apa yang di dalam esensi gamelan itu. Jadi banyak pertimbangan kenapa gamelan itu jadikan warisan budaya, karena memang pasti itu ada sesuatu yang spesifik dan tidak dimiliki oleh budaya-budaya bangsa lain, makanya itu dijadikan sebagai warisan budaya gitu.
1: Baik.
2: Terus yang kedua
1: terkait dengan kenapa gamelan ini harus tetap dilestarikan.
2: Wah, begini ya Pak ya, Mas Galih juga, kita sendiri sudah tahu bahwa gamelan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tanggal 15 Desember tahun 2021. Iya. Kalau UNESCO sudah mengakui gamelan itu sebagai sebuah warisan budaya tak benda, kita sendiri yang katanya memiliki, apa juga mau

0: bangga gitu aja ketika sudah diakui oleh dunia bahwa gamelan, bahwa gamelan itu sebagai warisan budaya
1: secara internasional.
0: Secara internasional. Jadi tetap hanya harus mengembangkan karena perlu diketahui juga Mas Galeh bahwa ketika kita mendaftarkan sebuah budaya kita ke UNESCO itu tidak hanya sekedar didaftarkan terus sudah, tapi UNESCO itu setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali itu mereka minta laporan kepada kita, Mas Galeh.
1: Apakah kita sebagai masyarakat yang memiliki kredibilitas untuk gamelan tadi sudah menjalankan tugasnya seperti pemilik warisan budaya tadi ya Pak?
0: Benar sekali.
1: Kalau semisal tidak bisa bergeser
0: berarti? Iya benar sekali bisa bergeser bahkan mungkin saya tidak tahu aturan UNESCO ya. Bahkan mungkin juga bisa dihilangkan dari daftar warisan budaya. Jadi mungkin mohon maaf kalau orang umum ya orang awam atau yang belum mengerti. Mungkin yang belum mengerti itu kadang-kadang yang menganggap ya sudah usaha di warisan budaya kita cukup bangga. Tetapi perlu diketahui bahwa setiap 4 tahun atau 5 tahun itu UNESCO minta laporan kepada kita sebagai pemilik apa yang sudah dilakukan dalam konteks ini adalah
1: masyarakat lokal,
0: masyarakat Indonesia terhadap gamelan. Gitu. Jadi tidak sekedar diakui begitu. Makanya perlu dilestarikan terus.
1: Dan yang lebih penting bukan hanya sekedar mempertahankan sertifikasi internasional dari UNESCO ya Pak,
0: tapi
1: sebagai pride atau kebanggaan gamelan kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga lokal Jawa pastinya juga harus terus memperhatikan pertumbuhan dari musik gamelan supaya eksistensinya tuh bisa terus ada ya Pak ya.
0: Perlu sekali terus itu Mas Ali.
1: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Gitung ya. Sekaligus kami nantikan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, silakan ya. Line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 dan silakan melalui aplikasi RRI Digital Anda bisa bergabung pada kolom live chat RRI Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini, Beranda Astacita, berjaringan Korwil 11, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Masih bersama dengan Pak Gitung. Pendengar, kita membahas mengenai menjaga warisan gemelan di tengah arus modernisasi. Baik, tadi kita sempat membahas kaitannya mengenai ini ya, Pak ya, bahwasannya ternyata untuk peminat dan juga seni musik karawitan ini sebenarnya masih cukup banyak ya. Yeah. Tapi karena keterbatasan panggung yang sempat terjadi pada COVID-19, sekarang bisa dibilang memang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit, tapi yeah, pernah ada masanya ternyata stop total ya Pak ya?
1: Iya, yeah, stop total itu benar. Hmm.
0: Nah ini kalau untuk sekarang bagaimana kalau proses untuk kembali membangkitkan banyaknya panggung-panggung untuk karawitan atau musik gamelan?
1: Terima kasih Mas Galih. Untuk perkembangan saat ini ya sudah lumayan Mas, sudah mulai mengalami ada lagi pentas-pentas tentang gamelan ataupun yang menggunakan gamelan sebagai media untuk dalam pengiringnya, misalkan wayang itu kan tidak lepas dari gamelan, jadi sekarang sudah mulai berangsur pulih kembali juga seperti dulu, meskipun memang juga harus tetap apa ya, berkembang sedikit-sedikit itu, dan tentunya juga apa ya, butuh campur tangan dari tangan-tangan pemerintah juga, pengambil-pengambil kebijakan
0: untuk memperbanyak
1: termasuk panggung. Termasuk juga tadi yang Mas Galih sampaikan dalam pelestarian gamelan itu ya, gimana ya, karena semuanya itu juga butuh dalam, tidak kita pungkiri, dalam menghadirkan apapun, acara apapun, tidak butuh, tetap juga butuh campur tangan untuk pembiayaan dan lain sebagainya, utamanya dari pihak-pihak terkait pemangku kebijakan itu, supaya bisa tetap eksis.
0: Baik.
1: Banyak memberikan ruang.
0: Baik. Nah, saya penasaran juga untuk peran dari para anak muda di era sekarang ya, Gen Z dan juga Gen Alpha ya Pak sebutannya. Nah, ini bagaimana untuk peran dari para pelaku seni supaya musik gamelan atau karawitan ini relevan didengar oleh mereka?
1: Supaya gamelan tetap relevan di telinga mereka, mereka juga tidak terlalu asing ya, memang pendekatan kita harus apa ya, multikultur ya, banyak-banyak harus bagaimana pinter-pinternya kita membuat kiat supaya anak muda tetap cinta pada gamelan yang saat ini didominasi oleh anak muda Gen Z ya.
0: Ya.
1: Tapi kalau Mas Galih mau tahu bahwa sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi tentang gamelan. Terus kalau kita mau sadar, mungkin dari kami orang-orang seni itu sekarang sudah banyak juga lagu-lagu atau apa yang di dalamnya mengandung gamelan, unsur-unsur gamelan. Ya. Gamelan itu juga sudah banyak juga. Jadi pinter-pinternya kita lah pendekatan terhadap Gen Z. Gak apa-apa, mungkin menurut saya tidak apa-apa. Ketika Gen Z tetap menyenangi dunia digital, kita mengenalkan lewat aplikasi gamelan juga gak apa-apa. Tapi perlu diingat, jangan meninggalkan tetap esensi dari gamelan itu, bahwa gamelan Jawa yang sebenarnya ya itu realnya gitu.
0: Baik, ya. Berarti tidak masalah kalau semisal ada kombinasi musik ya digabungkan dengan gamelan, karena itu kan salah satu menjadi pintu pertama supaya anak muda ini bisa ingin dengar lebih lanjut ya. Semisal mungkin ini kok ada tambahan gamelan di musik modern, nah ini biar mereka pun juga bisa lebih dalam lagi. Emang kalau gamelan pure-nya tuh seperti apa? Nah itu mungkin bisa menjadi ke arah sana ya Pak ya.
1: Benar sekali Mas. Memang salah satu pengenalan kan seperti itu. Dan sekarang kalau kita mau melihat sudah banyak kok panggung-panggung yang menampilkan itu, band ada sedikit sentuhan gamelan. Itu kan juga termasuk salah satu pendekatan. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi kan dengan begitu kita pendekatan kepada mereka, mereka kan jadi tahu. Oh, ternyata gamelan bisa disatukan dengan band ya. Bisa disatukan dengan orkestra ya. Mungkin maklum ketika mereka kok tidak suka, tidak apa-apa, karena belum tahu aja. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Perlunya kan begitu. Sekarang banyak juga kok gamelan yang dikombinasikan dengan band, dengan musik barat itu. Saya sendiri juga kadang-kadang membuat karya gamelan yang saya gabungkan dengan musik-musik barat, musik-musik saya juga suka begitu.
0: Supaya bisa dinikmati ya.
1: Iya juga. Dan pada akhirnya ketika mereka penasaran, kita bisa menjelaskan sedikit-sedikit. Iki lo gamelan janing ini iki. Kalau Anda mau tahu tentang gamelan lebih dalam, ayo kita latihan. Itu gamelan yang orkestra besar itu seperti ini. Jadi mereka memang perlu apa ya? Perlu kiat-kiat khusus untuk kepada anak-anak muda untuk mengenalkannya begitu.
0: Diberikan sentuhan kombinasi modern supaya mereka menikmati sampai akhirnya kalau sudah mulai ada tanda-tanda ketertarikan, diberikan arahan untuk supaya mereka bisa belajar ya, Pak ya.
1: Iya, benar. Okay. Saya maklum, mungkin karena mereka belum tahu aja gitu.
0: Gitu. Apalagi di era sekarang, suguhan musiknya kan juga sudah terlalu banyak ya Pak ya.
1: Wah,
0: sehingga
1: bener.
0: Gamelan ini bisa dibilang tidak menjadi salah satu prioritas pilihan gitu.
1: Mungkin saja begitu. Ya,
0: tapi sekarang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit gitu.
1: Iya sudah ada, benar.
0: Saya penasaran juga kalau untuk peran dari para pengajar ya, khususnya Pak Gitung juga terjun di salah satu kampus begitu. Nah, untuk mempertahankan eksistensi gamelan kepada sivitas akademika ini upayanya seperti apa Pak?
1: Ini mungkin tidak hanya sekedar di kampus ya. Perlunya juga saya kembali tadi pemangku kebijakan, pemerintah utamanya. Kalau ingin mempertahankan eksistensi gamelan, mungkin pikiran saya kenapa gamelan tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah? Itu saya rasa akan tetap eksis kalau gamelan itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tidak hanya sekedar ekstra. Mohon maaf saya bisa ngomong seperti ini, saya juga orang lapangan, pelaku praktisi. Mungkin saya di Semarang aja. Dulu saya sering, beberapa tahun yang lalu, saya sering mengajar ekstra-ekstra gamelan yang ada di Semarang. Beberapa sekolah begitu. Tapi kadang-kadang hanya bertahan satu semester atau apa gitu, setelah itu gak ada. Ketika tahun berikutnya, semester berikutnya saya masuk, gamelannya sudah ditumpuk. Mohon maaf, kadang-kadang beralasan tidak ada anggaran untuk mengundang pelatih gamelan gitu. Dan itu selalu saya sering mendengar sebagai alasan utama. Padahal banyak sekolah-sekolah yang sudah punya gamelan juga, tapi akhirnya juga hanya ditumpuk. Meskipun masih ada juga beberapa sekolah yang memberdayakan gamelan yang dipunyai itu. Tetapi untuk mempertahankan eksistensi ya seperti itu. Seperti di UNES, saya kebetulan mengajar di UNES bahwa gamelan di Sentra Tasik, seni drama, tari dan musik. Ada mata kuliah, tetap ada mata kuliah karawitan. Meskipun mereka prodinya musik, dalam hal ini musik barat, tetapi tetap ada mata kuliah karawitan Jawa. Karena untuk membekali mereka ketika terjun ke masyarakat, mengajar di sekolah-sekolah itu, ketika di sekolah ada gamelan, tetap mereka sudah kita bekali. Begitu juga dengan anak tari, meskipun jurusannya tari, itu tetap bisa kita bekali dengan gamelan. Ya, salah satu usaha untuk mempertahankan eksistensi, saya rasa itu dari pemangku kebijakan perlu, Mas. Jadi gamelan jangan hanya sebagian ekstra. Perlu juga dijadikan kurikulum
0: kegiatan wajib.
1: Iya, mohon maaf kalau tidak salah, di luar negeri yang katanya tidak punya gamelan, kalau tidak salah sudah 5 negara atau apa yang menjadikan gamelan sebagai kurikulum, Mas. Tidak hanya sebagai ekstra.
0: Jauh lebih aktif.
1: Iya, kita sendiri yang punya bagaimana.
0: Baik, semoga ini juga bisa menjadi salah satu pesan ya.
1: Iya.
0: Supaya bisa terdengar dan kedepannya gamelan bisa menjadi salah satu aktivitas wajib yang dilakukan di lingkungan akademis ya Pak ya. Baik, nah saya penasaran juga untuk peran dari teman-teman komunitas sekarang Pak. Bagaimana Pak giatnya? Apakah mereka juga masih terus semangat untuk memberikan sebuah sosialisasi atau mungkin juga panggung? Silakan Pak.
1: Kalau teman-teman komunitas, malah saya rasa mereka malah lebih aktif. Karena ketika mereka mau mendirikan sebuah komunitas, mungkin sudah ada satu komitmen. Ketika ada anak ataupun remaja-remaja masuk sebuah komunitas, misalkan ke sanggar-sanggar karawitan yang ada, setidaknya mereka sudah mempunyai niat. Kalau komunitas-komunitas saya rasa malah masih selalu aktif itu. Tetapi yang perlu dipertimbangkan juga, nah ini kembali ke tadi, kebijakan. Alangkah baiknya diberi panggung. Diberi ruang ekspresi.
0: Yeah.
1: Jadi ketika banyak komunitas komunitas yang belajar gamelan, sanggar gamelan itu, mereka akan lebih semangat ketika diberikan ruang untuk ekspresi, ruang panggung. Ya setahun sekali, setengah tahun sekali atau apa, hanya sekedar festival atau lomba itu, saya rasa itu juga perlu.
0: Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Pak Gitung ya, dan sekaligus untuk ada pendengar dimanapun Anda berada saat ini, silakan yang mau bergabung di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-666-686 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan untuk Anda program Beranda Stasita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: 92,1 Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Samo-samo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Lanjut lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pendengar, kami masuk pada segmen terakhir pada program Beranda Stasita berjaringan Korwil 11, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Gitung, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, di mana peran dari pemerintah, kemudian juga peran dari para pengajar, semuanya sudah dikerahkan, dan juga komunitas ya, turut hadir untuk memberikan ruang ekspresi yang bisa terus hadir ya, khususnya pada musik, gamelan, atau karawitan. Nah, saya penasaran juga, kira-kira peran dari orang tua seperti apa yang ada di rumah supaya bisa tetap memperkenalkan, mengarahkan anak-anaknya, jangan sampai lupa sama identitas budaya, salah satunya adalah gamelan atau karawitan.
1: Menurut saya, orang tua juga mempunyai peran penting untuk mengenalkan kepada anak-anak mereka, mau mempelajari tentang budaya khasanah budaya kita sendiri, utamanya gamelan. Dan bagaimana itu pendekatannya juga tergantung kepada orang tua masing-masing, bagaimana menjelaskan. Karena perlu diketahui bahwa gamelan itu fungsinya sangat baik, dikenalkan pada anak-anak itu untuk sebagai pendidikan karakternya. Pendidikan karakter menurut saya tidak hanya sekedar teori, Mas.
0: Ya.
1: Gamelan itu sudah sangat filosofisnya di dalamnya mempunyai makna-makna pendidikan karakter.
0: Nilai-nilainya.
1: Nilai-nilai karakter. Kita mau toleransi, mau belajar toleransi, mengajarkan toleransi kepada ada anak, tidak usah kemana-mana, Mas. Pada gamelan aja.
0: Ya.
1: Di dalam gamelan itu ada namanya laras, ada namanya rempek. Laras itu enak didengarkan.
0: Rempek selaras
1: itu selarap.
0: Ya?
1: Rempek itu bisa bersama-sama. Di gamelan itu, ketika kita nabuh terlalu keras, tidak bisa mendengar temannya itu, sudah berarti kita egois. Gamelan itu bisa rata, bisa mendengar temannya, itu sudah namanya toleransi. Nah. Jadi bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya untuk tetap mencintai khasanah budaya kita, utamanya gamelan. Dan itu otomatis nanti tertanam nilai-nilai yang baik, nilai karakter-karakter yang baik pada anak-anak itu. Saya yakin itu. Saya bisa ngomong karena saya sejak umur 10 tahun belajar gamelan. Sampai sekarang masih merasa belajar. gamelan itu tetap bisa dijadikan sebagai media untuk pendidikan karakter, mengasah intuisi, yeah, terus mengasah kehalusan budi pekerti begitu. Sebagai cerita juga, saya pernah satu bulan mengajar gamelan di lapas anak Kutoarjo. Anda tahu sendiri anak yang dilapas, anak yang dipenjara bagaimana kira-kira karakternya. Itu kalau tidak salah mulai dari umur 10 tahun sampai umur maksimal 21 tahun.
0: Yeah.
1: Dari berbagai anak yang mempunyai karakter masing-masing. Ada yang keras, ada yang pendiam, ada yang seenaknya sendiri.
0: Konotasinya berandal ya Pak?
1: Iya, berandal.
0: Ya?
1: Saya melihat sendiri, kami waktu itu dengan tim dari Solo mengadakan pengabdian masyarakat di lapas itu, saya melihat sekali perubahan anak-anak setelah diajarkan gamelan dalam satu bulan itu. Mereka bisa berkumpul, bisa ngobrol, menghargai teman-temannya. Makanya itu pentingnya orang tua untuk menasihati, mendidik anak-anaknya untuk mau belajar budaya kita sendiri. Gitu.
0: Jadi bukan hanya sekedar mempertahankan ya, tapi ternyata ada sebuah nilai kehidupan yang bisa diterapkan dalam seharian. Seperti tadi ada laras dan juga rempek,
1: iya,
0: ya Pak,
1: iya,
0: ya?
1: Ada laras banyak sekali dalam gamelan itu.
0: Dan itu juga sangat melekat dengan Pak Gitung hingga saat ini ya, berarti ya?
1: Iya, gamelan adalah hidup saya.
0: Baik. Nah ini kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini. Dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto, ini jauh sekali.
1: Wah, jauh sekali, ya. Mojokerto ya.
0: Dan selamat sore untuk Bapak narasumber, saya Irfan. Ingin bertanya, walaupun mungkin kita berbeda wilayah ya, yang satu Jawa Tengah, yang satu Jawa Timur, tapi saya yakin gamelan ini tetap satu harmoni, dan harapan saya dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh Pak Gitung, semoga bisa segera terrealisasikan dan semakin banyak anak muda yang tertarik dengan yang alat musik budaya. Ojat ternyata hanya menyampaikan harapan saja.
1: Iya. Pak Irfan ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih
0: Pak. Terima kasih Pak Irfan untuk sapaannya ya sore hari ini. Dan ini dari Dewi di Jogja. Bagaimana minat anak muda untuk menekuni karawitan Pak? Kalau di Jogja masih ada SMKI dan ISI, tapi bagaimana untuk minat anak muda Indonesia secara umum? Saya khawatir hanya tinggal yang sepu-sepu saja yang melestarikan. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin kita bisa juga separuh-separuh ya, 50-50 ya. Khawatir enggak ada penerus, terus tetapi juga tetap optimis aja bahwa gamelan itu akan insya Allah akan selalu ada penerus. Di Jogja ada SMKI, ada ISI Yogyakarta. Di Solo, ini kalau kita masih bicara anak-anak muda ya, di Solo ada ISI Solo, ada SMKI Solo. Di Jawa Timur ada SMKI Surabaya. Ada STKW Surabaya. Di Bandung ada SMKI Bandung, ada ISBI Bandung. Di Bali juga ada SMKI Denpasar. Saya kira insya Allah tidak, karena semua notabene-nya juga pakai gamelan ya. Kalau kita masih bicara dalam konteks gamelan ya, di Jogja juga ada gamelan, meskipun stylenya, style karawitan Jogja dengan Semarang, dengan Solo berbeda. Tapi saya yakin tetap bisa berkembang aja. Apalagi di Jogja mas, di Jogja itu saya salut kalau di Jogja. Mungkin bulan ini Juli biasanya di Jogja itu ada Yogyakarta Festival Gamelan.
0: Ya, ya.
1: Bulan Juli ini Mbak Dewi mungkin nanti pasti tahu itu. Itu setahun sekali. Ini sudah berlangsung berapa kali saya tidak tahu. Sudah 100 berapa ratusan itu. Saya dulu juga pernah mengisi. Lah seperti itu sebenarnya yang ingin saya penginkan.
0: Festival musik.
1: Iya, festival gamelan. Dan kalau Anda mau tahu, itu mayoritas 90% festival gamelan di Jogja itu anak-anak muda. Baik penampilnya, baik penontonnya. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami itu.
0: Baik.
1: Nah, bagaimana kalau di daerah-daerah lain diadakan seperti itu? Yogyakarta Gamelan Festival, Solo Gamelan Festival, Semarang Gamelan Festival, Bali Gamelan Festival, langkah indahnya gamelan itu, ya. Karena yang tertata di UNESCO juga tidak hanya gamelan Jawa ya, gamelannya namanya gamelan yang ada di Indonesia. Kamar kali Bali dan sebagainya. Itu.
0: Baik, jadi untuk Bu Dewi tidak perlu khawatir lagi ya, karena anak muda di zaman sekarang sudah melek dengan yang punya gamelan, bahkan juga perform di panggung-panggung besar ya, seperti tadi festival gamelan tadi ya Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung sore hari ini Bapak, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa memberikan sebuah pesan dan juga harapan ya Pak, untuk anak muda di zaman sekarang ya, dan juga masyarakat seluruh Indonesia supaya bekerja sama, terus bisa melestarikan musik gamelan dan karawitan. Silakan Pak.
1: Pesan saya untuk anak-anak muda utamanya, jangan malu belajar gamelan. Karena kadang-kadang orang menganggap gamelan kuno ya. Bahkan kuno itu, sekarang kuno itu malah yang dicari. Di luar negeri gamelan sangat dihargai. Kemarin saya dari Belanda hampir 2 minggu mengejar gamelan Mas.
0: Oh ya.
1: Dan di sana sangat-sangat dihormati pemain-pemain gamelan dari Indonesia. Kita akar budaya gamelan. Itu tetap jangan malu belajar gamelan. Banggalah pada budaya kita, utamanya gamelan. Mungkin kita sendiri kadang-kadang orang-orang sekitar kita mencemooh, tapi di dunia internasional mereka sangat mengagumi gamelan. Gamelan itu sebuah orkestrasi yang lengkap. Orkestrasi ya, tidak hanya, tapi itu bisa dijajarkan dengan, kalau di barat ada orkestra musik barat ya, kita punya orkestra gamelan. Tidak usah malu belajar gamelan gitu, tetap semangat. Dan saya minta juga, kalau harapan saya sih, para pemangku kebijakan di daerah-daerah maupun kota-kota dimanapun seluruh Indonesia mau memperhatikan tentang
0: musik gamelan.
1: Bagaimana mempertahankan, tapi juga bagaimana mengembangkan, juga bagaimana merangkul anak-anak muda, syukur mereka mau membuat kurikulum-kurikulum di sekolahnya itu tentang gamelan. Gitu aja Mas.
0: Baik.
1: Semoga gamelan tetap lestari.
0: Amin. Ya. Semoga terus lestari ya Pak ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Gitung untuk informasi dan juga pesan yang sudah diadakan sore hari ini. Semoga juga bisa memberikan sebuah wawasan ya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan pastinya juga semoga gamelan eksistensinya bisa terus ada dan kita nantikan pertumbuhannya seperti apa bersama-sama ya Pak ya.
1: Siap. Amin.
0: Baik. Ya. Sukses, sehat selalu Pak Gitung.
1: Terima kasih Mas
0: hari
1: Gali.
0: Ini.
1: Ya.
0: Terima kasih. Kita nantikan untuk perbincangan menarik lainnya ya Bapak ya.
1: Terima kasih. Ya.
0: Baik. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda persembahan program Berenda Stacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Pro 1 Semarang, dan Anda bisa mendengarkan melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang.
4: Beranda Astacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Saya Galih Haji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, di tahun 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapatkan lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
1: Berdasarkan urut porsi, kita kuotanya sekali lagi Provinsi Jawa Tengah, itu sekitar 833 jamaah.
2: Insyaallah, peningkatan kualitas untuk kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan wacana peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada tahun 2026 sebesar Rp90 juta rupiah, sedangkan di 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta rupiah. Meski baru usulan dan belum mendapat lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Dari usulan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, menerangkan dengan skema 40% dibayarkan oleh jemaah dan 60% dari nilai manfaat atau subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH.
1: 2027 itu besaran BP ya, biaya perjalanan yang penyelenggaraan haji nih. Penyelenggaraan haji ini memang ada kenaikan sekitar lumayan banyak deh, karena ada hampir 18 juta ya, lebih kurang lebih 18 juta, sehingga ini tercantum 107 juta sekian. Ini yang diusulkan dari Kementerian Haji dan Umroh, baru usulannya, usulannya ke Komisi 8 DPR RI, dan ini belum muncul persetujuan, kita ditunggu saja.
2: Ketua Forum Komunikasi KBIHU Batang, Hasanuddin, mendukung karena jika skema yang diterapkan 40% jemaah haji dan 60% BPKH justru mengalami penurunan.
3: Tahun ini 90 juta.
4: Ya. Dengan melihat jadi 107, gimana mungkin pengaruhnya ke jemaah?
3: Ada skemanya enggak, Mas? Nanti soalnya itu ada yang diusulkan itu 60-40. Jadi yang dibayar jemaah cuma 40, jadi turun. Walaupun biayanya itu naik, tapi yang dibayar jemaah haji itu turun. Kalau saya hitung, itu kalau 40-60, itu jemaah haji itu hanya bayar 43 juta. Kalau dikurangi 25 juta setoran awal, itu hanya 17 juta atau 18 juta.
4: Yang ini tahun ini
3: turun. Kalau tahun ini kemarin 26 juta.
4: Oh, turun.
3: Iya.
2: Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, proses medical check-up akan dimulai pertengahan Agustus, sedangkan pelunasan dapat dilakukan mulai awal September 2026.
5: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto.
0: Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya.
6: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
7: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Lujung mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi tiga aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
6: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
8: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
9: Kita sosialisasi kerjasama dengan Dinas Pendidikan, terus dengan juga kita ngajakan talk show Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita ngelibatin selain apa ya unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM juga, termasuk dari Polda.
8: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, Terus Muda dan untuk Indonesia.
0: Hari UMKM Nasional di Yogyakarta diperingati dengan cara yang berbeda. Melalui kirab syukur Nyawiji Projo, ratusan pelaku usaha mikro kecil menampilkan beragam produk unggulan daerah yang memadukan kreativitas, budaya, dan semangat gotong royong sebagai upaya untuk memperkuat daya saing UMKM. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
10: Dengan rendah hati dan penuh kegembiraan,
11: berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan ragam dan keunikan produk usaha mikro kecil UKM. Salah satunya melalui kirab syukur Nyawiji Projo yang diikuti sejumlah UKM di DIY. Kirab yang dimulai dari Teras Malioboro 2 Ketandan menuju Taman Budaya Yogyakarta diikuti ratusan orang dengan menampilkan produk unggulan dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional. Salah satu produk UKM yang dipamerkan dalam kirab ini seperti wayang Uncycle dari Bang Sampah Patiwan, Gedong Kiwo. Ketua Bank Sampah Esi mengatakan, wayang yang dihasilkan dari bank sampah ini merupakan produk olahan dari botol plastik air kemasan. Esi mengakui dari botol kemasan bekas yang tidak bernilai, diolah menghasilkan produk dengan nilai jual antara 75 hingga 200 ribu rupiah. Menariknya pemasarannya pun tidak hanya di Yogyakarta, tetapi menembus pasar global.
12: Ini Garut Tojo.
11: Kirab Romo Kusumo menyampaikan, kirab rasa syukur ini diharapkan menjadi semangat bersama, saling hantar beni dalam memajukan UKM sebagai pondasi utama masyarakat dan menjadi kekuatan penting antara ekonomi dengan budaya yang saling beriringan dengan mengedepankan adat dan keluhuran budaya bangsa yang bermartabat dan berkeadilan.
13: Ke depan kami berharap bahwa ini menjadi program tahunan dan ini akan diakomodasi semoga oleh pihak pemerintah karena inilah kesempatan kita membuat kolaborasi antara wisata, budaya maupun Departemen Koperasi dan UMKM.
11: Kirab syukurnya Wiji Projo menampilkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan tangan, hasil agrotani, ternak, unggas, dan ikan, kuliner olahan pangan, desa kampung wisata, serta pertunjukan seni budaya tradisi di mana juga digelar bazar di Taman Budaya Yogyakarta.
0: Pendengar, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL Piyungan dipastikan tidak akan berdampak bagi operasional tempat pengolahan sampah terpadu yang sudah berjalan di DIY. Berikut laporan selengkapnya.
14: Kemudian target nasional maupun kita ya sampah terkelolanya itu ya 100%, tapi kan itu sampai 20 tahun ya.
15: Pemda DIY memastikan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan Bantul tidak akan mengganggu sistem desentralisasi sampah yang sudah berjalan. Sejumlah tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang ada di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dipastikan akan beroperasi secara normal. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK DIY Aris Prasena menjelaskan, kebutuhan sampah untuk PSEL sudah diatur dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah, yang mana pasokan sampah PSEL rencananya berasal dari sampah liar yang belum terkelola. Langkah tersebut bertujuan agar keberadaan PSEL tidak berdampak negatif bagi aktivitas ekonomi di TPST. Selain itu, jumlah timbunan sampah di DIY mencapai 1.900 ton per hari. Sementara total sampah yang mampu dikelola oleh seluruh TPST hanya sekitar 39%. Dengan demikian, keberadaan PSEL tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu operasional TPST.
14: Dari ini baseline yang sudah disepakati bersama ya, dari Kementerian LH dan DIY, soalnya dua kabupaten kota yang lain itu diangkat timbulannya, itu hariannya itu 1.900. Nah, kita itu baru bisa mengelola di 39% atau kurang dari 40%. Berarti kan masih ada 60% loh. Nah, 60% itu kan 1.000 sekian. Nah, itu harapannya yang menjadi bagian khususnya yang di perkotaan ya, yang kantong mantul ya, untuk bisa menjadi bagian yang diselesaikan.
15: Aris menambahkan, saat ini terdapat sekitar 10 TPST skala besar yang tersebar di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Keberadaan TPST tersebut sudah memiliki dampak terhadap berkurangnya timbunan sampah di seluruh DIY.
14: Timur itu Taman Mantani, terus kemudian tengahnya Donokerto Turi, terus baratnya Minggir, itu Bantul, barat yang gede di Sedayu, itu tadi. Terus kemudian yang di timur, Dalan, selatan itu ada Sri Gading, ada Sukowaten, dan juga ada beberapa lain yang kecil. Nah, Kota, Piyungan, sama Nitian. Nitian itu kan ada tiga tempat ya. Kraton, Karangmiri, sama Nitiannya. Plus ada insenerator yang di Iwangan.
15: Lebih lanjut, PSEL Piyungan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2028. Pembangunan PSEL menjadi salah satu upaya jangka panjang dalam mengatasi produksi sampah yang kian meningkat.
0: Peringatan Hari Anak Nasional di Kecamatan Serengan, Surakarta diwarnai dengan edukasi pemenuhan gizi untuk mencegah stunting pada balita. Kegiatan yang digagas Rotary Solo diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak. Berikut laporan selengkapnya.
16: Perhatian terhadap kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
17: Kantor Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi tuan rumah peringatan Hari Anak Nasional yang difokuskan pada perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Asisten Gubernur Rotary Solo, Meti Indriasari, selaku perwakilan penyelenggara menjelaskan, pemenuhan gizi seimbang wajib dilakukan sejak masa kehamilan. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kebutuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak secara jangka panjang.
16: Stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu, edukasi mengenai gizi seimbang, pola makan yang sehat, serta perhatian sejak masa kehamilan menjadi langkah yang sangat penting.
17: Sejalan dengan hal tersebut, Camat Serengan, Tri Widodo Eka Prasetyo, mengimbau warganya untuk lebih proaktif memantau kesehatan ke fasilitas medis terdekat. Dirinya menekankan pentingnya masa keemasan otak yang terbentuk pesat pada 1000 hari pertama kehidupan balita. Tri Widodo meminta para ibu untuk merutinkan kunjungan ke posyandu agar asupan gizi anak dapat selalu terkontrol dengan baik.
18: Karena tumbuh kembang otak kita itu ada di 1000 hari kehidupan itu, ya, dari sejak ibu hamil sama anak itu balita. Sehingga ibu-ibu harus sering datang ke posyandu sama ke puskesmas tempat. Ya. Jangan sampai ada kegiatan puskesmas malah jenengan itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak kita.
17: Acara yang turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia ini menyoroti bahaya stunting yang mengancam generasi masa depan. Upaya penanganan angka stunting ini diharapkan menjadi titik tolak kesadaran kolektif masyarakat di Kecamatan Serengan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Pasca terjadinya kebakaran Pasar Sidoharjo, Paseban Bayat, Klaten. Seratusan pedagang berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Informasi sementara dampak terjadinya kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Berikut laporan dari Adam Sutanto.
19: Kalau pedagang kan intinya segera kemudian beliau-beliau ini bisa satu berjualan kembali, kemudian beberapa ya ada yang butuh permodalan kan. Insya Allah dua permasalahan ini yang kemudian menjadi concern kita.
20: Seratusan pedagang pasar Jalen, Paseban Bayat, Klaten kini kehilangan barang dagangannya akibat kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Mereka hanya bisa berharap agar pasar tersebut segera dapat diperbaiki sehingga para pedagang dapat beraktivitas kembali termasuk keringanan modal usaha. Sudik, salah seorang pedagang, mengaku barang dagangannya berupa peralatan batik dan peralatan rumah tangga semuanya terbakar. Total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
21: Sing terbakar ngene iki nggen peralatan batik kali sebagian bolo pecah sing simpel dasar kemiku nggih kobong kali peralatan rumah tangga sing nyaman-nyaman nggih kobong kabeh
20: 50 juta nih.
21: Kurang luwih
20: keinginane pedagang napa
21: keinginane nggih mengke mbok menawi pemerintah niku maringi keringan kangge modal malih ya alhamdulillah wetine nggih pripun nggih.
20: Kerugian besar juga dialami pedagang lainnya dari ini. Dagangannya berupa snack roti dan juga sembako seluruhnya habis terbakar. Kerugian diperkirakan 50 juta rupiah.
22: Dagangan baru turun semua, duitnya masuk ke Niku Sedoyo kan Senin toh Pak Niku Senin kan dagangan semua masuk, duitnya di nganu kok di sini penuh kemarin, habis semua.
20: Lima puluh lebih.
22: 50 juta. Iya lebih.
20: Sementara Bupati Klaten Hamunang Wacar Ismoyo juga melihat secara langsung lokasi kebakaran pasar tersebut. Menurut Bupati, tempat itu terdapat 101 kios yang terbakar yang kerugiannya miliaran rupiah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten yakni akan melakukan pembersihan lokasi tersebut dan harapannya dapat segera dibangun dengan anggaran perubahan. Pihaknya juga akan segera menyiapkan lokasi sementara agar para pedagang dapat berjualan kembali.
19: Kita gerakan bersih-bersih bersama, ya kurang lebih beberapa hari setelah bersih-bersih atap kita turunkan, baru nanti kemudian warga, para pedagang boleh berjualan kembali. Nah, sebelum bisa berjualan di sini, nanti akan disediakan oleh Pak Lurah Pasar tempat untuk berdagang sementara. Sambil kita mumpung alhamdulillah ini masih perencanaan APBD Perubahan, semoga masih nyanda untuk kemudian kita anggarkan di APBD Perubahan ini sehingga akhir tahun bisa kita bangun kembali.
20: Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan agar CSR-nya dapat untuk membantu permodalan para pedagang. Pada intinya, kata Hamenang, yang menjadi keinginan mereka agar para pedagang dapat berjualan kembali dan juga permodalan usaha. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga timun di Purbalingga naik 2 kali lipat dari harga normal. Berikut laporan dari Fitri Kasana.
23: Sayur mayur pelengkap yakni timun di Purbalingga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir yang biasanya berada di kisaran harga Rp5.000 per kilogram kini naik sampai Rp15.000 per kilogram. Dampak lonjakan harga timun dirasakan seorang pedagang fried chicken dan ayam geprek di Kelurahan Bojong, Rizky Muhammad Umami. Di sisi lain, ia enggan menaikkan harga jual ayam geprek kepada pembeli karena khawatir pembeli sepi. Namun, ketika tidak menaikkan harga, keuntungan menjadi berkurang.
24: Ayam belinya ayam hidup potong sendiri. Untuk sekarang per kilonya sekitar 26 sampai 26,5 per kilo harga baru. Ini semenjak MBG mulai aktif terus sehari sekitar naik 500 sampai 1000. Sebelum MBG mulai lagi itu kan sempat sampai 19, 18, terus MBG mau mulai naik 20. Nah sampai sekarang naik jadi sekitar 26 sampai 26,5. Naik itu timun sekitar 15.000 per kilo. Ya kalau untuk pedagang kalau dinaikin nanti ngefek ke penjualan, dibiarin ya mau nggak mau mengurangi keuntungan.
23: Pantauan harga di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga, harga timun melonjak dalam 2 pekan ini. Dina, salah satu pedagang sayur di Pasar Arjo Binangun, menuturkan bahwa harga mentimun saat ini menyentuh angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut Dina, kenaikan ini dirasakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum-sebelumnya yang bahkan per karung pernah ia beli hanya Rp50.000. Meski pihaknya tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga timun dari golangan, ia menduga kondisi cuaca menjadi faktor utamanya. Adapun selain timun, komoditas lain yang juga naik yakni moncang atau daun bawang yang biasanya harga moncang berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, saat ini harganya mencapai Rp10.000 per kilogram.
1: Pak timun. Pinten? Timun 13. Nyong adol? Ya 14 sekilo. Saurunge 13 ya lah murah banget timun. Sekarang bakur 1.000 tahu. Angkana. Yo kan kan ana ora kang ana naik dene iki ora. Ayane terang langka lah. Timun ya sepanjang siapa ya. Ya naik naik antarane setengah bulan, Mbak. Moncang naik. Bisa kon 5.000, 6.000, siki 11.000, 10.000.
23: Dina berharap harga sayur mayur kembali stabil agar harga di tingkat pedagang eceran maupun pembeli kembali normal. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Hingga Juli 2026, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS Basnas Kabupaten Banyumas telah mencapai 56% dari target tahunan. Sebagian besar ditasarufkan untuk bantuan yang bersifat produktif. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
2: Basnas Kabupaten Banyumas telah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS sebesar Rp14,9 miliar hingga pertengahan Juli 2026 atau sekitar 56% dari target tahunan sebesar Rp26,5 miliar. Rupiah. Dari jumlah tersebut, Rp13,2 miliar rupiah telah disalurkan kepada masyarakat melalui 5 program prioritas yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Basnas Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, penyaluran dana ZIS difokuskan pada 5 program utama, yakni Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli, dan Banyumas Sejahtera. Melalui program-program tersebut, Basnas berupaya memastikan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Basnas juga terus mendorong peningkatan penyaluran zakat yang bersifat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
3: Kita sudah capai di angka 14,920 miliar, artinya sudah 56% dari target 26,5 miliar. Jadi kita memang punya target sebaran, juga punya, di samping itu kita punya target konsumtif dan produktifnya. Dari dana yang sudah kita tasarufkan itu, minimalnya 50 kita targetkan.

0: menghabiskan anggaran lebih dari 500 juta rupiah untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima selama 4 semester. Hasanatul memastikan program tersebut akan terus dilaksanakan sesuai kemampuan penghimpunan dana zakat. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, menutup jumpa kita pada berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Gali Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluk berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rejeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rejeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi 4 rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.

Masih kami temani di Persatuan RRI Yogyakarta dengan ragam musik dan informasi menemani sore hari Anda. Pendengar dimanapun Anda berada, ini memang Pemda DIY memastikan pasokan pangan dan juga air relatif stabil meski ancaman puncak kekeringan El Nino. Status darurat kekeringan masih berproses, sementara anggaran BTT disiagakan untuk tanggap darurat. Wilayah terdampak terparah adalah Gunung Kidul dan juga Kulon Progo dengan BPBD DIY yang menyiapkan mitigasi serta solusi jangka panjang. Nah, tentu memang pendengar dampak El Nino di DIY, Sekda juga pastikan cadangan pangan stabil agar tak terduga siap diakses. Nah, dana tak terduga memang menjadi salah satu hal penting untuk melakukan berbagai macam mitigasi bencana. Masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Masih kami temani di Pro 1 RRI Yogyakarta, pendengar, operasional 17 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG DDIY dihentikan sementara lantaran belum terpenuhi dokumen perizinan dasar. Nah, memang sejumlah orang tua penerima manfaat minimal menilai program MBG tidak tepat sasaran dan juga cenderung mubazir. Ini memang anak-anak lebih memilih bekal dari rumah dibandingkan makanan MBG sehingga penghentian program dianggap tidak masalah. Nah, ini memang pendengar, hal tersebut disebutkan seorang orang tua Puji, dan juga hal tersebut memang menjadikan salah satu hal penting untuk memberikan bekal juga dari rumah.

Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

Lagu Kemuning ciptaan Arianto dalam album volume 5 dibawakan Hetikos Indang menjadi hits di berbagai radio saat itu. Kemenangan Hetikos Indang dalam ajang Festival Penyanyi Pop Nasional kala itu tahun 1977 membuat karir musiknya semakin meroket. Pada perkembangannya, Hetikos Indang juga menghasilkan album musik keroncong.

album kompilasi bertajuk Karya Emas Arianto Bunga Mawar yang dirilis tahun 1996, lagu Kemuning dilantunkan kembali oleh Harvey Malehono. Dalam album ini ditampilkan juga lagu-lagu ciptaan Arianto yang lain, seperti lagu Bunga Mawar oleh Novia Kolopaking, Bruri Marantika dengan lagu Angin Malam, dan masih banyak lagi.

0: Pendengar masih di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Nah, pendengar, Bupati Gunung Kidul Enda Subekti Kutaraningsih memutuskan kontrak 19 pamong Kelurahan Kemandang yang bertugas di TPR Pantai Selatan akibat dugaan kebocoran retribusi. Posisi pengungut retribusi malam dan juga pagi resmi digantikan oleh ASN mulai Rabu 29 Juli 2026 guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan juga kemudahan pengawasan. Pemkab Gunung Kidul memperketat penguatan lewat pengawasan CCTV dan sistem non tunai dan untuk menekan potensi kecurangan terkait dengan retribusi wisata.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda, Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.

Pendengar masih di Persatuan Radio Yogyakarta, Jogja sore ini. Nah, pendengar lapangan Timbul Harjo di daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta yang dulunya sepi, ini memang sekarang sudah direhab, memiliki fasilitas umum di kawasan ini mengalami perubahan total dan kini menjadi pusat aktivitas warga sekitar terutama pada sore hari. Nah, perubahan tata ruang ini berhasil menyatukan aktivitas kebugaran dan juga kegiatan ekonomi warga sekitar dalam satu lokasi yang saling mendukung. Nah, perkembangan paling signifikan dari revitalisasi lapangan ini adalah pembangunan fasilitas olahraga yang memadai dan juga berbagai macam pengadaan jogging track yang proper mengelilingi area kini, memfasilitasi warga yang ingin berolahraga dan nyaman. Selain itu, lintasan lari juga sudah dibenahi pada rumput dan juga terdapat bangku pemain untuk melengkapi sebagian fasilitas sepak bola, dan juga kawasan ini juga menjadi salah satu permunculan kuliner-kuliner dan juga berbagai macam stand di sana. Tentu menjadi hal yang menarik ya untuk ekonomi, olahraga dan juga berbagai macam hal di sana.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tahukah Anda, selain sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, dan 270 di antaranya terdapat di Pulau Papua saja.

Pendengar Persatu Radio Yogyakarta, kaum muslimin wal muslimat, kami informasikan bahwa kumandang azan maghrib pukul 17.41. Persiapkan diri Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami temani dengan koleksi lagu islami menemani kebersamaan Anda.

kita harus memutuskan bagaimana kita hidup, bukan berdasarkan masa lalu, tetapi berdasarkan masa depan.

0: Ya Allah, sekian lama hambamu tersesat di dalam kegelapan. Sekian lama hambamu berada di dalam kenisayaan.
1: Berikan tempat pukul 17.41 kami kumandangkan kumandangan azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya untuk Anda.

0: Abdillah ibn Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu at-Tirmizi wa qala hadithi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu ketika pada masa para sahabat, sebelum adanya perintah hijrah, ada seorang laki-laki yang mengkhitbah seorang perempuan. Dia ingin sekali perempuan itu menjadi istrinya. Beliau adalah sahabat yang bernama Muhajir. Namun demikian, si wanita tidak mau ketika si Muhajir ini mengkhitbah wanita tersebut. Dia menolaknya. Kemudian si Muhajir merasa kecewa sekali. Tibalah ketika suatu saat ada perintah hijrah. Si wanita ini namanya Ummu Quwais. Ketika ada perintah hijrah, dia mendengar perintah itu, dia mengikuti sahabat-sahabat yang lain untuk berhijrah. Karena keluarganya juga mengikuti hijrah Rasulullah tersebut. Mendengar hal itu, si Muhajir kemudian karena dia masih ingin sekali untuk mengharap si wanita ini menjadi istrinya, kemudian dia berniat juga untuk berhijrah. Kemudian ia mengikuti hijrahnya Rasulullah sampai ke Madinah. Dan benar sampai ketika dia di Madinah, kemudian si Muhajir ini menghitbah lagi si wanita tadi, atau namanya Ummu Quwais. Kemudian setelah berhijrah ini, apa yang menjadi lamaran Muhajir diterima oleh Ummu Quwais dan dia menikah. Hal ini kemudian datang kabar ini pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Man amiril mu'minina Abi Hafdin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Dari Amirul Mukminin Abi Hafsah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang hijrahnya karena dunia yang dia kehendakinya, atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan." Demikian Nabi bersabda. Dan setelah itu kemudian si Muhajir menyadari bahwa niatnya selama ini salah. Kemudian dia bertobat, dia minta maaf pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah meridhai apa yang menjadi penyesalannya. Kemudian keluarganya menjadi langgeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapat memaafkan, diawali kesadaran bahwa ya, terkadang seseorang bisa saja berbuat salah, seperti juga kita.

0: Anasin radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala yadba'ul mayyita salasatun ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u usnani wa yabqa wahidun yarji'a ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Muttafaqun alaih.
1: Dari Anas radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mengikuti mayat itu ada tiga hal: keluarga, harta, dan amal perbuatannya. Kemudian dua di antaranya kembali pulang, dan hanya satu tetap ikut bersamanya. Keluarga dan hartanya kembali pulang, sedang amal perbuatannya tetap berada bersamanya. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

ada tiga hal tersulit dalam hidup, yakni menjaga rahasia, melupakan sakit hati, dan memanfaatkan setiap waktu luang dengan hal yang baik.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Temaram rona memerah, terbawa angin senja. Dalam dekap mesra menyambut malam. Itulah sepenggal lirik lagu berjudul Api Asmara, dinyanyikan grup bernama Niagara. Lagu diciptakan Billy J. Budiarjo dan Dani Mamesah. Lagu ini ada di album kedua Niagara bertajuk Api Asmara yang rilis di tahun 1990. Billy J. Budiarjo bertindak sebagai penata musik yang menghadirkan lagu Api Asmara dalam kemasan pop yang manis dari intro hingga akhir lagu.

Pendengar Pusat Radio Yogyakarta, masih di Jogja sore ini dan juga masih kami hadirkan beragam informasi menemani kebersamaan Anda. Pendengar, realisasi PAD Kota Yogyakarta hingga Juli 2026 mencapai 578 miliar rupiah atau 58,5% dari target 989 miliar rupiah. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar dengan 429 miliar rupiah, terutama dari PBJT, makanan, minuman, hotel, dan juga PBB P2. BPKAD optimis target tercapai melalui program strategis seperti pekan panutan PBB, undian berhadiah, dan juga pengawasan prestisif waspada dan juga partisipatif. Tentu menjadi hal yang memang patut diapresiasi.

0: Masih kami temani di Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, dan juga masih kami hadirkan beragam informasi dan juga beragam hal-hal yang memang bisa Anda lakukan dengan bersantai bersama keluarga dan juga bisa melakukan berbagai macam hal-hal yang menyenangkan. Pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, ini penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik tidak ditunjukkan untuk menghapus seluruh risiko penyimpangan secara mutlak, melainkan untuk membangun sistem yang membuat praktik korupsi semakin sulit dilakukan, mudah dan dideteksi, dan juga cepat dikoreksi. Keberadaan sistem yang kuat penting agar penyelenggaraan pemerintahan tidak bergantung pada kesempurnaan individu semata. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Sedda Kota Yogyakarta, Nimadi Adwi Panti Indrayanti, dalam rapat koordinasi pencegahan korupsi di lingkungan Pemda DIY bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Gedung Pancasana Komplek Kepatihan Yogyakarta.
1: Halo Dok, kapan nih mulai?
2: Wonten apa toh Pak? Kulau niku wangso tasih sebulan male Pak.
1: Iya toh, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sebulan. Iya tak.
2: Pak, nanggi HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
1: Wah, jan gampang tenan, RRI Digital jebul gampang.

0: mengulik jejak tangguhnya TNI Angkatan Udara RI di Museum Dirgantara Mandala Yogyakarta. Anda pernah melihat dengan dekat pesawat tempur? Bila belum, jangan khawatir. Anda dapat mengunjungi Museum Dirgantara Mandala terletak di Kompleks Landasan Udara Adi Sucipto, Jalan Raya Janti, Banguntapan, Bantul. Memasuki halaman museum, kita langsung disambut dengan koleksi pesawat tempur jenis F-5 yang ditempatkan di depan museum. Lanjut ke gedung museum, mata mulai tertuju dengan begitu banyaknya koleksi pesawat yang dipamerkan. Menurut pemandu museum Mayor Slamet, Museum Dirgantara Yogyakarta memiliki koleksi terlengkap di dunia. Luar biasa, 61 jenis pesawat dipajang di sini, termasuk pesawat sipil model N250 Gatotkaca milik Indonesia yang dibuat oleh B.J. Habibie pada tahun 1995.
1: Di Museum Pusat TNI Angkatan Udara, koleksi pesawat itu terlengkap di dunia karena koleksinya itu dari berbagai wilayah atau negara atau blok barat dan blok timur. Blok timur dari Rusia ada pesawat Tu-16, kemudian 11 Lakhovin, pesawat MiG-15, 17, kemudian pesawat dari Amerika, mulai dari pesawat Sabre, ya, itu walaupun masuk ke Indonesia itu dari Australia, kemudian F-5 yang ada di luar itu, F-5, kemudian pesawat Hawk MK-53 itu walaupun dulu ngambilnya dari Israel, T-33 Dreamfeet itu, kemudian juga dari Jepang, kemudian Polandia, kemudian juga dari negara Indonesia yang dibuat oleh pertama kali dibuat ini juga yang dari Jepang oleh Pak Wiweko tahun 1948.
0: Di masa penjajahan Belanda, menurut Mayor Slamet, Museum Dirgantara Mandala ternyata merupakan pabrik gula.
1: Bangunan ini dulunya merupakan pabrik gula di zaman penjajahan Belanda. Kemudian di zaman penjajahan Jepang digunakan sebagai gudang logistik. Dan kemudian pada tanggal 29 Juli tahun 1984 diresmikan sebagai Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala.
0: Beragam koleksi pesawat sungguh membuat pengunjung berdecak kagum. Misalnya replika pesawat Dakota VTCLA, sebuah pesawat milik penerbangan India yang dulu ditembak oleh Belanda di Ngoto. Ada juga pesawat Guntai bersayap ganda, bekas pertempuran tentara Jepang yang dulu digunakan untuk melakukan pengeboman pertama. Dari berbagai pesawat itu, ada yang benar-benar menjadi saksi bisu pergolakan kemerdekaan Indonesia dan punya nilai sejarah yang tinggi. Menariknya lagi, pengunjung Museum Dirgantara Mandala juga bisa memainkan game unik dan seru. Dengan sensor jari tangan, pengunjung dapat melihat keterangan gambar dan spesifikasi dari sejumlah pesawat, serta bermain mengendalikan pesawat yang menghindari bola-bola api. Sangat menarik mengunjungi Museum Dirgantara Mandala. Beragam pesawat memiliki peranan penting dan berjasa dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita menjadi tahu betapa hebatnya TNI Angkatan Udara kita.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar Persatu dari Yogyakarta, Jogja sore ini Rifana Virus pamit undur diri, dan Jogja malam ini akan segera hadir bersama Bung Ferry pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Selamat malam.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
6: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
5: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah sudah siap dengan satgas, baik satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
6: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
7: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Tapi ini di beberapa gunung tinggi di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone beast generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjaga hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
6: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
8: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPEI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
8: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
10: Telah terjadi kerugian
8: keuangan negara.
10: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
8: Kerugian keuangan negara 992 miliar Rp820.628.228.200.
9: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
8: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya itu, pembiayanya itu kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
9: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan, perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
12: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
12: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter, ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga, karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
13: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
12: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
13: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
14: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
15: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
14: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
16: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
14: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
17: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
18: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget bikin kayak gini ya.
17: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
19: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan. Dan menurut aku itu it takes
17: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
20: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Gacir lakukan tanggung menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?

0: penebalan striker kan memang salah satu kelemahan tim kita. Kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
1: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya, ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
2: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
1: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Edisi hari Rabu 29 Juli 2026, saya Ferry Konugroho akan mengantarkan berbagai program acara hingga tengah malam nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Semoga kami jumpai Anda dalam keadaan sehat, menikmati suasana istirahat, ataupun makan malam bersama keluarga dan orang-orang tercinta. Untuk yang masih lembur ataupun shift malam, kami berharap Anda tetap semangat untuk menunaikan kewajiban hingga usai nanti. Untuk Anda umat Kristiani di wilayah daerah istimewa Yogyakarta, di rentang waktu pukul 19.30 hingga pukul 20, akan tersaji program Mimbar Agama Kristen, dan nanti pukul 20 hingga pukul 22 di setiap Rabu malam Kamis, kami menghadirkan Ruang Rindu Berjaringan Nasional, menghadirkan tokoh seni, kemudian ada musisi ataupun pencipta lagu di era 80 hingga 90-an. Kemudian program pamungkas kami di pukul 22 hingga pukul 24, kami sudah menyiapkan ragam lagu pilihan dan informasi-informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Di.
1: Baik, di pukul 19.30 hingga pukul 20 untuk Anda umat Kristiani, kami akan menghadirkan mimbar agama Kristen dengan tema Bertahan di Semua Musim. Dan untuk bahan renungan dari Alkitab, firman Tuhan akan disampaikan nanti dari kitab Raja-Raja 1 pasal 17 ayat 1 hingga 6 bersama Bapak Pendeta Yesaya Guraginting MTH. Beliau adalah gembala jemaat pada GPD Sion, Maguharjo, Sleman, Yogyakarta.

Haleluya, haleluya, shalom warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta. Apa kabar hari ini? Doa dan harapan saya kabar baik luar biasa. Karena Tuhan yang kita sembah dan yang kita layani adalah Tuhan yang luar biasa kasih dan kuasanya bagi kita semuanya. Puji Tuhan, senang sekali Tuhan boleh izinkan kita kembali dapat berinteraksi melalui program Penyejuk Iman Agama Kristen pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan saya mengajak kita semuanya untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur, sebab hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, Engkau tetap memelihara kami, sehingga sampai hari ini kami tetap survive. Itu bukan karena kebetulan, namun semua karena berkat kemurahan Tuhan. Dan untuk itu, pakai hambamu untuk memaparkan firmanmu, karuniakan roh hikmat, akal budi, dan berikan hati yang peka kepada firmanmu, serta roh kudus yang mengurapi hambamu, supaya firman yang hambamu beritakan menjadi berkat bagi semua warga Pro 1 RRI Yogyakarta yang mendengarkannya. Tuhan, layakkan hambamu supaya hamba melihat keajaiban dan pertolongan Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan. Kau juga membuka hati dan pikiran dari setiap warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, supaya firman yang diberitakan benar-benar memberkatinya. Terpujilah namamu Bapa, kami siap memberitakan firman Tuhan di dalam satu nama yang ajaib, yakni Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amen. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, judul firman Tuhan hari ini adalah bertahan di semua musim. Bertahan di semua musim. Mari kita perhatikan satu teks firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan.

warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta. Tuhan tahu persis posisi kita di setiap musim kehidupan. Mungkin saat ini kita sedang berada di bukit sukses atau di lembah kekelaman. Sedang berada di top level atau di bottom level. Tuhan sangat tahu posisi kita di musim kelimpahan ataupun di musim kering yang syarat dengan kekurangan atau juga kesukaran. Di musim kelimpahan tidaklah sulit bagi sebagian orang membangun komitmen untuk cinta dan setia kepada Tuhan. Namun bagaimana jika di musim kering dan kelaparan tiba? Apakah orang-orang percaya masih cinta dan tetap setia kepada Tuhan? Apakah kita masih bisa bertahan untuk tetap cinta dan setia kepada Tuhan? Mari kita belajar bagaimana Nabi Elia bertahan di musim kekeringan. Kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang pertama berkata, "Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan." Maka terjadilah seperti yang difirmankan Tuhan. Di semua wilayah kerajaan Israel dan sekitarnya, mulailah terjadi kekeringan. Akibat kekeringan tentu saja, kelaparan mulai terjadi. Air menjadi komoditas yang sangat vital. Dampak kekeringan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang Israel, tetapi juga oleh Nabi Elia selaku abdinya Allah. Di tengah penghukuman Tuhan atas kerajaan Israel, Tuhan menjamin keberlangsungan hidup Nabi Elia. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk tinggal di tepi Sungai Kerit selama musim kering supaya hidupnya tetap terjaga. Nabi Elia ikut mengalami kekeringan, tetapi dia tetap memegang teguh firman Tuhan. Orang yang memiliki firman Tuhan selalu lebih berkuasa daripada orang yang tidak memiliki firman Tuhan. Sebagai raja, Ahab punya segalanya. Dia punya tahta, dia punya otoritas, dia punya kepemilikan. Tetapi narasi di konteks ini dominan berbicara tentang Elia, karena Tuhan absen dalam relasi dan hidup seorang Raja Ahab. Dibandingkan Raja Ahab, Elia hanya sebagai hamba di hadapan Tuhan. Tetapi Alkitab mengkonfirmasi dengan jelas bahwa Tuhan menyertai Elia termasuk ketika musim kering terjadi. Orang-orang yang memiliki firman Tuhan memiliki keyakinan dan harapan yang kuat untuk hari esok. Olehnya, peganglah erat firman Tuhan di setiap hari dan imanilah serta bertahanlah dengan firman Tuhan, karena ada kekuatan baru yang Tuhan berikan di setiap musim, termasuk di musim kering. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, bagaimana caranya memiliki firman Tuhan? Pertama, menerima firman Tuhan dengan sukacita tanpa pilih-pilih. Kemudian direnungkan baik siang maupun malam. Firman Tuhan bisa datang melalui bacaan rutin di setiap hari. Olehnya umat Tuhan diharapkan
rutin membaca firman Tuhan di setiap hari. Boleh pagi, boleh siang hari, sore, malam hari, atau subuh. Atau juga umat Tuhan bisa menerima firman Tuhan melalui khotbah Bapak Ibu Gembala di setiap jam ibadah di gereja masing-masing. Yang kedua, bagaimana caranya memiliki firman Tuhan? Ucapkanlah firman Tuhan yang sudah diterima dengan iman, bukan meragukan atau memperdebatkannya, bukan menyepelekannya, bukan pula mengabaikannya, tetapi ucapkanlah firman Tuhan dengan iman di setiap hari. Ketiga, melakukan. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dengan setia. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3 sampai ayat 5, di sana firman Tuhan berkata, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Warga pendengar Pro 1 RRI Yogyakarta, firman Tuhan menyebutkan sungai Kerit sebagai alamat Elia untuk pergi ke sana. Bukan sungai Yordan yang lebih besar, yang lebih terkenal. Jika Elia tidak dengar-dengaran, Elia bisa saja pergi ke sungai Yordan dengan asumsi bahwa sungai Yordan lebih bagus, lebih baik, lebih besar, lebih terkenal. Tetapi di sana Elia tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dan mukjizat sesuai dengan perintah dan rencana Tuhan. Setiap orang percaya harus menemukan mana kehendak Tuhan untuk ditaati dan mana yang bukan kehendak Tuhan untuk harus diabaikan. Bukan kehendak kita yang jadi memang. Meskipun kelihatannya kehendak kita itu lebih baik, lebih nalar, masuk akal. Tetapi kehendak Tuhan yang harus jadi. Dan itu yang terbaik bagi kita. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungai Kerit kita hari-hari ini mungkin kita diizinkan belajar dan belajar untuk terus bersyukur dengan keadaan kita. Bagi orang lain adalah diajar untuk sabar menanti. Serta sebagian saudara kita mungkin harus banyak berdoa. Dan bagi sebagian lagi harus tetap bertahan dalam musim-musim kering ini. Bertahanlah di area mana saja yang Tuhan perintahkan untuk kita berada, termasuk di area yang paling asing bagi kita, karena di sana ada persediaan berkat bagi kita. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan mengirim burung-burung gagak ke sungai Kerit sebagai media berkat Tuhan, dan itu bukan karena kebetulan, namun semua karena perintah dari Tuhan, semua karena seizin dari Tuhan, semua karena kehendak Tuhan. Oleh karena Elia taat terhadap firman Tuhan, maka Elia menerima berkat dan hidupnya terpelihara dengan baik, meskipun itu di tahun dengan musim yang kering. Jika kita hidup dan mentaati firman Tuhan, maka kesanalah berkat Tuhan dicurahkan. Yang percaya katakan amin. Allah memelihara orang-orang
yang memelihara firman Tuhan di setiap musim kehidupannya. Burung-burung gagak adalah binatang haram bagi orang Yahudi dan tidak pernah terpikirkan oleh Elia bahwa Tuhan bisa saja memakainya menjadi saluran berkat baginya. Tugas kita adalah belajar peka dengan kehendak Tuhan dan bertahan di dalamnya. Tetaplah bangun relasi intim dengan Tuhan setiap hari di semua musim hidup kita. Bertahanlah apapun yang terjadi dan bersiap untuk mendapatkan visitasi ilahi dengan perkara supernatural atau dengan cara yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Perhatikan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat yang ke-6. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Oh, haleluya. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, dalam konteks ini ada dua macam persediaan dari Allah. Yang pertama adalah perbekalan supranatural. Di konteks ini, roti dan daging Tuhan kirim melalui burung-burung gagak merupakan persediaan secara supernatural daripada Tuhan. Burung gagak adalah binatang liar. Bagaimana kemudian burung-burung gagak mendapatkan roti dan daging sementara seluruh negeri dilanda kekeringan dan kelaparan? Hal ini tentu tidak ada rumusnya, tidak bisa dinalar. Sebab ini adalah pekerjaan Allah yang maha dahsyat. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menyediakan secara supernatural. Yang kedua, persediaan secara alami. Air yang diminum oleh Nabi Elia didapatkan dari sungai Kerit yang lebih kecil dari sungai Yordan pada waktu itu. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang harus kita kerjakan dengan hati yang rela, hati yang sukacita, tanpa perlu untuk bersungut-sungut, tanpa perlu untuk berbantah-bantah, tanpa perlu untuk membangun argumentasi, tanpa harus kita perdebatkan satu sama lain. Kedua hal tersebut harus ada dalam hidup kita. Syukuri setiap hal yang ada, sebagaimana Tuhan karuniakan fasilitas, karunia, talenta, potensi, kesempatan, anugerah di dalam kehidupan kita. Jangan pernah meremehkan perkara-perkara kecil yang ada di seputaran kehidupan kita. Jangan pernah remehkan perkara-perkara yang sederhana yang ada di lingkungan kita. Tetaplah syukuri dan tetaplah berdoa. Sebelum kita bekerja, tetaplah berdoa. Dahului dengan berdoa. Pendek kata, sebelum kita melakukan segala sesuatu, aktivitas kita, pastikan Anda dan saya sudah berdoa dan tetap bergantung kepada Tuhan. Sekalipun itu tampaknya perkara-perkara kecil atau perkara yang sederhana. Warga pendengar Persatu RRI Yogyakarta, milikilah firman Tuhan dan lakukanlah dengan setia. Tuhan menyediakan perbekalan secara supernatural. Tuhan juga sanggup menyediakan persediaan secara alami di dalam seluruh musim kehidupan kita. Sudahkah Anda bertahan
di semua musim kehidupan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sekarang mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Yesus, hati kami bersuka cita karena sudah mendengar dan menerima firman Tuhan. Kami diajar supaya tetap bertahan di semua musim kehidupan kami. Hari-hari ini tergolong musim kering karena sudah beberapa bulan Tuhan izinkan belum turun hujan. Di musim kering ini ada cukup banyak sakit penyakit terjadi. Kesukaran, kesulitan mulai bertambah-tambah. Tetapi kami percaya firman Tuhan. Tuhan penyedia makanan minuman bagi kami. Engkau Allah Yehovah Jireh yang menyediakan dari tidak ada menjadi ada. Engkau mencukupkan semua kebutuhan kami. Olehnya mampukan kami untuk senantiasa berpegang teguh kepada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu memunculkan keyakinan dan harapan yang kuat untuk kami tetap bergantung kepada Tuhan. Allah Roh Kudus meneguhkan firman-Mu dan memeteraikannya supaya bertumbuh, berakar, berbuah-buah menjadi berkat bagi kami. Pakai kami Tuhan hidup on the track dalam firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Anugerah Tuhan turun atas kami semua. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus turun memenuhi kami semua. Hari ini, besok, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Terima berkat Tuhan. Semua yang percaya, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin.

0: video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 1 RRI Yogyakarta di Jogja malam ini, pendengar kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta mengikuti program Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Malam hari ini akan menghadirkan seorang seniman, sutradara video klip legendaris yang banyak membuat video klip para artis penyanyi di era 80 hingga 90-an, Chris Sinyal. Dan malam hari ini, Ruang Rindu akan dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya, amin, amin. Oh, seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard Indonesia, oke. Okay.
1: Billboard pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke. Okay.
1: Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh, kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya, kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau nggak salah ya waktu itu. Uh-huh. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde ya, atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat video klip gitu. Mm-hmm, kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaraan video klip untuk di Indonesia.
1: Iya, mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihatnya juga bagus banget ya, buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih ya. Mm-hmm, mm-hmm. Jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Oke.
1: Okay. RCTI jadi ya gitu sih, baru banyak nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat nggak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Shara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh, itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 88 ya, 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah, baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya, buat itu. Burak-burak musika kebanyakan ya. Waktu itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh, apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu aktris Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Daun Sumbang itu.
0: Oke. Okay.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Andres Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Terima kasih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Bang Yudi, mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Okay.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Oke, okay, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Niyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Majenda, Bang Leman ya, juga ada Ibu Meti di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Okay. Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam.
0: Oke. Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Krisdayanti yang Kris-Kris yang lain itu karena penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua umurnya sekarang.
0: Oke, terus
3: biasanya kan kalau penyanyi itu yang bakal nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengertian saya atau gimana cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari itu, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diangkat. Mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Okay. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih, Albert.
0: Itu aja, Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida, selamat malam, Bu Farida.
4: Selamat malam, assalamualaikum,
1: Mas
4: Yudi.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya, Bang Kris, selamat malam, Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat malam.
4: Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu Farida.
4: Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: terima kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi apa teh anget sedikit. Nah, di sini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya, Mbak Ita.
0: Ya,
4: ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu baiknya Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kris tetap sehat ya, semangat ya,
1: kita semua
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi, salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada sama Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, sahabat-sahabat Dasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semua pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apa ya? Mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya? Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh, itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau mau
0: bikin video gitu ya?
5: Lagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa? Apalagi sekarang tuh ya? Banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana, mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Siap.
5: Oke, terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, itu aja. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan Bung Benejo, ada Bang Kris sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, form sinyal ini. Halo, selamat malam. Oh, Pak Kris sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Enggak pernah Manado. Bang Kris, Manado-nya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini Indo. Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan.
1: Oh, boleh, siap.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Niki Ardila Telagut. Apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.

0: Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewatin. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian, jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software-software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Itu
1: sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat wah ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 itu.
0: Oke.
1: Bang Yudi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah,
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan namanya.
0: Oh, itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja. Jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih. Kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisya juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris-Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya.
1: Nggak ada hubungan dengan sesuatu.
0: Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya, tantangannya.
0: Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya senang bengong ya, jadi dia bengong.
0: Senang bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya, memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Dari bengong ya, timbul itu, sebuah ide ya.
1: Ya, ide kayak gitu sih sebenarnya.
0: Ya, iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik.
1: Gitu,

0: Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta, pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Dari dulu, pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit setengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir juga banyak kita buat video klip tuh. Ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan gitu.
0: Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip gitu.
0: Oh, siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron, film atau sinetron?
1: Memang sih buat itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan ya, itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya, sinetron, dan harus lebih fokus ya. Kalau video klip iklan itu kan kita lebih bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap. Kalau begitu, Bang Kris, ini kita jeda dulu. Kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi. Kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 1 2, dan telepon studio 0213440696 dan 0213441499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya.
0: Oke.
1: Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketok-ketok pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Kayak film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Oke, ya, siap.
1: Perkembangan ya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang siapanya Bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaannya. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi. Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik, efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya. Itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah, selamat malam. Terima kasih Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso, kakak saya yang di sana Bondowoso, untuk Bung Simon Kayai dengan seibu Pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain teh, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya, silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Kris, ada kan di awal. Aha. Ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya, benar.
3: Apakah video klipnya di penggaran juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Habis itu. Terus yang kedua, itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahun ya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telah ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sharing terus gitu.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma. Kak Rahma, selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Mas. Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Ya, selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam. Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap siap siap.
4: Dari Pop Memory, Nikandila, Mayang Sari, Inka Kristi semuanya deh. Ya pertanyaan saya seperti lagu-lagu pernah lagu era tahun 90-an kan kena cek, pernah kena cekal ya. Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya enggak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam selalu ya buat Bang Krisnya. Salam juga buat ini Tanjudi di Minasa, dibuat Didi Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketrawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang di NTT. Buat Tedinda di Gajar. Terima kasih Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan, silahkan.
1: Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya, atau label. Kita dapat lagu, lalu kita buat pelajari. Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin. Kita bisa arahkan dia sebagai, kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran, kita bukan hanya nyanyi, kita arahkan dia juga bagaimana cara berakting. Terus ya setelah itu selesai, baru proses editing ya. Proses editingnya memang yang sangat penting ya, karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini, cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Itu berkali-kali, makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari, 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya?
1: Di editing, karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya, kadang-kalanya kayak satu lagu ya, kita lihat dari video klip itu jadinya loh, lagunya jadi kayak kurang begitu menarik. Tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat, jadi semakin mendukung lagu itu. Gitu. Contohnya Tenda Biru ya, Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya, dia bilang, Chris, lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, disuruh lagu, sebentar tesinya muter-muter. Ya itu sebenarnya itu aja sih, benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita putar, yang pernah disutradarai oleh Bang Kris. Kau Bukan Dirimu ya?
1: Kau Bukan Dirimu, lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga, tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana. Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika, dan kebetulan mereka suka, mereka panggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Yul sedang hamil gitu loh.
0: Oh oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh jadi dia bilang gini, produsernya bilang ke saya, mantan bos saya, dia bilang, terus bisa lo akalin nggak Dewi? Aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin, makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up, jadi tidak menampilkan seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: ini memang profesional ya gitu ya, dia bagus.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi itu hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya gak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya, atau tema sosial atau tema khusus, tema-tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya, zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya, banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita lah nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, dia menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Coldplay ya. Tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia. Begitu sih sebenarnya. Begitu ya. Itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu. Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun siap. Sekarang ya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita. Langsung kita ajak ngobrol ya. Ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam, Teh Dinda.
5: Malam kembali, Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam, Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya, benar.
5: Kris Manuhutu lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak ada. Nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Pasti arahan sutradara kan itu modelnya gitu ya, maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten. Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya.
5: Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video? Okay. Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. Apa bedanya? Apa perbedaannya?
0: Video musik karena kali ya?
5: Iya, video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Okay, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa? Bisa berkarya. Terus kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Jadi manggil dengan tim. Oh iya, katanya mau balas apa salamnya ini ya? Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Ber. Juga ada kakak ini, kakak Mano di Pro 1 RRI Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Pro 1 RRI ND. Oke, okay, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay. Thank you, malam. Okay,
0: bye. Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau lensa. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Bahkan memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oke.
1: Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Aman setosa.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telepon studio ya di 0213440696 atau 0213441499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811797271. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, HP, Beat Gade, segala macam. Jadi buatin pada saat itu kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih, ada juga Pak Handi. Jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya dibikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada dua. Jadi dari mereka. Kok cuma kalau Siti saya dapat dari Black Box itu dari Ko Aheng.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Ya, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1 silakan masih ada waktu kalau mau telepon 0213440696 dan 0213441499. WhatsApp di 0811797272912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya. Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Pagi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip. Ya. Legendaris.
2: Senior, ya. Nah, kalau lagu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Jadi? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, Hancur Dalam apa?
0: Suci Dalam Debu. Hancur.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh, ya. Salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang,
1: lupa
0: ya,
1: kayaknya
0: 91 91-an lah ya, memang itu ya.
1: 91.
0: Oke,
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan nggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
3: Betul. Gimana ya, dong? Itu salam kenal Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya, keluarga. Sehat
0: kita, amin.
3: Kita semua, amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih sekali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya.
0: Rijal Gibran ya.
1: Kebetulan waktu itu kebetulan kita saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak gitu. Karena kan kita sewa rumah orang ya, yang terkolam okay. Kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi enggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Di jari brand yang ada mobil masuk itu masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak pernah nggak Bang Chris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya, si siapa ini, Carlina, itu kan dancer
0: gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga, tapi banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih gitu.
0: Oke.
1: Cuma 50 kita pakai talent gitu. Kayak ekstras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak gitu.
0: Lumayan kita banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya? Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoprek dari atas." Aku bilang, "Kita enggak bawa, soalnya ini mendadak kan." Dari produsernya waktu itu Lisa Supit yang minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan sih saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: Biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Chris.
1: Siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Iya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang awal itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya, awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo, iya. Lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya, itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya.
0: Video klip pertama ya.
4: Oh. Judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke, itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Apalagi gitu ya, sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Chris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Chris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Supaya dapat inspirasi dulu.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, Mbak Sari, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita, disampaikan?
5: Akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak Ita.
5: Karena ada beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya benar-benar. Iya, gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Iya, silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris, perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mo kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh gimana sih? Kalau sekarang
5: nanti,
6: itu lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi. Bang Kris, lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal, terus udah ada Jimmy Jim nggak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jim udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada, Bu. 90-an udah
6: zaman
5: ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke. Okay. Salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan Beli Tawan. Siap.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke.
6: Oke, Mbak Ita, Mas Yudi sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Neng Batu Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung momnya Batu.
0: Yo, kan sampean di Batu ta.
5: Aku di Surabaya.
7: Iya, Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Siti kalau bilang Batu.
0: Loh yo, ya jelas
5: ya,
0: dong.
5: Asik banget dia Pak Faris yang Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru
5: barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, Ruli Gogo.
0: Ruli sop, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal.
5: Ya, sutradara video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah, gini aja pertanyaan saya, enggak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi, Mbak Ita.
5: Silakan.
7: Oke, siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi, Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah, banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya, Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnamasari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Serius?
8: Mati piari kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Panawi juga.
0: Oh.
8: Dia kasih kesempatan bikin itu. Saya editnya juga sama Panawi. Weh, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama. Kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya. Kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2000. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Awalnya sih itu.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Iya, Ani Carrera.
5: Ani Carrera
8: yang
5: ya.
8: Kebanyakan lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak, akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: sampai udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya, langganan.
5: Kalau Mas Chris, aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi Ita kan cantik.
0: Kesel kere. Oke. Kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam.
5: Selamat malam,
0: Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam, Mas Kris.
5: Kris,
9: ya.
5: Oke, selamat malam.

0: persinggahan ke Samarinda itu kan. Hmm. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
1: hey. Siap.
2: Cakep.
0: Makasih ya, yuk.
2: Sama-sama.
1: Sama-sama.
2: Ahmad Irwan.
1: Baik. Kita jawab dulu ya, sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang ya, perbedaannya gimana
2: apa,
1: sih?
2: Mas Kris?
1: Apa sekarang lebih gak ketat gitu? Dulu ketat banget.
3: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
1: Oke.
3: Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya nggak jelas ya, bukan nggak jelas, kita banyak nggak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing ya, aja. Apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
1: Okay.
3: Kalau batasan dari lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan kalau baik artis atau model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
1: Oke.
3: Gambar yang layak
2: sudah. Mantap.
3: Sebenarnya.
1: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
2: Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh iya, Mas Kris, aku mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
3: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
2: Oh gitu ya.
1: Oh oke.
3: Saya syuting di Singapura waktu itu di Jodown ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
2: HP.
3: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Jadi saya combine gambarnya antara ini dengan kamera kita yang pakai.
2: Iya ya, apalagi kan
1: teknologinya
2: udah canggih semua.
3: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek apa-apa ya. Sudah kamera makin canggih.
2: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju.
3: Makin canggih, jadi.
2: Dan itu mempermudah ya, Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi ya.
3: Terutama dalam perizinan ya.
2: Iya, jadi
3: perizinan itu
2: nggak perlu. Kameramen nggak perlu kru banyak.
3: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, gitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang, dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu, bukan yang
1: Gak
3: syuting. Saya langsung berpikir mereka pikiran yang maju. Anak 5 tahun gak boleh bekerja.
2: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungi ya anak-anaknya, anak-anak yang di bawah umur, betul.
3: Mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
2: Setuju Mas Kris.
3: Gak boleh di mana-mana.
1: Siap.
3: Sudah sih pengalaman-pengalaman gitu.
1: Oke. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
2: Pak Irwan di Bandung.
1: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti apa?
2: Ya.
1: Silahkan nih.
2: Pasti kan pada pengen tahu semua, Mas Kris.
3: Oh iya. Kendalanya sih sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
2: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
3: atau,
2: ya.
3: Atau properti sementara dan dana dapatnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
1: Siap.
3: Kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
1: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya, Mas Kris.
2: Fleksibel ya.
3: Tergantung produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
1: kita.
3: Kita sesuaikan ya.
1: Kita sesuaikan. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
3: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, ataupun cipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaikan dari kita ya. Ya, berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk

0: membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu. Sekian.
1: Iya, iya.
0: Fleksibel ya.
2: Siap. Gitu dong. Oke. Kita break lagi. Tinggal satu segmen ya. Bang Kris, tenda biru nih.
1: Tenda biru asik.
2: Kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
0: Oke, siap. Siap.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Ruang rindu.
0: Ruang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Sudah mengantuk
0: ini Mas Yudi
1: ya.
0: Sudah mengantuk.
1: Bang Kris. Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung terjiang-jiang muka Itar Munawsari tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung dari ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Kalau tidak berubah tetap dan tertawanya juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon. Kita terima dulu ya.
1: Ya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur. Ya. Selamat malam, Kak Pak Jante.
1: Halo. Halo, Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak
1: suaranya?
0: Ada suaranya ya, sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih enggak ketemu?
1: Udah lama ya, Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Entah itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas.
0: Ketemu loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi. Indahnya memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang
0: ini bebas. Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget
1: berkurang.
0: Loh. Aduh, udah bener ya Nili Bel.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Krisnya juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggallahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggallahku Sendiri? Ayo, Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Wah, ini aku
0: nggak tahu. Nggak
1: tahu ya? Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Bukan.
1: Tak kasih 1 kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya.
1: Nyerah.
0: Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit kan di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, cres.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, cres itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scruff-nya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donat kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya top banget mas Chris.
2: Ebit GAD?
1: Iya, Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku itu jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya sama albumnya aku nyerah aja.
1: Aduh, jadi donat kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya, Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang Seraut dibikin wajah. Video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Siap dan sukses. Demikian juga RA dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke, Mas Chris,
2: kita punya masa yeah. Di Senayan, enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Gak main media sosial.
1: Bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Tanggal 11 kita
0: berangkat. Oh.
1: Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Jadi kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Woi, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi itu enggak enak. Jadi agak dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
2: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu. Jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu, kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
2: Kita mau tahu makanya kita belajar.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah. Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
2: Memang itu ya. Kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu aku enggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
2: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop, tidak pernah ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karet dia berharap dengan.
1: Iya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
2: Lebih banyak kita humble lagi ya, lebih banyak kita melampaui sama-sama kan kita ini kan dibutuhkan untuk saling menghargai. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih banyak ya, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di ruang rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
2: Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
2: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih.
2: Bye.
0: Bye. Bye. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori,
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta. Demikian pendengar, sudah Anda ikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional menghadirkan sutradara video klip di era 80 hingga 90-an dan hingga saat ini masih eksis bersama Chris Sinyal dan Ruang Rindu dipandu Ita Purnamasari serta Yudi Ismail. Dari kawasan Kota Baru Yogyakarta masih bersama saya Ferry Nugroho tentunya hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kami sudah menyiapkan ragam lagu yang tentunya akan menghibur Anda, serta berbagai informasi terkini yang tersaji bersama reporter RRI yang kami kutip dari rri.co.id. Kami pun juga membuka kesempatan Anda bergabung untuk berbagi informasi, silahkan ya, melalui WhatsApp di 0811 2711 911.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
3: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah.

Pro 1 RRI Yogyakarta, Celine Dion dengan lagunya Because You Love Me. Pendengar, kami berbagi informasi perkiraan cuaca dari BMKG DIY untuk 3 hari ke depan di tanggal 30 dan 31 Juli 2026 serta di tanggal 1 Agustus 2026. Nah, BMKG DIY menganalisa dinamika atmosfer terkini dan wilayah daerah istimewa Yogyakarta masih relatif terbatas untuk turun hujan ya. Namun begitu memang masih ada potensi hujan di beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta. Walaupun saat ini memang kita memasuki musim kemarau. Untuk hari Kamis besok 30 Juli 2026, cuaca pada umumnya adalah cerah berawan di semua wilayah. Namun berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Kemudian ketinggian gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter, termasuk dalam kategori sedang. Di hari Jumat 31 Juli 2026, cuaca pada umumnya adalah cerah berawan merata di seluruh wilayah DIY. Untuk tinggi gelombang laut berkisar antara 1,4 hingga 2,5 meter. Kemudian di Sabtu 1 Agustus 2026, cuaca cerah berawan di semua wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian tinggi gelombang laut antara 1,4 hingga 2,5 meter, termasuk dalam kategori tinggi. Masyarakat agar senantiasa bijak menggunakan air dan dimohon untuk mengantisipasi potensi kekeringan dengan menyiapkan cadangan air. Dan yang tak kalah penting adalah mewaspadai potensi cuaca panas pada siang hari dengan memperbanyak minum air putih, kemudian gunakan pelindung diri saat beraktivitas di luar ruangan untuk mengurangi dampak dari paparan sinar matahari. Demikian informasi kami kutip dari BMKG Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: isinya begini semua ya? Jadi cemas sendiri lihat sosmed.
1: Kenapa mas? Kok mukanya diteku gitu?
0: Ini loh mbak, isu di grup WA sama sosmed tuh bikin kepikiran. Gak tenang rasanya mau ngapa-ngapain.
1: Wah, hati-hati mas. Itu namanya digital fatigue. Yaitu kelelahan fisik dan mental akibat penggunaan gadget yang terlalu lama. Bisa mempengaruhi kesehatan mental loh. Coba deh batasi waktu main HP, saring informasi yang masuk, dan jangan lupa healing sejenak bareng keluarga. Dunia nyata jauh lebih indah loh.
0: Wah, bener juga ya. Kayaknya saya butuh lockout sebentar deh, biar pikiran adem lagi.
2: Bijaklah bersosial media. Kesehatan mental Anda adalah prioritas utama.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.

Pro 1 RRI Yogyakarta masih dengan sajian lagu-lagu mancanegara. Pendengar, sebanyak 3 atlet voli pasir asal daerah istimewa Yogyakarta dipanggil masuk ke pemusatan latihan nasional atau Pelatnas untuk ajang Asian Games 2026. Selain atlet, 2 pelatih dan 2 ofisial asal DIY juga ikut mendampingi. Seperti kami kutip dari rri.go.id, untuk pelepasan secara resmi digelar di kantor KONI DIY hari Rabu ini. Nah, 3 atlet yang dipanggil memperkuat timnas voli pasir Indonesia adalah Imam Ahmad Faisal, Firza Mulyo Prasetyo, serta Akbar R. Purnomo Sidi. Pelatih timnas voli pasir Indonesia, Koko Prasetyo Darkuncoro, mengatakan semua tim akan menjalani pemusatan latihan di Sentul. Dan agenda ini berlangsung selama sekitar 1,5 bulan sebelum tampil di ajang Asian Games. Selain itu, tim dijadwalkan juga akan menjalani uji coba ke Tiongkok dalam ajang Asian Championship. Nah, adanya turnamen tersebut tidak hanya menjadi ajang pemanasan, tetapi juga kualifikasi menuju Olimpiade. Dan ini tentunya menjadi hal yang diupayakan, kalau bisa sampai ke finish dan peringkat 1, maka Indonesia bisa langsung lolos ke Olimpiade. Nah, sebagai gambaran, untuk pesaing berat datang dari tuan rumah Jepang dan perwakilan Tiongkok. Namun, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan podium tertinggi. Baik, selamat untuk tim atlet voli pasir daerah istimewa Yogyakarta. Ada 3 atlet dan 2 pelatih serta ofisial yang ikut mendampingi masuk dalam Pelatnas yang akan bertanding di ajang Asian Games 2026. Anda ingin membaca info selengkapnya, pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Halo Dok, kapan nih mulai?
3: Wonten apa to Pak? Kulau niku wangsul tadi sebulan malih Pak.
2: Iya to, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kan gue ngurungok RRI. Masa ngurungok RRI gak ada nunggu sebulan. Iya to.
3: Pak, nanggi HP niku sakit mireng ke RRI. Niku ben diburu isi lastri. Mireng ke RRI sakit mari HP Pak.
4: Nah, ngeten niki Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Simbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
2: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

Pro 1 RRI Yogyakarta, sebuah grup asal Amerika Serikat, Atlantic Star, dengan lagunya Always. Pendengar, tinggal beberapa hari lagi kita akan meninggalkan bulan Juli dan akan memasuki bulan Agustus, bulan yang ke-8, bulan yang begitu bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena di bulan Agustus kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, suasana menjelang Agustus di kota Yogyakarta mulai diramaikan oleh pedagang bendera musiman. Nah, Anda bisa mendapatkan berbagai pernak-pernik, entah itu bendera, umbul-umbul, dan lain sebagainya, yang dijual oleh para pedagang musiman di pinggir jalan. Nah, salah satunya adalah yang berada di Jalan Mayor Suryotomo, Kota Yogyakarta. Saat ditemui reporter RRI Rabu pagi, seorang pedagang asal Garut bernama Muhammad Arif ini menawarkan kepada masyarakat berbagai pernak-pernik jelang 17 Agustus, mulai dari bendera merah putih, kemudian umbul-umbul, hingga background dekorasi sepanjang 5 hingga 8 meter. Dan harganya pun bervariasi antara 15.000 hingga 500.000 rupiah, tergantung ukuran dan jenis bahan seperti kain katun dan kain satin. Nah, seperti dilaporkan reporter RRI Yogyakarta Wulan Anita yang kami kutip dari rri.co.id, Muhammad Arif mengatakan biasanya pembeli akan bertanya untuk bahan yang lebih awet namun harganya yang murah. Dan memang dirinya sengaja memanfaatkan momentum tahunan jelang perayaan kemerdekaan Republik Indonesia untuk menawarkan berbagai pernak-pernik seperti bendera dan atribut di sela-sela dirinya kuliah di salah satu PTS di Yogyakarta. Nah, selain dipasarkan di pinggir jalan, penjualan juga dilakukan secara online melalui marketplace. Dan ini tentunya menjadi peluang ya bagi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, sekaligus juga menyediakan berbagai hal yang menarik untuk menyemarakkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya bendera, umbul-umbul, serta background dekorasi bernuansa merah putih. Pendengar, Anda ingin membaca info selengkapnya, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/Yogyakarta.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gah, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Jebakan Batman. Bahasa gaul satu ini sangat populer bahkan di lintas generasi. Apa sih maksudnya istilah jebakan Batman itu? Menurut laman tintaputih.net, jebakan Batman merujuk pada kejadian konyol yang tidak terduga, intrik, atau tipuan. Lalu, dari mana istilah jebakan Batman muncul? Pada cerita sang superhero Batman, dalam banyak alur ceritanya, ternyata Batman sering sekali tertipu dan masuk dalam perangkap musuh. Ada pula yang merujuk pada kondisi Batcave atau gua tempat markas Batman yang dipenuhi oleh banyak jebakan agar musuh susah masuk. Nah, pendengar, jangan sampai Anda terkena jebakan Batman ya.

Pro 1 RRI Yogyakarta, stuck on you dari Lionel Richie. Pendengar, jangan lewatkan program kami setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, kajian agama Islam di acara Mutiara Pagi untuk hari besok di Kamis tanggal 30 Juli 2026 akan merenungkan atau membahas tema Usia Bertambah, Pahala Jangan Berkurang. Insya Allah akan menghadirkan narasumber beliau Ustazah Misma Kasim MA, anggota pimpinan pusat Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Anda yang ingin bertanya jawab, ingin berdiskusi ataupun menyampaikan pendapat, silakan ya di program Mutiara Pagi melalui line telepon 02745803333, WhatsApp 08112711911, pukul 5 hingga pukul 6 Mutiara Pagi dengan tema Usia Bertambah, Pahala Jangan Berkurang.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.
2: Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Jogja malam ini Pro 1 RRI Yogyakarta dari miliknya ya Sophia Lajuba, lagunya yang berduet bersama Indra Lesmana dengan Tiada Kata. Pendengar, Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta menggelar Pekan Budaya Difabel 2026 bertempat di SLB Negeri 2 Bantul tanggal 28 hingga 30 Juli 2026. Agenda ini resmi dibuka Selasa kemarin dan mengangkat tema Murakabi untuk merayakan keberagaman dalam ruang inklusi. Nah, untuk pelaksanaan tahun ini menghadirkan kolaborasi antara Pekan Budaya Difabel dengan mobil keliling terapi atau Mukti. Nah, adanya sinergi ini memadukan layanan terapi, aktivitas seni, edukasi, serta pendampingan keluarga dalam satu rangkaian program tumbuh kembang anak difabel. Seperti kami kutip dari rri.co.id, Kepala Dinas Kebudayaan DIY Dian Laksmi Pratiwi mengatakan, penggabungan Pekan Budaya Difabel dengan Mukti ini menjadi upaya untuk memperluas manfaat layanan, sekaligus menguatkan fungsi kebudayaan. Nah, jika sebelumnya Mukti hanya melayani dua SLB, kini untuk cakupannya diperluas hingga 10 SLB. Dan melalui tema Murakabi ini, ingin ditunjukkan bahwa teman-teman difabel memiliki potensi dan kesempatan yang sama untuk berprestasi, berkarya, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Adanya keterbatasan fisik maupun mental bukan menjadi penghalang untuk maju, berkolaborasi, dan menghadirkan manfaat bagi sesama. Nah, selama 3 hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai agenda. Di antaranya adalah pelatihan bahasa isyarat, kemudian pelatihan pengemasan produk, pameran karya seni, ada pertunjukan budaya, hingga diskusi parenting. Dan semua kegiatan dirancang untuk mendorong kreativitas serta memperkuat dukungan lingkungan bagi anak difabel. Anda ingin membaca info selengkapnya pendengar, silakan bisa mengakses informasinya di rri.co.id/yogyakarta.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Iya, seorang psikolog sekaligus penyanyi di era 80-90-an ya, Tika Bisono dengan lagunya Ketika Senyummu Hadir. Pendengar, beragam sajian siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda di hari Kamis esok di tanggal 30 Juli 2026. Ya, di rentang waktu pukul 8 hingga pukul 9 Anda bisa mengikuti program kami Dialog Jogja Menyapa. Esok akan membahas tema kemarau panjang mengancam pentingnya mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, diagendakan akan menghadirkan narasumber Bapak Mujahid Amrinudin ya, Bapak Mujahid Amrudin SIPME, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Mujahid Amrudin. Kemudian ada Bapak Waljito, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana Bantul, serta ada Mas Setio, beliau adalah petani pesisir Baros. Untuk acaranya dilaksanakan pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selain itu juga live melalui YouTube di akun RRI Jogja Official. Anda bisa bergabung pendengar untuk berdiskusi bersama kami di 580333 WhatsApp-nya, di 0811-2711-911, ataupun bisa memberikan komentar selama acara berlangsung melalui live chat di kanal YouTube RRI Jogja Official. Kemudian di pukul 10 hingga pukul 11, Anda bisa mengikuti program Jaksa Menyapa. Ya. Pukul 10 hingga pukul 11, program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Yogyakarta dengan tema persiapan pelaksanaan lelang serentak dalam rangka hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia ke-81 tahun 2026. Insya Allah akan menghadirkan narasumber Ibu Ima Purnamasari SHMH, Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Kemudian ada juga Bapak Iwan Avendi SHMH, Fungsional Auditor Pertama Kejaksaan Negeri Yogyakarta. Anda bisa bergabung mendengar di line telepon 580333, WhatsApp-nya di 0811-2711-911, dan acara Jaksa Menyapa ini juga disiarkan melalui YouTube di akun RRI Jogja Official ya. Anda juga bisa bertanya jawab melalui live chat selama acara berlangsung.

0: Alkisah ada seorang penjual gorengan yang selalu menyisakan buntut ubi goreng yang tidak terjual. Dia selalu memberikan sisa gorengan itu pada seorang bocah yang sering main di tempatnya mangkal. Tanpa terasa, sudah lebih dari 20 tahun dia menjalani usahanya itu. Namun tidak ada perubahan yang berarti. Usahanya tetap begitu-begitu saja. Suatu hari, datang seorang pria dengan mobil mewah berhenti di depan gerobak gorengannya. Pria itu bertanya, "Ah, ada gorengan buntut ubi goreng, Pak?" Si tukang gorengan lantas menjawab, "Ah, gak ada, Mas. Ya, saya kangen sama buntut ubi goreng Bapak. Dulu waktu kecil, ketika ayah saya baru meninggal, tidak ada yang membiayai hidup saya. Teman-teman saya mengejek saya karena tidak bisa beli jajanan. Tapi waktu itu, Bapak selalu memberi buntut ubi goreng kepada saya setiap kali saya main di dekat gerobak Bapak," kata pria muda itu. Tukang gorengan terperangah. Yang saya berikan dulu kan cuma buntut ubi goreng. Tapi kenapa kamu masih ingat saya?
1: Tidak, Pak. Bapak tidak sekedar memberikan buntut ubi goreng, tapi juga sudah memberikan kebahagiaan dan harapan buat saya. Saya mungkin tidak bisa membalas budi baik Bapak, tapi saya ingin memberangkatkan Bapak ke Tanah Suci. Semoga Bapak bahagia," kata pria itu. Si tukang gorengan itu hampir tidak percaya. Hanya sebuah kebaikan kecil, tapi mendatangkan berkah yang begitu besar.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya lagu ini, maka berakhir sudah tugas kami mengantarkan serangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa. Bekerja di udara di frekuensi 91,1 MHz dan dipancarluaskan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan berkenan di hati Anda. Dengan harapan kita berjumpa kembali pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi yang sama. Akhirnya, kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara. Inilah FM 91,1 MHz, program 1, Radio Republik Indonesia Yogyakarta, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta, mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Kamis 30 Juli 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Salam jumpa dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga ya. Senang sekali pendengar di edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026 di penghujung bulan ya, tapi masih ada hari esok gitu ya, Jumat. Ria Agustin akan temani pendengar semuanya hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti Mutiara Pagi yang nantinya kita akan berbincang mengenai usia bertambah pahala jangan berkurang, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Ustazah Misma Kasim MA dari anggota pimpinan pusat Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan kumpulan berita di Daerah Istimewa Yogyakarta yang pastinya sudah dirangkum oleh reporter RRI Yogyakarta akan tersaji dalam Warta Pagi. Seperti biasa pendengar, info Anda juga bisa Anda ikuti dengan menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda. Sekiranya penting untuk diketahui oleh pendengar yang lainnya, bisa banget Anda sampaikan di sini. Di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kumpulan berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara nantinya akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Dan juga pendengar, opini publik dirangkai dengan Dialog Jogja Menyapa nanti akan hadir di ruang dengar Anda. Kita akan berbincang mengenai kemarau panjang mengancam, pentingnya mitigasi dampak kekeringan di DIY, yang akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Mujahid Amrudin SIPME selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul, Bapak Waljito selaku Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana FPRB Kabupaten Bantul, dan juga Bapak Setio selaku Petani Pesisir Baros. Dan nantinya akan dipandu oleh Wulan Anita. Seperti biasa pendengar, Anda juga bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Nah pendengar, sebelum kita memasuki program Mutiara Pagi, terlebih dahulu kita akan hadirkan koleksi lagu Islami di ruang dengar Anda. Sesungguhnya dari Raihan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain amma ba'du. Yang pasti pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk bernafas hingga hari ini, nikmat sehat. Sehingga di pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mutiara Pagi. Tak lupa selawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang akan selalu kita nanti syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Pendengar Mutiara Pagi, kali ini kita akan berbincang mengenai usia bertambah, pahala jangan berkurang, yang nantinya akan disampaikan oleh Ustazah Misma Kasim MA dari anggota pimpinan pusat Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah tersambung dengan beliau. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih, kabar sehat nggih Ustazah?
1: Alhamdulillah Mbak Ria.
0: Iya, Masya Allah. Nah Ustazah, seperti kita ketahui ya, yang namanya usia ini pasti bertambah ya, mau gak mau ya. Pengennya muda terus gitu nggih Ustazah. Tetapi seiring bertambahnya dengan usia ini, pahala jangan sampai berkurang. Nah mungkin bisa disampaikan mukadimahnya ke pendengar sekitar 10 menit ke depan Ustazah, monggo.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberi kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan yang paling sering kita lupakan adalah nikmat usia. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik sepanjang zaman. Saudaraku jamaah pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, hari demi hari tentu berlalu tanpa terasa. Kemarin kita masih merasa muda, hari ini rambut mulai memutih, tenaga mulai berkurang. Anak-anak kita yang kemarin lucu, sekarang kita lihat sudah semakin dewasa. Sebagai sudah memiliki cucu pastinya, ya seperti saya. Namun ada satu pertanyaan besar yang perlu kita renungkan bersama jamaah sekalian. Usia kita memang bertambah, tetapi apakah pahala kita juga bertambah? Atau justru usia terus berjalan tetapi amal semakin sedikit? Nah inilah tema kita hari ini. Sebagaimana tadi disampaikan, usia bertambah, pahala jangan berkurang. Jamaah rahimakumullah, usia adalah modal yang terus berkurang. Firman Allah dalam surat Al-Asr ayat 1-3, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wal 'asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Tentu ayat ini sangat singkat. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal solih, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Singkatnya ayat ini, tetapi oleh Imam Syafi'i dikatakan bahwa seandainya manusia hanya merenungkan surat ini saja, niscaya sudah cukup menjadi pedoman hidupnya. Mengapa? Karena waktu adalah modal kehidupan. Dalam ekonomi tentu modal bisa dicari kembali, harta bisa dicari lagi, jabatan bisa diraih kembali. Tetapi bagaimana dengan umur kita? Tidak pernah kembali. Allah juga berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Surat Ali Imran 187. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Setiap detik usia yang kita lalui sungguhnya sedang membawa kita mendekati akhir dari perjalanan. Jamaah sekalian, dalam ilmu psikologi perkembangan ada satu teori dari Erikson bahwa fase usia dewasa akhir itu disebut sebagai tahap integrity versus desire. Nah, ini pemaknaan yang perlu kita catat bersama relevansinya dengan nilai-nilai ajaran Islam. Bagaimana orang yang mampu memaknai hidup akan merasakan ketenangan. Sebaliknya, orang yang merasa hidupnya sia-sia akan dipenuhi penyesalan. Nah, justru Islam telah mengajarkan jauh sebelum bahwa makna hidup dibangun melalui iman dan amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Problem yang tadi saya sampaikan, dua masalah bagi usia yang sudah bertambah seperti ini, dalam ilmu perkembangan integrity artinya bagaimana perjalanan hidup itu dimaknai. Sebuah perjalanan dengan rasa syukur, dengan bagaimana mampu mengambil hikmah dengan segala setiap pengalaman yang ada. Berbeda dalam konsep yang kita hadapi banyak orang, despair. Artinya, bagaimana mereka tenggelam dalam penyesalan. Seakan-akan semakin bertambah usianya, hidupnya, usianya tidak bermanfaat. Tentu ini tidak kita harapkan. Orang terbaik itu bukan yang umurnya panjang, tetapi amalnya banyak, kata Nabi. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nah, ini perlu kita perhatikan. Berarti bukan sekedar panjang umur, tetapi bagaimana umur itu diisi dengan amalan solih. Ada orang yang hidup di sekitar kita sampai 90 tahun, sampai bahkan 100 tahun. Tetapi bagaimana pemanfaatan usia itu? Tetapi ada yang wafat usia 45 tahun, namun pahalanya terus mengalir hingga hari kiamat. Mengapa ini? Nah, ini koreksi untuk kita semua pendengar, karena hidupnya penuh manfaat. Dalam Islam, ukuran keberhasilan bukan lamanya hidup, tetapi kualitas amal yang dialah lakukan. Kita bisa lihat dalam surat Al-Mulk ayat 2, Allah berfirman, Dialah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa di antara kamu yang paling baik amalnya? Wah, ini betul-betul menjadi catatan untuk kita semua tentu, Bapak Ibu rahimakumullah. Bagaimana kita memperhatikan siapa yang paling banyak amalnya? Mengapa tidak disebut siapa yang paling banyak hartanya? Tidak pula disebut siapa yang paling tinggi jabatannya. Tetapi siapa yang paling baik amalnya? Untuk itu, mengapa semakin tua amal justru berkurang? Nah, ini dia. Kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Fenomena yang sering kita lihat, mungkin ketika muda, rajin kita pergi ke masjid, mengikuti kajian, rajin membaca Al-Quran. Mengapa tetap ketika usia kita bertambah, ibadah kita justru menurun? Ada beberapa penyebab mungkin ini di antara kita bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Merasa sudah cukup, merasa sudah pernah berhaji, sudah pensiun, sudah tua. Padahal tidak ada istilah pensiun dalam ibadah. Yang kedua, sibuk menikmati masa tua. Banyak kita lihat di sosial media bahwa hidup hanya diisi dengan hiburan, jalan-jalan, belanja, berkumpul dengan teman-teman seusia, tetapi lupa bagaimana komunitas itu, jamaah itu bisa kita jadikan sebagai media untuk kita bisa memperbanyak amal. Nah, ada juga perasaan merasa tidak lagi dibutuhkan. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Padahal dalam Islam, orang tua justru memiliki peluang pahala lebih besar. Karena dia punya ilmu yang lebih banyak, tentu nasihat, doa, dan keteladanan banyak dibutuhkan oleh orang. Dalam satu penelitian gerontologi, menunjukkan bahwa lansia yang tetap aktif secara sosial, spiritual, dan intelektual memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Tingkat depresi lebih rendah dan fungsi kognitif yang lebih terjaga. Lebih terjaga. Aktivitas yang bermakna termasuk kegiatan keagamaan, pelayanan sosial, terbukti meningkatkan kesejahteraan psikologis pada usia lanjut. Ini tentu sejalan dengan ajaran Islam, bagaimana kita didorong setiap muslim, muslimah, tetap produktif dalam kebaikan sepanjang hayat. Ada 5 investasi pahala yang tidak mengenal usia, pendengar sekalian. Pertama, tentu bagaimana kita menjadikan usia tua sebagai usia terbaik dalam ibadah. Tidak harus ibadah yang berat, tetapi kita istiqomah. Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus, walaupun sedikit. Yang kedua, perbanyak sedekah, tidak harus dengan jumlah jutaan, tidak harus dengan ratusan rupiah. Bukankah kita tahu, pendengar sekalian, bahwa senyum itu adalah sedekah? Bapak Ibu pastilah mempunyai ilmu sedikit apapun yang kita miliki, bagaimana kita bisa mengamalkan itu, mengajarkan itu, seperti mengajarkan mengaji, memberi peringatan, menasehati. Tadi ayatnya, wa tawassaw bil haqq, wa tawassaw bis sabr. Bagaimana juga kita mampu menuntun orang yang kesulitan. Nah ini, itu juga sedekah, menyingkirkan duri, sampah dari jalan, itu juga bernilai sedekah. Bapak Ibu rahimakumullah yang tadi pulang dari masjid, melihat di jalan banyak kotoran, mungkin apa yang bisa kita lakukan sambil kita berjalan-jalan pagi. Yang ketiga, menjadi orang yang bermanfaat. Kata Nabi, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Mayyamfa'u linnas. Ya. Ini hadis dia dinilai ihsan, tapi sebagai bentuk akhlak tentu bisa kita jadikan sebagai pedoman. Mayyamfa'u linnas. Jadi orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Di usia lanjut ini kita pasti punya pengalaman hidup sebagai modal besar, nasihat yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi mediator keluarga, anak, cucu, mendukung kegiatan-kegiatan sosial sebatas yang kita mampu. Tentu ini semua akan menjadi ladang pahala. Pendengar yang berbahagia, yang keempat bisa kita lakukan adalah mendidik generasi. Allah berfirman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ayat ini selalu disampaikan bagaimana mengingatkan kita semua tentang tanggung jawab kita dalam keluarga. Pada saat Allah memperingatkan, peliharalah dirimu, berarti konsepnya adalah bagaimana kita memelihara diri sendiri, lalu punya tanggung jawab memelihara keluarga. Pendengar yang berbahagia, pendidikan keluarga adalah investasi akhirat tentunya. Kita tahu bagaimana Nabi mengatakan bahwa idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu ila min salasin. Apa saja, terputus semua amalan kita kecuali yang 3. Tentu di situ bagaimana kita bisa mewariskan ilmu yang bermanfaat, bisa mewariskan amal jariah yang berkepanjangan dirasakan oleh banyak orang, dan tentu anak cucu yang soleh. Bagaimana kita mampu melakukan ini dengan niat yang ikhlas untuk bisa rasa syukur kita dengan memanfaatkan potensi kesempurnaan yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, saudaraku yang berbahagia, meninggalkan jejak amal. Tadi yang saya sampaikan bahwa anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputus semua amalnya kecuali yang tiga yang tadi sudah saya sebutkan. Pertanyaannya, jejak apa yang akan kita tinggalkan? Apakah hanya sekedar foto-foto selfie, ataukah ilmu, ataukah masjid, memfasilitasi Ibnu Sabil fi sabilillah untuk bisa belajar, atau kita mewakafkan Al-Quran, atau pohon yang kita tanam? Tentu ini semua akan menjadi cerita yang akan memperbanyak pahala yang akan kita lakukan. Untuk itu, terakhir saya sampaikan, pendengar yang berbahagia, bagaimana kita muhasabah usia kita? Mari kita renungkan bersama, jika usia kita sekarang 60 tahun, berapa tahun yang telah digunakan untuk Allah? Berapa banyak Al-Quran yang telah kita baca? Berapa banyak orang yang pernah kita bahagiakan? Dengan senyum kita tentunya, dengan ilmu kita tentunya, dengan sedekah kita tentunya. Dan berapa banyak air mata yang pernah kita usap karena kita merasa doa-doa kita belum diijabah Allah. Berapa banyak ilmu yang telah kita wariskan? Usia tidak bisa dihentikan, tetapi pahala bisa terus ditambah selama napas masih ada. Doa yang kita baca bangun tidur tadi apa? Tentu kita bersyukur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana kalau tercabut nyawa kita saat kita bangun tidur sudah tidak lagi bisa membukakan mata. Untuk itu, Bapak Ibu rahimakumullah, Allah dalam surat Al-Asr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Tentu ayat ini mengajarkan bahwa setiap muslim hendaknya melakukan muhasabah, evaluasi diri secara terus-menerus. Dalam perspektif psikologi modern, tentu praktek refleksi diri, muhasabah, self-reflection juga diakui sebagai cara bagaimana kita meningkatkan kesadaran, mengarahkan perilaku yang positif, dan memperkuat makna hidup. Islam telah lebih dahulu menjadi muhasabah sebagai bagian dari pembinaan spiritual kita. Sebagai penutup, saudaraku yang berbahagia, pendengar RRI Pro 1 yang dirahmati Allah, kita tidak pernah tahu berapa sisa umur kita. Tetapi kita tahu satu hal, hari ini, pagi ini, insya Allah menjelang malam kita menutup mata, masih adakah kesempatan kita menambah pahala? Mari kita pulang dari pertemuan ini, pendengar menyimak kajian ini, kita buat tekad yang sekuat-kuatnya, kita punya komitmen. Bagaimana hari esok lebih baik daripada hari ini? Bagaimana hari ini harus lebih baik dari hari kemarin? Bagaimana Al-Quran As-Sunnah sebagai pedoman kita pelajari setiap saat? Betapa media sangat-sangat sudah membantu memfasilitasi kita untuk belajar, menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu. Sedekah, sedekah lebih banyak kita lakukan. Mungkin sedikit yang kita beri, tapi manfaat bagi yang menerima itu luar biasa. Silaturahmi lebih kita jaga, ini dalam forum-forum komunitas yang ada, bagaimana kita mengoptimalkan pertemuan

0: kasih kita, mengampuni dosa-dosa kita, serta menutup kehidupan kita dengan husnul khotimah. Amin, amin ya Rabb. Amin.
1: Iya.
0: Demikian Mbak Ira dan pendengar yang berbahagia, sebagai pengantar mungkin kita bisa belajar bersama dengan respon dari pendengar yang setia dengan RRI.
1: Baik.
0: Nasruminallahu fatun qarib wa basirul mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, sepertinya di line telepon sudah ada yang bergabung. Coba langsung kita sapa nggih Ustazah. Assalamualaikum Mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
1: Iya, Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura, luar biasa. Monggo Bu Ali pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Halo.
1: Iya. Mungkin Ustazah kurang terdengar. Nanti kita bacakan ulang pertanyaannya Bu Ali. Monggo langsung saja.
2: Oke, Ustazah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustazah menyinggung tentang umur Ustazah ada yang 45 sudah meninggal. Saya dulu sering kehilangan siswa Ustazah ya, dengan umur yang masih di bawah 20 tahun pastinya Ustazah. Anak-anak ini, siswa ini sering apa, banyak yang baik-baik nih yang diambil duluan gitu loh Ustazah. Ada banyak yang berkomentar, teman-teman guru, ini anak baik ini biasanya Allah itu cepat mengambil, mungkin agar tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang tidak baik di lingkungannya gitu loh Ustazah. Terus usia saya kan 62 lebih nih Ustazah ya. Bagaimana, apa kuncinya agar sisa umur saya ini lebih barokah gitu Ustazah. Mohon pencerahannya Ustazah. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria.
1: Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu tadi Ibu Ali yang ada di Pamekasan, Madura. Di belakang Ibu Ali sepertinya sudah ada yang bergabung kembali Ustazah. Kita sapa juga. Assalamualaikum Mutiara pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ria, penyiarku yang cantik solihah.
1: Masya Allah, ini Uti Siti yang ada di Banguntapan, Ceh. Iya, monggo Uti Siti pertanyaannya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda yang solihah. Ini sih Mbah Uti Siti dari Banguntapan, mau matur tanya. Ini begini Bunda Ustazah, tadi Bunda Ustazah mengatakan bahwa wakaf Al-Quran. Nah, kalau di Mekah itu kan banyak yang wakaf Al-Quran, 1, 2, atau 3 di atas namakan almarhum bapak ibu suami seperti itu, tapi pas mau pulang itu ngambil Al-Quran pas di bandara Madinah. Kalau yang berpasangan suami istri juga kopernya ya diisi buat oleh-oleh. Nah itu bagaimana? Kalau saya kan tidak ngambil karena saya tahun 23 itu sudah dikasih oleh-oleh sama seseorang, sehingga saya tidak mengambil untuk memanfaatkan sebagai oleh-oleh. Itu bagi mereka yang sudah wakaf tapi tetap pulangnya ngambil, itu bagaimana Bunda Ustazah? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di line WA juga ada yang bergabung Ustazah. Langsung kami bacakan, ini dari Pak Budi Santoso yang ada di Wonogiri. Apakah ada amalan yang bisa berubah menjadi dosa? Nah, itu dari line WA. Sepertinya di line telepon ada yang bergabung kembali Ustazah. Nanti misal ada yang terlupa atau mungkin kurang terdengar akan kami bacakan ulang. Iya, kami

0: Sapa? Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam Mbak Ria.
0: Nje, Pak Beni yang ada di Condong Catur, Nje. Nje, monggo Pak Beni pertanyaannya.
1: Bertambah lansia jalan, iya, bertambah tua, bertambah itu ada, sepertinya ada dari surat Yasin ada himbauannya juga atau peringatan bagi lansia, artinya ya sama, tambah tua, tambah apa ya, maksudnya ada peringatannya di surat Yasin ayat 68. Monggo mohon kembali penjelasan, barangkali ada hubungannya dengan penghentian pandemi. Yasin 68 di Mbak Lian.
0: Nji.
1: Matur nuwun sakderenge.
0: Nji, sami-sami Pak Beni. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ustazah, itu tadi ada beberapa yang bergabung, namun jangan dijawab dulu nggih Ustazah, kita akan rehat sejenak dengan yang berikut ini.
2: Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faraghu rawahu al-Bukhari.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu oleh keduanya, kesehatan dan kesempatan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti, mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.

0: Anda masih bersama kami dalam program Mutiara Pagi dan tentunya kita masih berbincang mengenai usia bertambah pahala jangan berkurang. Dan pastinya masih bersama dengan Ustazah Misma Kasim MA dari anggota pimpinan Pusat Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, Ustazah sepertinya ini di telepon juga ada yang bergabung kembali. Kami sapa satu lagi Geus, nanti baru dijawab semuanya. Iya. Assalamualaikum Mutiara Pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bu Sri yang ada di Jalan Wates nggih, monggo Bu Sri pertanyaannya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah yang solehah dan Mbak Dia yang solehah. Ini Ustazah, saya mau diceritakan Ustazah. Gimana ya Ustazah? Orang yang sudah tua mau berbuat baik, mau ibadah, kok harus paksa dulu ya Ustazah, termasuk tahajud Ustazah. Bagaimanapun juga ngantuknya luar biasa, kok kita itu kok harus dipaksa dulu ya Ustazah. Ini betul atau salah Ustazah, mohon penjelasan. Jadi berbuat baik harus dipaksa, misalnya sedekah, tahajud, sholat lima waktu dan sebagainya. Itu kok dipaksa dulu gimana ya Ustazah? Saya sudah tua seperti ini Ustazah. Mohon penjelasan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Iya, Ustazah. Mungkin bisa dijawab satu persatu. Misal kurang terdengar tadi nggih, kami bacakan ulang ya. Yang pertama pertanyaan dari Bu Ali yang ada di Pamekasan Madura nggih, Ustazah. Iya.
2: Baik.
0: Ini tadi menanyakan intinya dulu ketika beliau masih bekerja gitu ya, banyak kehilangan siswa. Ini biasanya yang usianya ini kan di bawah 20 tahun gitu ya, dan siswa yang memang berpulang itu adalah siswa yang baik-baik. Nah, apakah benar ini yang baik itu biasanya cepat diambil oleh Allah agar tidak terkontaminasi dengan perbuatan-perbuatan buruk ketika di dunia? Nah, kunci sisa umur lebih berkah itu apa Ustazah? Nah, itu dari Bu Ali. Monggo mungkin langsung bisa dijawab Ustazah, nanti yang lain ya kami bacakan kembali. Nggih.
2: Oke. Okay. Terima kasih Bu Ali untuk bicara tentang apakah orang yang meninggal lebih dulu itu termasuk kategori mereka yang dilindungi Allah agar tidak berkontaminasi. Jawabannya tentu pertanyaan ini bagus sekali Bu Ali. Kita perlu memahami bahwa kematian adalah kepastian bagi setiap manusia, bukan tanda bahwa dia seorang yang lebih dicintai atau kurang dicintai gitu. Jadi nanti saya khawatir kita semuanya yang udah tua-tua gini, aduh ini belum dimatikan, jangan-jangan ini bertambah dosa. Nah itulah manfaatnya kita memahami bahwa bagaimana usia ini bisa kita manfaatkan, karena tidak bisa kita hindari, kata Allah bahwa dalam surat Ali Imran ayat 185, tentu setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan firman Allah dalam surat Al-A'raf juga sudah jelas Bu Ali, apabila ajal mereka telah datang, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat dan tidak dapat pula memajukan. Artinya apa? Orang yang memiliki ajal yang telah ditetapkan Allah, apakah orang yang meninggal lebih dulu berarti dia lebih baik? Belum tentu. Apakah orang yang hidup lebih lama berarti dia lebih mulia? Juga belum tentu. Yang menjadi ukuran kita, Bu Ali, dalam Islam bukanlah kapan seorang meninggal, melainkan bagaimana ia menjalani hidupnya dan bagaimana akhir dari kehidupannya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah jelaskan. A'udzubillah minasyaitonirrajim wa badagi fi ma ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya ahsin kama ahsanallahu ilaik. Artinya apa? Tentu bagaimana kita mencari bekal untuk di akhirat, tapi jangan lupa kita sedang hidup di dunia. Juga Nabi mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Tentu hadis ini menunjukkan umur panjang adalah nikmat apabila digunakan untuk memperbanyak amal sholih. Yaitu itu Bu Ali yang bisa kita lakukan untuk mengisi amalan-amalan. Apa amalan yang paling baik? Ya tentu kebaikan-kebaikan yang sifatnya universal yang selama ini memang menjadi tuntunan tadi, ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, tentu bagaimana kita mendidik anak dan masyarakat untuk menjadi amal soleh yang kelak akan menjadikan doa kebaikan untuk kita semua.
0: Iya.
2: Begitu Bapak Ibu sekalian.
0: Nggih. Untuk kunci sisa umur agar lebih berkah, kuncinya apa Ustazah? Ini tadi Bu Ali juga menanyakan.
2: Tadi dalam surat Al-Qasas itu, wa badzi fi ma attaqallahu darul akhirah, ada keseimbangan. Bagaimana ibadah kita secara ritual hablum minallah terhubung dengan hablum minan nas. Jadi memberikan usia kepada kita itu jangan disia-siakan. Kesempatan untuk menambah pahala mungkin justru dengan bertambahnya usia kita, kesempatan itu Allah berikan untuk memperbaiki diri kita. Kuncinya muhasabah. Terus mengoreksi di diri kita.
0: Iya, baik. Oke, baik Ustazah. Pertanyaan kedua ini dari Uti Siti yang ada di Banguntapan, Ustazah. Bagaimana jika ada orang yang wakaf Al-Quran di Mekah, tetapi ketika pulang yaitu di Madinah itu mengambil Al-Quran untuk oleh-oleh atau mungkin untuk disimpan di rumah, nah itu bagaimana? Padahal di Mekah itu sudah mewakafkan tetapi di Madinah mengambil Al-Quran. Nah itu tadi pertanyaan dari Uti Siti, Ustazah, dan juga dari Pak Beni yang ada di Condong Catur tadi juga menanyakan di surat Yasin ayat 68 ini ada peringatan bagi lansia, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, dua itu dulu Ustazah, monggo langsung bisa dijawab.
2: Baik, terima kasih. Masya Allah, apa yang ditanyakan oleh Bu Siti itu juga saya mencatat apa yang ditanyakan oleh Pak Budi Santoso di Wonogiri, nggih. Mudah-mudahan ini bisa menjawab keduanya. Artinya amalan yang tadi dilakukan dengan mewakafkan Al-Quran, tetapi kok malah apa itu tadi mengambil Al-Quran di Madinah untuk sebagai oleh-oleh gitu. Nah ini jadi bisa terputus gitu. Artinya bagaimana kita melakukan amalan itu bukan berarti apa ya rugi tambah gitu. Misalnya saya bernazar berniat mewakafkan Al-Quran di Mekah, tetapi ketika di Madinah kok mengambil Al-Quran sebagai oleh-oleh. Nah, ini suatu yang bertolak belakang dalam kaidah fikih. Itu dijelaskan bahwa perbuatan yang baik tentu harus dengan cara yang baik gitu. Sehingga apa yang kita dapatkan itu berimbang dengan apa yang kita keluarkan. Nah, dan tadi ditanyakan juga oleh Pak Budi di Wonogiri tentang apa yang menggugurkan pahala seseorang dalam beramal. Nah ini juga terkait dengan pertanyaan Bu Siti tadi. Satu, riya. Nah riya itu dapat menghilangkan nilai amal. Bagaimana saat kita memberi, mewakafkan harta kita tapi dengan niatan mendapat apa ini namanya apresiasi dari orang lain, itu sudah termasuk riya. Kita ingat dalam surat Al-Maun, Allah katakan, "Ara'aita alladzi yukadzibu biddin, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin." Apa selanjutnya? Yaitu celaka juga orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya karena berbuat riya. Lalu yang kedua, Bu Siti dan Pak Budi dan pendengar sekalian, menyakiti orang lain dapat menghabiskan pahala. Tadi kan saya sampaikan dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu bisa dikunci. Ya, bisa dikunci. Bagaimana dalam pengimbangan tawazun antara hablu minallah dan hablu minannas, ahsin kama ahsanallah ilaika. Berbuat baiklah sebagaimana Allah sudah berbuat kepadamu. Bahkan Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat, "Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut?" Nah, para sahabat menjawab, "Orang yang bangkrut adalah orang yang tidak memiliki harta." Beliau bersabda, "Orang yang bangkrut pada hari kiamat adalah orang yang datang dengan membawa sholat, puasa, zakat, tetapi tidak pernah mencaci, memfitnah, atau mengambil hak orang lain, atau menzalimi sesama. Maka pahala amalnya diberikan kepada orang-orang yang dizalimi itu." Itu yang bangkrut. Jika pahalanya habis sementara hak orang lain belum terpenuhi, dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis ini sahih karena diriwayatkan oleh Muslim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa ibadah ritual harus berjalan seiring dengan akhlak yang baik. Begitu Bu Siti, Pak Budi. Yang ketiga, dosa tidak selalu menghapus seluruh pahala, tetapi dapat mengurangi keberkahannya. Nah, jadi kalau kita beramal itu, yang kita cari keberkahannya, syaratnya apa Bu Misma? Ikhlas. Ikhlas. Tidak setiap dosa menghapus semua amal. Seorang mukmin yang terjatuh dalam maksiat masih memiliki kesempatan untuk bertaubat. Bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang? Dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa hambanya. Karena itu jangan sampai penyesalan berubah menjadi keputusasaan. Aduh, saya banyak banget ini dosa-dosa yang saya lakukan, akhirnya kita terpuruk. Tidak, Pak Budi. Kita harus semangat, kita harus terus mengisi kebaikan itu. Yang keempat, ada amal yang terus bertambah pahalanya. Nah, ini tentu kabar gembira. Begitu Rasulullah bersabda, apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali yang tiga. Nah, inilah yang kita jadikan sebagai pegangan untuk kita semua agar kebaikan-kebaikan itu tetap mengalir. Saya simpulkan, Bu Siti dan Pak Budi, bahwa ternyata yang perlu kita khawatirkan bukan bertambahnya usia, tetapi berkurangnya kualitas amal kita karena tidak kita lakukan dengan ikhlas. Keikhlasan, jaga lisan, jaga hubungan dengan sesama, dan jangan pernah berhenti bertaubat. Selama ini kita masih hidup, Allah masih membuka kesempatan untuk menambah pahala dan memperbaiki kekurangan kita. Mungkin dari dua pertanyaan itu bisa terjawab, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
0: Ya, baik Ustazah. Ustazah, ada dua pertanyaan lagi ya yang belum terjawab tadi dari Pak Beni yang ada di Condong Catur. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai surat Yasin ayat 68 bahwa di situ disebutkan juga ada peringatan bagi lansia. Dan juga di dari Bu Sri yang ada di Jalan Wates tadi juga bertanya, apakah benar orang yang sudah tua ini ketika mau berbuat baik dan ibadah harus dipaksa dulu Ustazah? Misalnya tahajud itu kan ngantuknya luar biasa ya. Nah, seperti itu, mohon penjelasan. Dua itu belum terjawab Ustazah, monggo bisa dijawab dengan singkat Ustazah.
2: Baik, Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ini, Nge. Saya coba memahamkan ayat surat Yasin ayat 68. Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada keadaan yang lemah dalam penciptaannya. Maka apakah mereka tidak mengerti? Tentu ayat ini sejalan dengan apa yang sedang kita bicarakan, Pak. Para mufasir seperti dalam Ibnu Katsir dan begitu juga tafsir Al-Misbah mengatakan ketika seorang masih bayi ia lemah, kemudian menjadi kuat saat muda, lalu memasuki usia dewasa. Setelah itu jika Allah memanjangkan umurnya, tentu kita akan merasakan semuanya, kekuatan fisik kita perlahan berkurang. Nah, penglihatan mulai kabur, makan bubur, pendengaran menurun gitu, guys. Sebagian bahkan mengalami kepikunan. Jadi ayat ini bukan sedang merendahkan orang tua, Pak Benny. Tetapi bagaimana mengingatkan bahwa manusia tidak selamanya kuat. Nah, ini tadi terhubung dengan pertanyaan selanjutnya gitu. Apakah ibadahnya harus dipaksakan? Tentu kondisi itu dalam fikih kan ada rukhsah ya, Bu. Ada rukhsah. Dan sering saya mendapatkan pertanyaan itu, bagaimana sah tidak ibadah kami yang sering kentut tanpa disadari, sering keluar air seni saat batuk gitu, padahal kita dalam sholat. Sering saya mendapatkan pertanyaan itu. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan kemampuan manusia. La tukallifullahu nafsan illa usaha, dalam surat Al-Baqarah ayat 286. Allah juga menjelaskan dalam surat At-Takabbur ayat 16, maka bertakwalah kepada Allah menurut kemampuanmu. Tentu ini semua bagaimana kita mendapatkan, menikmati kemudahan-kemudahan, karena memang sunnatullah. Semakin usia kita bertambah, tentu kondisi fisik kita sudah tidak lagi muda seperti waktu yang sudah kita nikmati. Saat tidak kuat berdiri, tentu kita boleh sholat sambil duduk. Tidak mampu duduk, tentu boleh berbaring. Tidak mampu menggunakan air, kita dapat bertayamum. Tidak mampu berpuasa karena kondisi menetap, karena kita sudah tua renta, tidak memungkinkan, syariat memberikan dengan cara membayar fidyah. Jadi Islam tidak pernah memaksa ibu di luar kemampuan, tetapi juga tidak membiarkan seseorang meninggalkan ibadahnya tanpa syariat. Jadi bagaimana ibadah mereka yang sudah pikun? Tentu dalam fikih, apabila seorang benar-benar kehilangan kemampuan berfikir dan tidak lagi memahami apa yang dilakukannya karena kepikunannya yang berat, maka ia tidak lagi dibebani kewajiban sebagaimana yang masih memiliki kemampuan. Taklif ya, jadi kemampuan itu terukur. Jadi mukallaf, orang yang diberi beban itu sangat terkait dengan kemampuan akal. Kita ingat pemirsa sekalian, persyaratan taklif mukallaf itu adalah baligh dan berakal. Sehingga apabila kita hanya pelupa biasa dan masih memahami ibadah, maka ia tetap berkewajiban dalam beribadah. Saya tutup pertanyaan ini dengan hikmah adanya surat Yasin ayat 68 yang dipertanyakan oleh Bapak Beni tadi. Menurut saya, ayat ini mengandung tiga pesan besar untuk kita semua. Jangan sombong dengan masa muda, karena kekuatan fisik akan berkurang. Kedua, hormatilah orang tua, karena kelemahan mereka adalah bagian dari ketetapan Allah, bukan aib. Yang ketiga, manfaatkan masa sehat sebelum datang masa lemah. Tentu ini menjadi pesan dari untuk mengingatkan kita agar kita memanfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara. Ingat ya Pak Beni lagunya Roma Irama ya. Untuk itu saya menyarankan untuk diri saya dan keluarga saya sebagai penutup pada kajian kita pagi ini, Surat Yasin ayat 68 bukanlah ayat yang mengatakan bahwa orang tua tidak berguna. Justru ayat ini mengingatkan kita bahwa menjadi lemah di usia tua adalah sunatullah yang berlaku kepada manusia.
0: Iya.
2: Karena itu Islam tidak memaksa orang tua beribadah di luar kemampuannya. Yang diminta Allah adalah beribadah sesuai dengan kemampuan. Kalau tidak kuat berdiri boleh duduk, kalau tidak kuat lama membaca, bacalah semampunya. Yang terpenting adalah hati tetap dekat kepada Allah, taqarrub ilallah. Jadi yang harus kita paksakan bukan fisiknya, Bu Siti, tetapi semangatnya untuk tetap mengingat Allah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Demikian Mbak Rian.
0: Matur nuwun sangat Ustazah. Terima kasih sudah mengisi Mutiara Pagi di pagi hari ini. Semua pertanyaan sudah terjawab dengan baik Ustazah. Tapi karena memang keterbatasan waktu, kita harus mengakhiri Mutiara Pagi di hari ini nggih Ustazah. Terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas. Semoga Ustazah dan juga keluarga sehat selalu nggih Us.
2: Terima kasih doanya untuk jamaah sekalian, doa yang sama. Sampai jumpa.
0: Injih matur nuwun Ustazah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik pendengar, demikian tadi Mutiara Pagi dengan tema usia bertambah pahala jangan berkurang yang sudah disampaikan oleh narasumber kita Ustazah Misma Kasim MA selaku anggota pimpinan pusat Aisyah Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih yang sudah bergabung. Kami pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di mana tahun lalu itu hanya terjadi sekitar 4-5 kali kejadian kebakaran lahan. Namun demikian di 2026 ini update sampai dengan hari ini sudah terjadi 18 kali kejadian.
1: Pesan untuk teman-teman, tetap giat berlatih, selalu disiplin, sportivitas, tetap menjunjung tinggi sportivitas.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat 18 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. 3 atlet voli pasir DIY akan membela Indonesia di ajang Asian Games 2026 yang digelar di Nagoya, Jepang mendatang. Bersama saya Ria Agustin, inilah Warta Pagi selengkapnya.

0: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat 18 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 29 Juli 2026. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu di tengah musim kemarau. Berita selengkapnya disampaikan reporter Ulfah Nurul Azizah.
1: Namun demikian di 2026 ini sampai dengan hari ini sudah terjadi 18 kali kejadian.
2: UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat peningkatan signifikan kasus kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau tahun 2026. Hingga 29 Juli 2026 tercatat sebanyak 18 kejadian kebakaran. Jumlah ini jauh lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Kasubag Tata Usaha UPT Damkarmat Gunung Kidul Ngadiono mengatakan, pada musim kemarau basah tahun sebelumnya, jumlah kejadian kebakaran hanya berkisar 4 hingga 5 kasus.
1: Dan dengan data tahun lalu, di mana tahun lalu itu hanya terjadi sekitar 4 sampai 5 kali kejadian kebakaran lahan. Itu karena tahun lalu itu pengaruh dari efek kemarau basah ya. Namun demikian di 2026 ini sampai dengan hari ini sudah terjadi 18 kali kejadian. Gitu kira-kira ada peningkatan. Sampai dengan bulan hari ini saja sudah terjadi 18 kali kejadian.
2: Menyikapi kondisi tersebut, Damkarmat terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan baik secara langsung di tengah masyarakat maupun melalui berbagai konten edukatif di media sosial.
1: Terkait sosialisasi, edukasi, imbauan kami sampaikan baik melalui medsos maupun kami yang datang kepada masyarakat maupun masyarakat yang datang pada kami dan juga melalui sosialisasi-sosialisasi yang ada di dalam anggaran kami.
2: Menurutnya terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab utama kebakaran hutan dan lahan di Gunung Kidul. Selain aktivitas pembukaan lahan secara sengaja menggunakan api, kebiasaan membuang putung rokok sembarangan juga menjadi pemicu munculnya titik api. Kondisi musim kemarau yang menyebabkan vegetasi dan daun-daun di kawasan hutan mengering membuat api lebih mudah menyebar dan dikendalikan.
0: Dampak kekeringan semakin meluas. BPBD Bantul terus menyalurkan bantuan air bersih di sejumlah wilayah. Berita selengkapnya disampaikan reporter Aji Permono.
3: Total jiwa yang penerimaan manfaat itu ada 650 kakak.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bantul terus mengintensifkan penyaluran air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Hingga 27 Juli 2026, BPBD Bantul telah mendistribusikan sebanyak 312 ribu liter ke sejumlah wilayah yang kesulitan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Bantul Mujahid Amrudin menjelaskan, bantuan tersebut telah menjangkau sedikitnya 650 kepala keluarga atau sekitar 2.619 jiwa. Penyaluran air akan terus dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat selama musim kemarau. Pihaknya menambahkan, bantuan air tersebut merupakan sinergi dari BPBD, PMI, dan Tagana. Total ada sebanyak 62 tangki air yang sudah disiapkan untuk memenuhi kebutuhan warga sehari-hari. Secara rinci Mujahid menyatakan, total sudah ada 5 kapanewon yang memperoleh bantuan tersebut. Kapanewon Delingo yang merupakan wilayah perbukitan menjadi wilayah terdampak kekeringan terparah.
3: Di Delingo paling banyak itu ada 110 ribu liter air untuk sekitar 1.158 jiwa atau 276 kakak. Yang kedua itu yang Pajangan itu 97 ribu liter itu untuk 320 jiwa. Lalu yang ketiga itu Imogiri, Pundong, Piungan itu sama ya, 35 ribu liter.
4: Terkait mekanisme distribusi air, dimulai dari memeriksa basis data serta melakukan asesmen berdasarkan laporan masyarakat. Langkah itu demi memastikan jumlah air yang disalurkan sesuai dengan kebutuhan real di lapangan.
3: Masyarakat bermohon atau memberitahu ke kami lewat surat, nanti diketahui Pak Lurah, lalu nanti kami akan asesmen ke lapangan, kebutuhannya berapa, titik lokasinya di mana, jiwanya berapa, lalu kira-kira akan kita prediksi berapa kali dropping. Baru nanti setelah asesmen, kita baru dropping. Kami harus survei, dipastikan itu untuk menghitung kebutuhan jiwa. Nanti kalau kita suplai berapa liter, kira-kira bertahan berapa lama.
4: Lebih lanjut, jumlah permintaan bantuan air bersih diprediksi akan terus meningkat beberapa pekan ke depan. Mengingat, puncak musim kemarau berpotensi terjadi pada Agustus mendatang.
0: Pendengar, musim kemarau yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memicu berbagai dampak, terutama di Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul. Sejumlah wilayah mengalami kekeringan yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga maupun pertanian. Lantas seperti apa dampak kekeringan pada pertanian di pesisir selatan Bantul? Berikut pendapat publik yang kami himpun.
5: Kalau dampak kekeringan itu paling terdampak itu adalah sektor pertanian. Jadi kan suplai air irigasi itu kan terbatas. Dengan pemanfaatan pertanian sekian hektar desa wilayah Tirto Hargo untuk tanaman bawang merah itu kan terbatas. Jadi yang sekarang nanam padi itu ya cuma waktu tanam pertama aja ada air, setelahnya pompa air itu. Jadi irigasinya kemarin 2 minggu ini tidak jalan. Tuh, terus terkait dengan air konsumsi, kalau Tirto Hargo sudah ada sumur dalam Pam Simas itu mengcover. Tuh, terus kalau kekeringan di rumah tangga itu biasanya kan karena debit air sungai turun, air resapan atau air permukaan di sumur warga itu juga turun, tapi tidak terkendala. Sekarang sudah ada Pam Simas itu. Yang terkendala itu adalah sektor pertanian. Terus yang kedua, debit air sungai 9 sungai yang bermuara di Opak itu dampaknya kecil dan itu berdampak ke sedimentasi muara. Jadi nanti siklus Juli, Agustus, September muara pasti tersumbat karena setoran air ke muara itu tidak stabil, debitnya kecil kalah dengan gelombang tinggi. Jadi nanti sedimen nutup terus banjir nanti buka di sini.
6: Di sini kan kalau musim kering ini main pompa air. Kalau ada air, dampaknya banyak, Mbak. Wong musim kering toh, jadi pompa air itu paling masalahnya, paling ada airnya. Bawang merah, jagung, ya macam-macam, Mbak. Tapi kan airnya pakai pompa itu.
7: Ya kadang kan minta bantuan dari kelurahan itu, misalnya tuh terjun ke daerah Winongo sana, minta bagian air kan digilir kadang setiap berapa atau kliwon, wage macam itu. Ini Juli ini ya udah mulai terasa ini, itu padi-padi sudah kering semua, so air dari itu nggak ada air sudah. Ya harus dialiri karena kalau kering ya kadang tumbuhnya rumput itu, ya. Itu kalau ada air kan rumput kadang nggak bisa hidup, tinggal padinya kalau kering ya.
0: Pendengar. Fenomena El Nino yang diprediksi terjadi di bulan Juli dan Agustus ini menyebabkan kemarau yang lebih panjang dibanding sebelumnya. Apa yang perlu disiapkan sebagai bentuk mitigasi bencana kekeringan di tahun ini? Kita simak wawancara Prima Hapsari dengan dosen Fakultas Geografi UGM, Emilia Nurjani, berikut ini.
8: Bu Emilia, 2026 ini memang agak sedikit berbeda dibandingkan tahun sebelumnya karena memang prediksi musimnya kemarau ini khususnya cukup panjang begitu, Bu. Dan di satu sisi ini juga ada ancaman fenomena El Nino yang kemudian juga mau tidak mau ini sangat berpengaruh begitu terhadap kondisi musim kemarau di 2026. Seperti apa ini, Bu, sebenarnya kondisi yang kemudian juga perlu dipahami oleh stakeholder terkait dan khususnya juga masyarakat begitu? Monggo, Bu Emilia.
9: Ya, jadi kalau kita bicara kekeringan, itu sebetulnya kondisi di mana hujan yang turun itu berkurang dari normalnya. Jadi setiap wilayah itu punya curah hujan normalnya berapa dalam satu bulan, dalam satu musim, maupun dalam satu tahun. Biasanya musim kemarau itu curah hujannya lebih sedikit daripada normalnya di musim penghujan. Nah kalau kita tadi mulai bulan Mei kemarin ya, untuk daerah Gunung Kidul sudah memasuki siaga darurat, terutama setelah 31 hari tanpa hari hujan, tanpa hujan turun. Nah, itu sesuatu yang sudah diperhitungkan oleh BPBD Gunung Kidul, bahwa jika hujan tidak turun dalam 31 hari, mereka sudah memasuki siaga darurat bencana untuk kekeringan. Nah, ini nanti untuk setiap wilayah akan beda-beda, Mbak Prima. Mungkin kalau untuk Sleman, 60 hari itu belum baru masuk siaga. Nah, ini yang memang penting dipahami untuk setiap wilayah, kapan mereka akan mensiagakan untuk darurat bencana kekeringan. Karena memang dia akan setiap daerah itu memang kebutuhan atau curah hujannya beda-beda. Ya, biasanya untuk DIY itu biasanya daerah Sleman, wilayah Sleman itu curah hujannya lebih tinggi dibandingkan wilayah-wilayah yang lainnya, sehingga tidak ada hujan mungkin selama 2 bulan 60 hari itu untuk kondisi musim kemarau itu masih baik-baik saja. Nah, tetapi untuk tahun ini 2026 BMKG itu memprediksi akan terjadi yang namanya El Nino, dan El Nino-nya itu bukan El Nino yang umum terjadi. Jadi kalau biasanya El Nino itu ada anomali suhu itu sekitar sampai maksimal 1,5 derajat Celcius. Nah, di tahun ini diperkirakan anomali suhunya itu sampai 2,5 hingga 3 derajat Celcius. Jadi lebih panas, lebih tinggi, dan itu yang kemudian menyebabkan dampak dari musim kemarau pada tahun ini menimbulkan kekeringan yang lebih parah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, makanya dengan kondisi yang seperti ini, waspada kita itu harus lebih ditingkatkan. Jadi nggak seperti El Nino pada tahun-tahun sebelumnya. Karena El Nino yang seperti ini itu pernah terjadi di tahun 97-98, mungkin masih ingat waktu itu kita lagi reformasi itu kondisi kita juga El Nino yang kondisinya seperti saat ini, maupun tahun 2015-2016 itu hampir sebagian besar wilayah Indonesia itu mengalami kekeringan, dan dampak terbesarnya adalah kebakaran lahan dan hutan, seperti itu.
8: Baik, jadi ada kondisi yang cukup berbeda begitu ya Bu ya, anomalinya ini tadi kalau biasanya sekitar 1 derajat, ini sekitar 2,5 sampai dengan 3 derajat Celcius. Nah Ibu, dengan kondisi seperti ini, panas yang lebih tinggi, kemudian juga ada kewaspadaan yang lebih berkaitan dengan kondisi fenomena El Nino ini, apakah memang ada hal-hal yang mempengaruhi begitu Bu? Artinya begini, biasanya ketika kemudian kondisi cuaca ini, kita kadang-kadang berpikir untuk masyarakat awam begitu ada kejadian-kejadian mungkin berulang, seperti misalnya 97-98, kemudian terjadi di 2026. Apakah memang ada interval waktu atau seperti apa ini sebenarnya Bu Emilia?
9: Jadi kalau kita bicara anomali itu biasanya kejadian yang tidak biasa. Ya, nah biasanya di dalam satu kali periode itu ya mungkin kejadiannya akan berulang, tetapi kita tidak, sampai saat ini kita belum memastikan polanya berapa tahun. Tetapi untuk El Nino yang biasa itu biasanya siklusnya 2-7 tahun. Ya, 2-7 tahun itu akan berulang. Nah, yang El Nino yang cukup besar ini yang dampaknya sampai 2,5-3 derajat ini, itu biasanya kalau kita lihat 2015-2016, 1997-1998 itu berarti sekitar ada hampir 15 tahunan ya. Nah, mungkin ini juga bisa karena sudah berulang, maka ini menjadi sebuah tanda bagi kita bahwa untuk tahun-tahun kedepannya mungkin ini akan terjadi lagi. Makanya kita juga harus siap-siap. Jadi mungkin kalau biasanya kita sudah biasa dengan El Nino yang biasanya yang 2-7 tahunan, maka kita juga akan bersiap-siap untuk El Nino yang polanya mungkin 20 tahunan dengan dampak yang lebih parah dibandingkan El Nino yang biasanya. Seperti itu.

0: Kurangnya pasokan dari petani dan musim kemarau menyebabkan sejumlah komoditas sayur-mayur, terutama mentimun, mengalami kenaikan yang signifikan. Berita selengkapnya hadir bersama Yulia Winarto.
1: Mentimun melejit sekali. Dari pertamanya itu cuma 8.000 itu yang paling terakhir mahal ya, sekarang 18.000.
2: Pergerakan harga komoditas pangan di pasar tradisional wilayah daerah istimewa Yogyakarta mengalami fluktuatif signifikan dalam sepekan terakhir. Kombinasi musim kemarau dan tingginya permintaan pasca libur sekolah, termasuk pasokan untuk program makan bergizi gratis, membuat harga sejumlah sayur-mayur hingga daging ayam potong di Pasar Prawiro Taman melonjak tajam. Nita, pedagang sayur yang telah berjualan selama 15 tahun di Pasar Prawiro Taman, mengungkapkan kenaikan harga paling tajam terjadi pada mentimun, wortel, cabai, serta buncis. Kenaikan mentimun dipicu menyusutnya pasokan dari petani akibat cuaca kering musim kemarau. Sementara permintaan pembeli baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kuliner seperti pecel lele dan lalapan tetap tinggi.
1: Yang naik drastis wortel, cabai, yang sama buncis, terus yang turun drastis tuh tomat. Mentimun melejit sekali. Dari pertamanya itu cuma 8.000 tuh yang paling terakhir mahal ya, sekarang 18.000.
2: Lonjakan tak kalah signifikan terjadi pada wortel. Wortel kualitas premium yang sebelumnya dijual seharga Rp10.000 per kilogram kini naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Sementara itu wortel kelas menengah yang biasa dipatok Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram melambung hingga menyentuh Rp12.000 per kilogram. Menurut Nita, selain faktor cuaca, masifnya penyerapan bahan baku untuk program makan bergizi gratis berimbas langsung pada ketersediaan stok di pasar. Meskipun mayoritas kebutuhan dapur merangkak naik, beberapa komoditas sayur justru mencatatkan penurunan harga yang cukup drastis dalam sepekan terakhir, di antaranya tomat dan bawang merah. Tidak hanya sektor hortikultura, komoditas protein hewani seperti daging ayam ras juga merangkak naik dalam sepekan terakhir. Eka, pedagang daging ayam di Pasar Prawiro Taman, menuturkan harga daging ayam segar saat ini menyentuh Rp37.000 per kilogram. Padahal saat masa liburan sekolah beberapa waktu yang lalu, harga ayam masih bertahan di kisaran Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilogram.
3: Ya turun berkurang, belinya juga berkurang, misalnya beli
2: Tingginya harga kebutuhan pokok membuat pola konsumsi masyarakat bergeser. Para pembeli kini cenderung memangkas jumlah pembelian agar anggaran dapur tetap mencukupi.
0: Berita selanjutnya datang dari cabang olahraga bola voli. Tiga atlet voli pasir DIY akan membela Indonesia di ajang Asian Games 2026 yang digelar di Nagoya, Jepang mendatang. Berita selengkapnya hadir bersama Paramita Putri.
4: Sebanyak tiga atlet voli pasir asal daerah RSW Jakarta akan masuk dalam pemusatan latihan untuk tim nasional ajang Asian Games 2026. Mereka akan turut didampingi oleh dua orang pelatih dan dua orang official. Pelepasan secara resmi digelar di KONI DIY kemarin. Tiga atlet tersebut yakni Imam Ahmad Faisal, Verza Mulyo Prasetyo, dan Akbar Purnomo Sidi. Pelatih Timnas Voli Pasir Indonesia, Koko Prasetyo Dakuncoro, mengatakan seluruh tim akan menjalani pemusatan latihan di Sentul. Kegiatan ini akan berlangsung selama sekitar 1,5 bulan sebelum tampil di Asian Games. Mereka juga dijadwalkan akan menjalani uji coba ke Cina dalam ajang Asian Championship. Turnamen tersebut tidak hanya menjadi pemanasan, tetapi juga menjadi kualifikasi menuju ke Olimpiade.
5: Kalau memang itu nanti kita bisa ranking 1, kita langsung masuk Olimpiade, seperti itu. Target untuk Asian Games kalau kita melihat, ya sebenarnya sih ada kendala sedikit kan kemarin. Kita udah TC, sebenarnya ada di Solo sama di Jogja. Nah kebetulan ya dari pemerintah kan ada beberapa apa nama anggaran yang belum turun, makanya kita harus istirahat sebentar, habis itu kita jadikan satu ke Sentul. Kalau untuk target, ya kita harus realistis dulu.
4: Pesaing terberat di ajang Asian Games mendatang menurut Koko datang dari tuan rumah Jepang dan perwakilan Cina. Namun ia menilai Indonesia masih memiliki peluang besar untuk bersaing memperebutkan podium. Wakil Ketua Umum 1 KONI DIY, Profesor Rumpis Agus Sudarko berharap para atlet dan official ini mampu mengharumkan nama Indonesia sekaligus DIY di ajang Asian Games. Tak lupa ia pun memberikan pesan kepada para atlet ini.
6: Pesan untuk teman-teman tetap giat berlatih, selalu disiplin, sportivitas, tetap menjunjung tinggi sportivitas.
4: Keberhasilan para atlet ini menjadi wakil DIY di tingkat nasional menurut Rumpis menjadi modal penting bagi cabang olahraga voli pasir di ajang PON 2028 mendatang di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Ia berharap cabang olahraga ini bisa kembali bangkit karena selama ini memang menjadi salah satu cabang olahraga unggulan dari Daerah Istimewa Yogyakarta.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar sesuai dengan topik yang kami angkat pagi hari ini tentang kemarau panjang mengancam, pentingnya mitigasi dampak kekeringan di DIY, yang akan disampaikan pimpinan redaksi pemberitaan RRI Yogyakarta, Rini Handayani.
7: Pendengar, musim kemarau yang mulai dirasakan di Daerah Istimewa Yogyakarta bukan sekedar perubahan cuaca tahunan. Di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Bantul dan Gunung Kidul, dampaknya mulai terasa dengan berkurangnya ketersediaan air bersih hingga meningkatnya potensi kebakaran hutan, lahan, maupun permukiman. Kondisi ini seharusnya menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak dapat hanya dilakukan ketika kejadian sudah terjadi. Upaya mitigasi perlu menjadi prioritas sejak dini. Pemerintah daerah bersama instansi terkait perlu memastikan distribusi air bersih berjalan tepat sasaran, sekaligus memperkuat pemantauan wilayah yang rawan mengalami kekeringan. Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menekan resiko bencana, seperti penggunaan air yang dilakukan secara bijak, tidak membakar sampah sembarangan, serta segera melaporkan titik api kepada petugas. Hal ini merupakan langkah-langkah sederhana yang dapat mencegah dampak yang lebih besar. Sebagian besar kebakaran saat musim kemarau dipicu oleh aktivitas manusia yang sebenarnya dapat dihindari. Kolaborasi antara pemerintah, relawan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor utama dalam menghadapi musim kemarau. Edukasi mengenai pencegahan kebakaran, kesiapan menghadapi kekeringan, hingga penyediaan sarana pendukung perlu dilakukan secara berkelanjutan supaya masyarakat memiliki pemahaman dan kesiapan yang lebih baik. Musim kemarau memang merupakan siklus alam yang tidak dapat dihindari, namun dampaknya dapat diminimalkan apabila seluruh pihak meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah-langkah mitigasi. Dengan kesiapsiagaan yang baik, masyarakat tidak hanya mampu mengurangi resiko bencana, namun juga menjaga keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas sehari-hari selama musim kemarau panjang. Pendengar, sekian komentar kali ini. Selamat pagi.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. UPT Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gunung Kidul mencatat 18 kejadian kebakaran hutan dan lahan. Jumlah tersebut mengalami peningkatan signifikan dibanding periode yang sama tahun lalu. 3 atlet voli pasir DIY akan membela Indonesia di ajang Asian Games 2026 yang digelar di Nagoya, Jepang mendatang. Demikian warta pagi kali ini, saya Ria Agustin mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda dan keluarga ya. Dan pendengar di studio Pro 1, tampak cuaca berawan gitu ya. Dan nantinya kita juga akan menginfokan update perakiraan cuaca terutama di daerah istimewa Yogyakarta yang pastinya untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan dari BMKG DIY. Nah, pendengar, seperti kita ketahui ya, saat ini kita sedang berada dalam musim kemarau. Dan musim kemarau yang melanda di daerah istimewa Yogyakarta ini mulai memicu berbagai dampak, pendengar. Ada kebakaran lahan dan hutan dan juga sejumlah wilayah terutama di daerah Bantul dan Gunung Kidul ini mengalami kekeringan yang berdampak pada berkurangnya ketersediaan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga dan juga pertanian. Nah, nantinya kita juga akan menyempurnakan terkait dengan dampak dari kekeringan, maksud kami dampak dari musim kemarau ini dalam opini publik dan juga dialog Jogja Menyapa. Yang nantinya kita akan berbincang mengenai kemarau panjang mengancam, pentingnya mitigasi dampak kekeringan di daerah istimewa Yogyakarta. Nanti akan hadir narasumber kita Bapak Mujahid Amrudin SIPME selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan juga Bapak Waljito, Ketua Forum Pengurangan Resiko Bencana atau FPRB Kabupaten Bantul dan Bapak Setio, selaku petani pesisir Baros. Dan akan dipandu oleh Wulan Anita. Seperti biasa pendengar, Anda bisa beratensi via telepon dan juga WA Pro 1 RRI Yogyakarta. Di info Anda kali ini, pendengar, Anda bisa menyampaikan informasi apapun yang ada di sekitar Anda nih. Entah itu agenda kegiatan Anda mungkin ya, pendengar, karena memang di hari ini sudah di penghujung bulan Juli dan sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Agustus ya. Dan biasanya di bulan Agustus ini beberapa kampung sudah persiapan agenda menyambut kemerdekaan Indonesia ya, yaitu di tanggal 17 Agustus. Nah, boleh ya disampaikan kepada pendengar mungkin agenda dari daerah Anda atau mungkin juga fasilitas-fasilitas publik yang perlu diperbaiki dan juga mungkin info arus lalu lintas di beberapa titik di Kota Yogyakarta di pagi hari ini, monggo bisa disampaikan ke sini ya pendengar di line telepon kami 02745-80333 dan juga di line WA di 0811-2711-911. Kami tunggu hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat tentunya di Jogja pagi ini.

0: Anda masih bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya, bahwa kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca, terutama di DIY untuk hari ini, yang akan disampaikan oleh perakirawan Anang dari BMKG DIY.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda dalam info perakiraan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Berikut perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Berdasarkan kondisi atmosfer terkini terpantau pola angin timuran mendominasi pola cuaca di sebagian besar wilayah Jawa hingga Bali. Pola perlambatan kecepatan angin terpantau di sekitar ekuator Indonesia. Kondisi ini memberi potensi cuaca yang dominan, cerah berawan hingga berawan, sebagian besar wilayah DIY dengan potensi hujan ringan di sekitar lereng Merapi, serta beri potensi ketinggian gelombang di perairan Yogyakarta yang masuk dalam kategori sedang. Untuk perakiraan cuaca hari ini, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan, sementara untuk siang hingga sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara. Untuk malam hari diperkirakan berawan, dan untuk dini hari diperkirakan kembali cerah berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 18 hingga 33 derajat Celcius dengan nilai kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya akan berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan maksimum mencapai 30 km per jam. Perakiraan tinggi gelombang laut di wilayah perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter yang masuk kategori sedang. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga informasi kami dapat bermanfaat, juga dapat membantu Anda dalam merencanakan aktivitas dengan lebih baik. Saya Anang Ariana, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi YIA. Pamit undur diri, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
0: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho, menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Di info Anda kali ini ada yang bergabung, ini dari Pak Muwafiq yang ada di Kota Gede. Hati-hati Bapak Ibu pengguna jalan Nyi Pembanyun arah ke dan dari lapangan Karang Kota Gede karena ada pembangunan saluran air hujan di sisi timur jalan. Kondisi lalu lintas lancar. Enggih, matur nuwun Pak Muwafiq Kota Gede yang sudah melaporkan kepada pendengar semuanya gitu ya, bahwa di jalan Nyi Pembanyun arah ke dan juga dari lapangan Karang Kota Gede ada pembangunan saluran air hujan di sisi timur jalan. Matur nuwun informasinya Pak Muwafiq. Dan juga pendengar, untuk Anda yang akan beraktivitas terutama di area Bandara YIA dan juga untuk Anda yang mungkin akan bepergian dengan menggunakan moda kendaraan pesawat terbang, berikut akan kami hadirkan informasi perakiraan cuaca di wilayah Bandara YIA untuk hari ini yang akan disampaikan oleh perakirawan Wines.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini Kamis 30 Juli 2026 yang berlaku 24 jam ke depan. Perakiraan cuaca area Bandara YIA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari. Jarak pandang secara umum berkisar antara 5 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 95%. Angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perakiraan cuaca pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Wines, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda masih menyatu bersama kami di Jogja Pagi ini, Pro 1 RRI Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pastinya di pagi hari ini Anda sudah beraktivitas ya, atau mungkin sekarang ini Anda sudah berada di ruas jalan tertentu gitu ya. Berikut akan kami informasikan arus lalu lintas di ruas jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Di Jalan Malioboro, pendengar, terpantau tidak terlalu ramai ya ini, dan di kanan kiri pengguna jalan itu sudah, kanan kiri trotoar maksud kami ya, sudah beraktivitas. Ada aktivitas, ada yang berjalan kaki gitu ya, ada yang duduk-duduk sekedar menikmati pemandangan. Dan juga kita beralih ke titik 0 km ini, pendengar. Di titik 0 km terpantau lancar, dan di kanan kiri trotoar ini pengguna jalan sudah beraktivitas ya, ada yang berjalan kaki, ada yang duduk-duduk sambil melihat pemandangan juga ini, pendengar. Kita menuju ke simpang PKU Muhammadiyah. Di simpang PKU Muhammadiyah terjadi kepadatan arus lalu lintas. Mohon berhati-hati, pendengar, dan kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita beralih ke simpang Wirobrajan, terpantau terjadi kepadatan arus lalu lintas juga, pendengar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita ke simpang Ibu Ruswo, terpantau ramai lancar. Di simpang Gondomanan juga terpantau ramai lancar. Simpang Permata terpantau lancar. Kemudian ke simpang Legasari, pendengar, ini juga terpantau lancar. Simpang UST ini tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa kendaraan roda 2 yang melintas ya, pendengar. Kita menuju ke simpang Mantri Gawen, ini terpantau lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4. Kita ke simpang Jogten Wetan, ini terpantau ramai lancar, kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2. Kita menuju ke simpang Jogten Kulon, terpantau ramai lancar juga. Simpang Patang Puluhan, simpang Tungka, terpantau ramai lancar. Di Jalan Menteri Supeno juga terpantau ramai lancar, pendengar, dan di simpang Basen ini terpantau lancar. Informasi tadi kami kutip dari laman cctv.jogjakota.go.id. Pendengar, sesaat lagi juga hadir berita baik dari dalam negeri dan juga mancanegara akan terangkum dalam Warta Berita Pro 3. Jadi jangan kemana-mana ya, pendengar, tetap bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi.
2: Selain mengamankan 21 orang, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya uang tunai.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Pemalang. Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hon optimis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik atau COC Laut China Selatan pada 2026. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini.

0: Berikut kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah dihimpun oleh reporter kami dari berbagai daerah di tanah air. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia memerlukan pemerintahan yang unggul dan bebas dari korupsi untuk mewujudkan negara yang kuat serta rakyat yang sejahtera. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Prabowo Subianto